0: Kun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah bersama dengan TNI AL sepakat membentuk tim ad hoc untuk mempercepat penyelesaian persoalan sengketa lahan antara masyarakat 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling dengan pusat latihan tempur atau puslatpur TNI AL. Kesepakatan ini terjadi dalam rapat koordinasi lanjutan pasca rapat dengar pendapat atau RDP dan rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 2 DPR RI pada hari Kamis. Dalam hal ini asisten satu pendengar ya mengatakan bahwasannya ini dari bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Pasuruan Dianovela Ferry Santosa mengatakan kesepakatan ini menjadi hak tindak lanjut atas rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan hasil pembahasan Komisi 2 DPR RI yang sebelumnya membahas sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AL di wilayah Kabupaten Pasuruan. Konteksnya adalah pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapatkan amanah untuk melanjutkan proses pembahasan dan koordinasi penyelesaian sengketa bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, salah satu hasil penting dari rapat ini adalah kesepakatan membentuk tim ad hoc yang melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI AL, dan perwakilan masyarakat terdampak. Tim ini akan bertugas melakukan verifikasi faktual ya di lapangan sekaligus menginventarisasi sebagai persoalan yang selama ini menjadi sumber sengketa. Dan hasilnya nanti akan menjadi dasar dalam merumuskan alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Diana mengatakan langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mencari solusi yang mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, dan tetap memperhatikan kepentingan strategis negara. Demikian Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

105,3 Pro4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamireng, pripun kabare? Mandir mugi diparingi kesehatan dan kebahagiaan selalu nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini nggih di program Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Monggo bagi panjenengan yang mau sarapan, mau ngopi atau mau cemil-cemil nggih monggo mampir ten warung kula, ten Warung Gaul sembakale buka sampai nanti di jam 10 siang nggih. Niki wonten menu sing kuat, sing enak-enak untuk menemani pagi hari Anda tentune nggih. Dan selain iku panjenengan sedaya nggih saged request lagu Jawa-jawaan campur sarian, lagu sing enak-enak, lagu sing bakal membuat Anda bersemangat di hari Minggu ini pokoknya ya. Bisa langsung wae ten telepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh nggih di 081 555 69 1053. Monggo-monggo mampir ten Warung Gaul bareng kali Mbak Yaya sembakali menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini nggih. Niki wonten Bu Riatin jarene melo olahraga. Be, olahraga di pagi hari ini biar makin semangat, makin bugar sehat nggih. Nah, setelah olahraga jangan lupa sarapan nggih Bu Riatin. Sarapane nggih ten Warung Gaul pokoke. Nggih, kula tunggu sampai nanti di jam piro enak jam 10 siang nggih. Waktunya masih banyak. Jadi banyak dengan sedoyo yang mau curcol bareng, yang mau mendengarkan lagu-lagu Jawaan, monggo kula tunggu sampai jam 10 nggih. Saniki wayahe kula hadirkan lagi lagu-lagu campursari, lagu-lagu tembang Jawa sing enak-enak pol untuk panjenengan sedoyo pokoke. Jadi panjenengan pastikan tetap bersama dengan kami nggih di 105,3 Pro4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.

0: pulang nak, besok main lagi.
1: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
2: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
1: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
2: Iya sih, tapi aku senang.
1: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
0: Eh, bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
1: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
0: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu, justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
3: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.

Pas depan warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya nggih, kali Mbak Yaya di pagi hari ini sembah kali menemani panjenengan sedoyo. Sedoyo pamireng, beberapa hari terakhir ini kota Malang kok rasane adem banget nggih, lek jarene warga masyarakat Malang iki cuaca lagi mbediding. Kemudian ada juga yang mengatakan iki musim maba atau musim mahasiswa baru. Nggih, soalnya di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus ini memang cuaca itu agak-agak dingin ya, agak-agak semeriwing ya teniku. Lek kemarin biasa nih kita semuanya sambat ya, lek apa napa cuacane niku kok panas banget, panas entang-entang. Tapi lah kok sekarang cuacane malah duingin ya, malah mbediding. Rasane niku lek misalkan bangun tidur kemudian mandi, iku lo rasane kok kayak wadem ngeten niku. Ya wis pokoknya apapun cuacane semoga kita semuanya diberikan kesehatan nggih. Amin. Lah niki lek kula cek ten perkiraan cuaca ya, cuaca Malang di hari ini. Ini diperkirakan memang sebagian besar ya hari ini, ini diperkirakan cuacanya cerah ngeten niku ya, cerah dari pagi hari sampai dengan malam hari ini diperkirakan cerah tanpa ada hujan sama sekali. Masya Allah tabarakallah. Jadi bagi panjenengan yang akan menikmati hari Minggu dengan perasaan yang ceria, bahagia, hari Minggu yang mau jalan-jalan bareng sama keluarga, monggo ya, monggo jalan-jalan kemanapun ya, kemanapun Anda pergi, apalagi di Malang itu kan banyak banget tempat wisata ya. Kalau di kota Malang sendiri ini banyak mall, banyak tempat-tempat bioskop, kemudian banyak kafe-kafe buat ngopi-ngopi cantik ya teniku. Lek misalkan jenengan rodo ado titik ten kota Batu, waduh niki saking banyaknya tempat wisata sampai gak bisa dihitung pakai jari ya. Alias banyak banget. Mau wisata alam iku lho pilihane kuat, kemudian wisata yang ada wahana-wahanae juga banyak. Kemudian wisata yang cocok buat tempat foto-foto juga banyak. Perasane lengkap ya. Hidup di Kota Malang ini rasanya bagaikan hidup di surga. Wo, cilawong kene yo lek kono. Lek jarene makten ngeten iku ya. Karena memang Kota Malang ini tempat yang sangat enak untuk ditinggali ya, dengan apa warga masyarakatnya yang ramah-ramah, kemudian banyak juga tempat-tempat destinasi wisatanya ya kan, banyak perkopian Malang yang rasa kopine iku enak-enak. Salah satunya ya ten warung gaul iki rasa kopine enak pol ya. Jadi bagi panjenengan sedoyo yang mau gabungan nggih, monggo dipersilakan, monggo gabungan untuk request lagu atau mungkin mau memberikan kabar ya seputar cuaca di tempat tinggal panjenengan seperti apa ngeten niku. Ya wis lek ngono kita beralih ke lagu lagi ya. Pokoknya ojo lali sarapan, nek sarapan mampir ten warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
1: Ih, kok serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
2: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
1: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. 3. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nelayan pantai Tamban Malang Selatan berharap pemerintah menjaga harga bahan bakar minyak atau BBM agar tetap terjangkau di tengah menurunnya pendapatan akibat hasil tangkapan yang belum pulih. Nelayan pantai Tamban Budi Hari mengatakan biaya operasional menjadi salah satu beban terbesar yang harus ditanggung nelayan ketika melaut. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memperberat kondisi ekonomi nelayan yang saat ini sudah menghadapi penurunan hasil tangkapan. Sementara itu, ia juga berharap akses pembelian BBM bagi nelayan dapat dipermudah sehingga kebutuhan operasional melaut ini tetap dapat terpenuhi. Budi juga menambahkan, sebagai nelayan masih menghadapi kendala biaya operasional ketika hasil tangkapan tidak sesuai dengan harapan. Pada kondisi normal, hasil tangkapan nelayan bisa mencapai 1,5 hingga 3 ton per bulan. Namun saat ini, hasil tangkapan rata-rata hanya berkisar 2 hingga 3 kuintal. Beralih ke informasi lain, pendengar, Ali Mufti, warga Kecamatan Sukorejo, begitu bahagia pada hari Sabtu 6 Juni 2026, di mana sepeda motor Honda Beat miliknya yang sempat hilang digondol oleh pencuri beberapa waktu lalu, akhirnya berhasil temukan dan dikembalikan langsung oleh jajaran kepolisian. Pengembalian kendaraan tersebut dilakukan dalam konferensi pers ungkap kasus curanmor yang digelar oleh Polres Pasuruan pada hari Jumat 5 Juni 2026. Ia mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada jajaran Polres Pasuruan yang berhasil menemukan kembali sepeda motor miliknya. Sebab baginya kendaraan tersebut memiliki peran penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sementara itu, pengembalian motor oleh kepolisian menjadi kabar yang sangat melegakan setelah berbulan-bulan mengalami kehilangan, dan keberhasilan mengungkapkan kasus ini pun sekaligus menjadi bukti bahwa laporan masyarakat tidak berhenti di meja penyidik saja. Dan lewat proses penyelidikan yang berkelanjutan, kendaraan yang sempat berpindah tangan akhirnya dapat diselamatkan dan kembali ke pemilik yang sah. Adapun Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan, pengembalian kendaraan kepada korban merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memulihkan hak masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan. Demikian Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 09.00.

Sugeng enjing sedaya pamiran tansah barengan kali kula Mbak Yaya tentune ten warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Monggo bagi panjenengan sedaya sing badhe sarapan niki mampir ten warung gaul niki masakane kuat. Soale wingi budeme niku masake kuat banget nggih. Niki masakane nggih macem-macem mulai pecel wonten lodeh wonten soto rawon rujak cingur rujak manis beh lengkap kuabeh. Pokoknya saya njaluki panjenengan iki wonten kabeh insyaallah kula masakne sing enak-enak kagem panjenengan. Apa mana ditemani dengan lagu-lagu campur sarian sing enak-enak pol yang bakal menemani panjenengan di pagi hari ini biar makin semangat untuk beraktivitas di hari Minggu nggih. Bagi panjenengan yang mungkin hari ini masih bekerja, semangat wae, semoga rezekine lancar terus. Nah, kemudian bagi panjenengan yang mungkin libur ya dan menikmati waktu bersama dengan keluarga, semoga bisa menikmati hari Minggu dengan perasaan yang bahagia. Dan kemudian bagi Anda yang mungkin lagi nyantai di rumah biasanya like jam segini ya ibu-ibu niku masih masak. Nah kemudian niki nggih wonten anak-anake sing tasik tilem nggih belum bangun semuanya ini karena saking nyantai di hari Minggu ya wis nggak apa-apa ya, hari Minggu hari yang tepat, hari yang cocok untuk bersantai apalagi ditemani dengan warung gaul di pagi hari ini yang bakal menemani panjenengan sampai nanti merapat di jam 10 siang. Nah, saniki wonten pamirang yang sudah bergabung via WhatsApp nggih wonten Mbak Mia. Halo Mbak Mia, pripun kabare? Semoga sehat selalu nggih. Sugeng enjing, Mbak Yaya sugeng enjing juga Mbak Mia niki. Asrepol nggih bile wonten dalem nyuwun nandur sabar kali masa. Nggih siap niki mengke kula puterke sok anu ya berarti ya lagune nandur sabar. Nandur sabar mau tadi tak cari ini tuh enggak ada. Dai sabar. Mboten apa-apa nggih sabar mengke tak puterke dari Safira Inema. Wes pokoknya dijamin panjenengan bakale masak sambil joget ngeten niku nggih pokoke ojo salah ngelebokno uyah dadi gula malik lewegi mengke masakane. Wes ditunggu mawon mengke lagune sabar dari Safira Inema bakale kula puterke spesial kagem panjenengan. Kemudian saniki wonten Ibu Sri Purnomo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul, warung paling gaul Semalang Raya. Mbak Yaya niki nyuwun tembang Semanggi Surabaya. Siap. Semanggi Surabaya niki koyo lagu-lagu napa ya ikonis Surabaya ngeten niku nggih. Ditunggu lagune Bu Sri Purnomo, kemudian selami kagem pamirang sedaya. Sugeng injing, salam sehat, salam kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sekeluarga lan rezeki lancar ingkang barokah. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo atas doanya, doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga nggih. Ditunggu lagune Semanggi Surabaya. Dan bagi panjenengan sedaya yang mau request lagu, mau mampir ke warung gaul di pagi hari ini nggih monggo silakan iki warunge tasik buka masakane tasik kata-kata enak-enak lek masakane budhe dijamin enak banget nggih. Dan mengke juga saged request lagu dan juga kirim salam kepada orang tersayang. Ya, bisa ditelepon dari nomor 0341 404 504 atau di WA-nya perempat nggih mboten napa-napa di 081 555 69 1053.
Kemudian ada juga Ibu Widi atau Ibu Ustazah Ngge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau request lagu nih Semoyo Banyuwangian. Siap, ditunggu lagu nih Ngge. Salamnya buat Mbak Yaya, semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sanget jenengan dan keluarga Mandar Mugi diparingi kesehatan, diparingi rezeki yang lancar, dan dipermudah apapun urusannya. Amin. Ya wes, saat ini langsung wae kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa campur sarian yang akan segera ya kami putarkan untuk Anda. Untuk yang pertama kali ini sabar ya, diputarkan terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan Semanggi Surabaya, dan juga nanti dilanjutkan dengan Semoyo Banyuwangian. Ge sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Yani Inka dengan Blebes ya, baru saja Anda dengarkan. Dan ini merupakan lagu yang tadinya telah di request oleh Pak Arifin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Arifin ya, nyuwun lagu Blebes ya. Lagunya sudah diputarkan ya Pak, semoga dapat menghibur dan semoga dapat menemani Anda yang sedang ada di perjalanan menuju ke kota Surabaya. Hati-hati ya Pak Arifin. Salam untuk keluarga, pokoknya semoga bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga tercinta di keluarga di Surabaya ya maksudnya ya. Oke deh kalau gitu kali ini kita sapa lagi, ada Ibu Riatin, Bunda Riatin. Halo Bunda, ini tumben nggak telpon gitu ya, tumben cuman WA aja gitu, biasanya langsung telpon nih Bunda Riatin. Bunda gimana kabarnya, semoga sehat selalu ya. Kali ini Bunda Riatin mau request lagu Warung Kopi. Wow bro, ini Warung Kopi ya, ditunggu aja deh lagunya, nanti kami putar kan Warung Kopi spesial buat Bunda Riatin. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu campursarian, lagu Jawa-Jawaan, monggo silakan bergabung. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA-nya Pro 4 G di 081-555-69-1053. Wes pokoknya tak tunggu sampai nanti merapat di jam 10 siang ya. Dan sambil menunggu panjenengan sedaya untuk bergabung kali ini, langsung aja kita dengarkan lagu yang tadinya telah di request oleh Bunda Riatin. Ada Ratna Antika dengan Warung Kopi, Sugeng Mirengaken.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: lepas jam 9. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, gerakan cuci gudang massal terus menggeliat di tubuh Arema FC menjelang bergulirnya musim baru. Manajemen Singo Edan tampaknya tidak main-main dalam melakukan pembersihan skuad guna merombak kekuatan tim. Korban berikutnya dari kebijakan ini adalah penyerang muda Agusti Ardiansyah. Ya, pemain berusia 18 tahun asal Tanjung Morawa, Sumatera Utara ini resmi dilepas setelah manajemen memutuskan untuk tidak memperpanjang masa baktinya untuk kompetisi mendatang. Langkah mendepak Gusti ini pun menjadi sinyal kuat bahwasanya Arema sedang melakukan evaluasi total terhadap komposisi pemainnya. Sementara itu, sepanjang bergulirnya kompetisi lalu, tenaga Agusti memang lebih banyak diplot untuk menyokong Arema FC Under 20 di ajang Elite Pro Academy atau EPA Super League dengan torehan 13 penampilan dan sumbangan 2 gol. Di level senior, ia sebenarnya sempat diambang debut dengan 3 kali menembus daftar susunan pemain atau DSP pada Super League 2025-2026, meskipun pada akhirnya keran menit bermainnya di lapangan hijau jauh belum sempat terbuka. Dalam hal ini, General Manager Arema Muhammad Yusrinal Fitriandi mengkonfirmasi bahwasanya pengurangan pemain juga menjadi jalan terbaik agar sang pemain bisa mendapatkan panggung di tempat lain. Manajemen juga mengklaim pembersihan pos penyerang ini sengaja dilakukan demi memberikan ruang bagi sang pemain agar tidak layu di bangku cadangan. Demikian Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 12.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua colokan listrik socek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
2: Peribet lesai.
1: Maksudnya?
2: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
1: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
2: So itu le kang.
1: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
2: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
1: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Masih di Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya nggih. Saniki ten WA wonten Mas Faris yang sudah bergabung. Halo Mas Faris, pripun kabare? Semoga sehat selalu nggih. Ini pesannya panjang sekali ya. Mari kita bacakan dulu pesan dari Mas Faris gitu ya. Warung Gaul, sugeng enjing Mbak Yaya, sugeng enjing juga Mas Faris. Ini dari Mas Faris ya, dari Batu. Mau request lagu tembangnya Safira Inema yang judulnya Kangen Sampean. Kok roy, kita semua juga kangen sama Mas Faris gitu ya. Dan kemudian kali ini mau bade bungkus Jangan Sop Kali Perkedel rolas bungkus. Cek akeh rolas bungkus niki. Ya wis totalnya 1 juta rupiah nggih. Jangan Sop lauke perkedel. Kenapa kok larang temen sih Mbak Yaya? Lah kentange niku kula-kulaane ten Eropa, makane larang. Lek kulaane ten pasar Blimbing mawon nggih murah, tapi karena kentange berkualitas nggih niki kulaane ten Eropa jadi ini larang. Jangan Sop lauke perkedel 1 juta rupiah 12 bungkus. Kemudian ini ki Mimi e teh anget mawon soale sampun ngopi. Oke, siap ditunggu masakan dan minumane. Dan kemudian lagune Kangen Sampean iki wau tak spesialkan kagem Mas Bagas. Salame salam salam kangen nggih. Sing eman-eman Mbak Yaya Mas Bagasi. Oke, salam kangen nggih, salam ini selamat siang mungkin ya maksudnya ya untuk Mas Bagas. Oke deh. Mas Bagas hari ini enggak tahu ini siarannya jam berapa ya, nanti kalau ketemu saya sampaikan ngeten niku. Dan alhamdulillah wingi miku sampun kebagian siaran acara favoritnya Mas Mas Faris di Pro2 Hitlist. Cuma sayang kula sampun alah nggih bolak-balik nelpon iki soalnya teleponnya tasik gangguan ten Pro2 Mas Faris nggih, makane nopo kemarin telepon gak diangkat soalnya masih perbaikan ngeten iku nggih. Mboten napa-napa nggih, masih ada Instagram, masih ada napa niku TikTok juga ya yang bisa untuk interaktif bersama dengan teman-teman di Pro2 ngeten iku. Kemudian salami kagem Mas Taufik, Mas Ruli, Mas Sian, Mas Sarga Saputra, Mas Ari Jauhari, Mas Aji Santoso, Pak Iswoyo, Pak Suranto, Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Widi, Pak Widi, Bunda Riatin, kemudian kagem Mbak Yaya, matur nuwun sangat medalipun. Mungkin lek kepanggian kali Mas Bagas nggih jenengan sanjang nggih Mbak. Siap nggih, mengke lek ketemu kali Kang Mas Bagas nggih tak bilangi nanti pesannya Mas Faris kayak gimana ngeten niku. Ya wes, ditunggu lagu nih, matur suan sudah bergabung nggih Mas Faris nggih. Semoga sehat selalu dan semoga selalu terhibur bersama dengan Pro4 RRI Malang.
1: Mong kanggo seliramu, senajan seliramu.
0: Pokoke yo di hari Minggu pagi itu paling enak emang ini nyantai-nyantai mawon ngeten niku. Soalnya biasanya hari Minggu itu adalah hari yang tepat untuk beristirahat ya, hari yang tepat untuk rehat sejenak ya dari semua aktivitas yang ada. Soalnya di hari Minggu itu kan memang biasanya lumrae ya orang-orang tuh libur ngeten niku. Walaupun memang ada sebagian yang masih bekerja ya, biasanya liburnya di hari lain, tapi kalau hari Minggu bagian besar ini tentunya banyak masyarakat yang libur. Jadi memang sangat cocok ya untuk dijadikan hari untuk bersantai, kemudian hari untuk ya leha-leha ae ya, hari untuk nopo rebahan ae, sedinoan rebahan gak lapo-lapo ngeten niku. Jan cocok kemudian yang bagi yang suka liburan atau jalan-jalan. Biasanya hari Minggu itu ya tempat wisata, mall-mall, kemudian kafe-kafe iku suamine minta ampun. Rasane kaya seluruh warga Kota Malang itu keluar rumah untuk bertamasya ngeten iku ya. Apalagi sekarang awal bulan, seger tentune. Jadi biasanya ini pada rame tempat wisata, kemudian mall-mall, kafe-kafe, tempat-tempat ya tempat-tempat wisata umum ngeten iku ya. Jalanan juga tentune lebih rame dibandingkan biasanya. Kalau minggu pagi mungkin masih sepi ya, tapi nanti di siang hari, kemudian sore hari, ini biasanya sudah mulai dipadati oleh masyarakat. Jadi bagi panjenengan yang mungkin hari ini berencana untuk jalan-jalan, kemudian untuk ya melakukan aktivitas di luar rumah, ini kami himbau untuk berhati-hati ya, karena biasanya di hari Minggu ini rame, ngateniku. Jadi kalau lagi ada di jalan, ya hati-hati, pelan-pelan aja ya. Semoga Anda semuanya dapat sampai di tujuan dengan selamat. Bagi yang sudah ada di tempat pariwisata atau ada di warung makan atau kafe-kafe ngateniku, ya dijaga barang-barangi, dijaga anak-anaki. Soalnya pas ini yang namanya orang jahat itu kita enggak pernah tahu ada di mana dan bisa ada kapan saja dan di mana saja kita berada ngateniku. Jadi tetap berhati-hati dimanapun Anda berada. Kami harap semoga Tuhan Yang Maha Esa ini selalu melindungi panjenengan sedoyo. Ya wes, saniki langsung ae kita dengarkan lagi lagu-lagu campur sarian yang sudah kita persiapkan untuk panjenengan nggih. Niki wonten Safira Inema dengan Kangen Sampean, sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan.

Sedaya pamirsa, nggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih. Tiba-tiba udah mau jam 10 siang aja. Dan kali ini waktunya Warung Gaul pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mungkin di jam 10 siang bakal ditemani oleh Bu Deme ya, yang akan menemani panjenengan sedaya di siang hari ini. Wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengke. Dan saniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ini infonya.
1: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Minggu 7 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BTS melaporkan insiden kecelakaan yang menimpa 3 pendaki ilegal di kawasan Gunung Semeru. Salah satu orang dilaporkan terjatuh di lereng dan menjalani proses evakuasi berat selama 3 hari sejak Senin 1 Juni 2026. Ketiga pendaki diketahui berasal dari Semarang, Pasuruan, dan Malang, mereka menggunakan jalur tidak resmi Candi Jawar Purbakala yang bukan merupakan jalur pendakian wisata resmi. Padahal BPTNBTS masih menutup pendakian menuju puncak Semeru karena aktivitas vulkanologi dan alasan keselamatan. Korban pertama kali menghubungi orang tuanya pada Senin siang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan ia melapor terjatuh di lereng Gunung Semeru dan mengirim koordinat lokasi sebelum kemudian komunikasi terputus. Mendapatkan laporan itu, ayah korban bersama 6 warga Kaliputi Kecamatan Ampel Gading langsung bergerak menuju lokasi pada Senin malam. Medan yang terjal, curam, dan minim akses memaksa mereka berjalan kaki hingga 8 jam. Korban akhirnya ditemukan pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun evakuasi terhambat medan berat sehingga tim tambahan dari masyarakat Taman Satrian, Taman Sari, dan Telogo Sari diterjunkan. Hingga Rabu pagi, tim gabungan dari BPTNBTS, Basarnas, warga setempat, dan relawan masih berusaha membawa korban turun menuju posko evakuasi di rumah warga. Posko evakuasi telah menyiagakan ambulans dan tenaga kesehatan, namun petugas memperkirakan korban baru tiba di posko pada siang hari tergantung kondisi cuaca dan medan. Baik saudara pendengar, dan BPTNBTS mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri melakukan pendakian melalui jalur ilegal selama Semeru masih ditutup. Baik, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mian bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi anak-anak di rumah. Wah, bersama Bu Eli lagi. Wah, sekarang kan cuacanya ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Jadi anak-anak di rumah yang hari minggunya sedang bersama RRI Malang, seperti biasa Bu Eli menemani kalian ya, bersama libur sekolah duniaku ceria. Wah, sudah ada dengar suara nih. Nah, Bu Eli juga lagi gak enak badan ya, suaranya lagi serak-serak bagaimana begitu ya. Juga untuk anak-anak, jaga kesehatannya. Oke, nah sekarang di depan Bu Eli ini masih bersama seperti minggu kemarin. Nah, dengan KP3 Bani Hasyim The Living School ya, dari Singosari ya. Nah, penasaran teman-teman kali ini dari TK Bani Hasyim yang kelompok B lo. Nah, yuk Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur sekolah. Iya, anak Indonesia harus bahagia karena anak Indonesia adalah masa depan bangsa. Nah, anak-anak di rumah, minggu yang cerah ini kita akan bersama KB3 Bani Hasyim yang tepatnya di Jalan Persada Bayangkara, Singhasari, Blok LK, Pagentan, Kecamatan Singosari. Wow, sekarang tidak asing kan kemarin ibu kepala sekolahnya yang suaranya merdu sekali ya. Ibu kepala sekolahnya adalah Ibu Emmy Widiarti, SPD AUD. Wakil sekolahnya, wakil kepala sekolahnya Ibu Nur Amina dan Ibu Amelia. Dan ibu gurunya yang begitu ceria dan kreativitas, Ibu Misari, Ibu Dia, Ibu Novita, Ibu Yan Masita, Ibu Miftahul, Ibu Christian, Ibu Arifa, dan Ibu Durotun Nafisa. Ya, anak-anak di rumah tetap duduk manis ya. Kita akan dengarkan lagu pembukaan dari KB3 Bani Hasyim. Ya, kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Bani Hasyim, dinyanyikan seluruh santri KB3 Bani Hasyim.

Iya, anak-anakku di rumah. Itulah tadi sebuah lagu Mas Bani Hasyim. Sudah kita dengarkan bersama-sama. Selanjutnya anak-anak, kalian pasti penasaran ya, ada apa saja ya nanti yang dihadiahkan di minggu yang berbahagia, di minggu yang ceria ini. Ya, kita akan dengarkan seluruh suara merdunya seluruh TKB Bani Hasyim, yaitu dengan sebuah lagu Asmaul Husna.

0: biasa. Bawa belakangnya asaben. Iya, itulah dunia anak-anak. Anak-anakku di rumah, itu tadi kita sudah dengarkan begitu merdu suaranya teman-temanmu dengan menyanyikan sebuah lagu Asmaul Husna. Dan selanjutnya kita akan dengarkan surat At-Takatsur, surat Al-Khari'ah dan surat Al-Ahdiyat oleh Ananda Azril Nisa Arya Alesa Avitsa Zara Bidadari El Fatih Adam Kentaro
1: memberi salam

0: Alhamdulillah, lantunan surat-surat sudah kita dengarkan ya, begitu merdunya. Anak-anakku di rumah, itulah tadi teman-temanmu dari kelompok B KBTK Bani Hasyim. Selanjutnya kita akan dengarkan hadis kebersihan dan hadis kasih sayang. Ananda El Fatih dan Ananda Bidadari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, bagus sekali ya. Itulah tadi Mas Fatih sama Bidadari. Dan selanjutnya kita akan dengarkan doa kedua orang tua dari kelas kelompok bermain Jabal Rahmah. Anak-anakku di rumah, ini dari KBTK Bani Hasyim, kelas yang paling kecil ya. Nah, harus memaklumi inilah kelas paling kecil yang akan membacakan doa untuk kedua orang tua.

0: Roma tua.
1: Luar biasa. Maaf ya tadi ternyata langsung ya. Saidul istighfarnya luar biasa. Tadi sudah dengan KB Jabar Rama, yaitu Ananda Ara, Tita, Raisha, Banin, Bara, Raska, Sastra, Ryan, Melvin, Kenzo, Nisam, dan Cleon. Wah, iya luar biasa anak-anakku di rumah. Walaupun masih kecil suaranya sudah keras sekali. Ya. Selanjutnya kita akan dengarkan suaranya temanmu dari TKB, Ananda Hanum, Fania, Nadif, Hafiz, Ahsani, Kentaro, dan Sahrul dalam sebuah lagu 25 Nabi.

satu, dua, membaca, menyanyikan lagu Nabi.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itulah tadi lagu 25 Nabi. Selanjutnya kita akan dengarkan doa menjenguk teman sakit, doa sesudah berwudu, dan doa sesudah azan oleh Ananda, Aisyah, Riko, dan Aftar.

0: Iya, bagus sekali ya. Itu tadi sebuah doa. Ada tiga doa sudah didengarkan, yang suaranya merdu oleh Ananda Aisyah, Riko, dan Afta. Anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis. Kita akan dengarkan sebuah lagu Jawa, Nama-nama Anggota Badan, oleh Atala, Azriel, Aiza, Rai, Altaf, Akila, Aviza, dan Malika.
1: Mari salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cici rurut telung.

0: Iya, itulah tadi lagu Jawa, nama-nama anggota tubuh. Selanjutnya kita akan dengarkan Solawat Busro.
1: Aku menih.
0: Iya, anak-anakku di rumah, sambil menunggu teman-temanmu untuk bersolawat, kita mau dengarkan dulu ya, bahwa KBTK Bani Hasyim itu adalah sekolah The Living School. Yuk, kita panggil ya ibu kepala sekolahnya. Kepada Ibu Emmy, dipersilakan. Teman-teman menyiapkan saja, enggak apa-apa. Iya, disiapkan untuk solawat busronya. Duduk di sana ya. Nah, kita akan dengarkan. Inilah ibu kepala sekolah KBTK Bani Hasyim. Kepada Ibu Emmy, disilakan.
2: Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sih masih konsentrasi enggak? KBTK Bani Hasyim. Ternyata kurang konsentrasi ya. Perlu kami kenalkan bahwa saya nama Emmy Widiyati selaku kepala TK Bani Hasyim, KBTK Bani Hasyim yang beralamat di Perum Persada Bayangkara Blok LK Singhasari Kelurahan Pagetan Kecamatan Singosari. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini masih dibuka pendaftaran santri baru. Kebetulan kami sudah membuka pada tanggal launchingnya tanggal 7 Desember tahun 2024 dan sampai saat ini masih dibuka pendaftaran mulai dari KBTK Bani Hasyim. Monggo, ini adalah pekan budaya yang biasanya kami lakukan setiap bulan sekali di sekolah. Dan alhamdulillah pada bulan Februari ini ada istimewa bahwa kita memperkenalkan pekan budayanya di RRI Malang. Terima kasih Bu Eli selaku pengasuh panggung gembira RRI Malang yang selalu menghubungi kami apabila ayo kapan Bu Emmy Bani Hasyim siap, dan alhamdulillah selalu rutin. Mulai tahun-tahun kemarin kita sudah ikut siaran secara rutin di RRI Malang. Terima kasih kepada segenap kru RRI Malang yang telah membantu kami. Namanya juga anak-anak, dan mohon maaf Bu Eli jika tapi Bu Eli gak kaget karena Bu Eli ini juga guru TK. Jadi seprofesi dengan saya. Dan alhamdulillah terima kasih Bu Eli, terima kasih RRI yang selalu memfasilitasi dunia anak-anak. Cukup sampai di sini. Jangan lupa kalau ingin bergabung dengan KBTK Bani Hasyim, monggo langsung datang ke Perum Persada Bayangkara Blok LK. Dari sana masih dalam untuk Februari ini gelombang 1. Monggo dipersilakan jika ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itulah tadi suara merdunya ibu kepala sekolah TK Bani Hasyim yang keunggulannya sekarang tuh ada di depan kita. Mungkin anak-anak yang di rumah yang mendengarkan, nah sebentar lagi kita akan dengarkan suara merdu solawat busro mereka yang akan dibawakan oleh Ananda, Awan, Zafir, Kavi, Azriel, Jason, Arya, Adam, Rayi, Aidan, Atala, Altar, Altaf, dan Bilal.
3: Memberi saat.

Iya luar biasa. Topi, tari topi ya. Anak-anakku di rumah, sebuah tarian yang menceritakan bahwa anak Indonesia cinta negaranya dan anak Indonesia bermain bersama di luar garis khatulistiwa tidak lupa membawa topinya, topi saya Bunda Ria. Tepuk tangan dulu semuanya. Iya, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan, sudah lihat ya, yang di rumah juga kita sudah dengarkan musik topi tadi luar biasa. Selanjutnya Ibu Eli panggil kelompok bermain Jabal Rahma, ada anak.

0: Raisa, Banin, Bara, Raska, Sastra, Ryan, Melvin, Kenzo, Nizam, dan Cleon. Nah, mau menyanyi apa ya? Anak-anakku sayang ini, kita mau menyanyikan lagu huruf vokal. Dan dilanjutkan menyanyi lagu kricik-kricik-kricik ya, lagu air. Yuk, kita dengarkan sama-sama.
1: Mbak Ara di tengah, suaranya yang keras Mbak Ara.
2: Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengali mulutnya ikinya i. Buka mulutnya.

nya e e e mulutnya

0: Pure.
1: Iron. G. Six. No. Le.
0: Air untuk mencuci.
1: Six.
0: Dan gosok gigi. Kisik.
1: Salah.
0: Mama.

anak-anakku di rumah. Itu tadi ya, suaranya timbul tenggelam. Wah, memang kalau ada kelompok bermain sudah berani maju ke depan, itu sudah luar biasa. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sebuah lagu Sahabat Nabi yang akan dibawakan oleh Ananda Rara, Zahra, Arfan, Kiki, Rizky, dan Hira.

0: Itulah tadi lagu Sahabat Nabi. Selanjutnya lagu Jangan Main HP. Ya, anak-anak di rumah boleh bermain HP tapi waktu ada sendiri. Kalau ke sekolah jangan suka main HP. Oleh Ananda Nesa, Gavi, Javier, Awa, Adam, Alessa, Arya, Jason, dan Aizan. Inilah Jangan Main HP.
1: Aku
2: berarti
1: aku mau. Tadi aku
2: mau. Aku

0: Iya, jangan main HP ya. Anak-anakku, kalian tetap duduk manis. Bersama kita, bersama KBTK Bani Hasyim. KBTK Bani Hasyim. Masih semangat? Masih semangat? Libur sekolah? Iya, masih semangat. Sekarang kita akan melihat sebuah tari. Wow, anak-anakku di rumah yang ada di depan radio, jangan sedih karena ada di YouTube juga ya. Kita akan dengarkan dan kita akan melihat tari Hompimpa. Inilah tari Hompimpa oleh Ananda Alesa, Zara, Aviza, Nora, Akila, dan Malika.
1: Impala yum gamreng, nek

0: Iya. Selanjutnya kita akan dengarkan kelas Kautsar. Ya, seluruh santri kelas Kautsar. Ya, kelas Kautsar bisa naik ke atas panggung. Anak-anakku di rumah, inilah teman-temanmu dari seluruh santri kelas Kautsar dari TK Bani Hasyim dengan akan membawakan sebuah lagu kendaraan dalam bahasa Arab, Jawa, dan bahasa Inggris.
1: Memberi salam.

0: Iya, itulah tadi. Bagus sekali. Sebuah lagu bahasa Arab, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Anak-anakku di rumah, tidak terasa ya. Tapi kalian jangan kemana-mana. Tetap duduk manis. Kita masih dihibur dengan sebuah lagu Posisi dalam bahasa Arab oleh Ananda, Aviza, Arya, Azriel, Alessa, Adam, Bilal, dan Altaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, luar biasa. Itulah tadi sebuah lagu dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita akan dengarkan puisi Ramadan oleh Ananda Arya, Rumi, El Fati, Hafiz, dan Bi.
0: Memberi salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ramadan tiba, bulan Ramadan, bulan yang paling kutunggu. Aku sambut dengan sukacita. Mari kita berlomba meraih pahala.
3: Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang nanti yang selalu aku cintai. Bulan Ramadan,
4: bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang bulan puasa sungguh mulia. Belajar menahan lapar dan haus sejak fajar hingga senja, tapi aku akan sabar menjalankannya.
5: Saat azan maghrib telah tiba, hatiku sungguh senang. Rasa lapar dan haus menjadi hilang. Semoga puasa hari ini penuh berkah.
6: Bulan yang mulia, aku ingin kau selalu ada di bulan penuh pahala. Selalu aku rindukan.
7: Selamat menyambut bulan Ramadan, teman-teman.
0: Memberi salam.
1: Iya, bulan Ramadan. Anak-anakku di rumah, memang sebentar ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, mungkin saat ini sudah mengikuti belajar dari TK ya, belajar berpuasa. Iya, begitu juga anak-anak di rumah pastinya sudah pandai. Apalagi kalau penasaran, bisa loh kita bermain ke KBTK Bani Hasyim. Ibu gurunya welcome, semuanya baik-baik dan cantik-cantik. Iya, yuk kita ke Bani Hasyim. Selanjutnya kita akan lihat sebuah gerak dan lagu. Wah, sebagai penutupnya luar biasa ya. Ini kita akan dihibur seluruh santri KBTK Bani Hasyim dalam sebuah gerak dan lagu Gundul Gundul Pacul.
8: Enggak rebutan, ini cantik, cantik. Yang halus.
9: Kok nomor piro, nomor loro?
10: Aku ndek kene.
9: Nomor loro.
8: Mundur.
9: Ya kok kok yo.
1: Anak-anakku di rumah, dengan berakhirnya gerak dan lagu Gundul-Gundul Pacul, tidak terasa ya kita sudah sampai dari pagi sampai siang masih semangat. Coba Bu Elisa apa dulu sambil menata ya. Wah, libur sekolah. KBTK Bani Hasyim. Luar biasa, masih semangat. Begitu juga teman-teman di rumah, jangan lupa ya, bersama-sama yuk kita lihat di mana KBTK Bani Hasyim boleh gurunya welcome semuanya. Dan sekarang kita akan dengarkan inilah gerakan lagu Gundul Gundul Pacul.

0: Luar biasa itulah tadi gerakan lagu Gundul Gundul Pacu. Iya, anak-anakku sayang, itulah kebersamaan kita dengan KBTK Banyasin. Semoga minggu depan lagi kita bersama-sama lagi di libur sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Anak-anakku di rumah, kita akan bersama KPTK Bani Hasyim, The Living School, sekolah yang ada di Singosari. Nah, inilah teman-temanmu akan menyanyikan sebuah lagu pembukaan, lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Bani Hasyim yang dinyanyikan seluruh santri dari TKB dan kelompok bermain KBTK Bani Hasyim.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang fit. Olahraga itu harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Jam 11 langkung tigang doso, perogatan pamirang, wancinipun, kumandang adan tuhur, kagem wilayah Malang Raya, sak kupengipun.
1: Allahumma

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah, ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Bitonia bifersofolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata, ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: pas jam 12. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Minggu 7 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, isu dugaan penganiayaan yang disebut melibatkan Wakapolres Blitar terhadap ajudannya menjadi perbincangan setelah beredar melalui pesan berantai. Namun kabar tersebut dipastikan tidak benar oleh Kapolres Blitar AKBP Rivanda. Menanggapi informasi yang beredar, Kapolres langsung melakukan pengecekan dan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk ajudan yang disebut menjadi korban. Menurut AKBP Rivanda, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seperti yang disebutkan dalam pesan berantai tersebut. Ia bahkan mengaku sempat bertemu dan berbicara secara langsung dengan ajudan Wakapolres untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Dalam pesan yang beredar, disebutkan ajudan Wakapolres mengalami luka serius hingga patah tulang hidung akibat penganiayaan. Namun hasil pemeriksaan langsung yang dilakukan Kapolres tidak menemukan adanya luka maupun bekas memar pada tubuh ajudan tersebut. Selain mengkonfirmasi kepada ajudan, Kapolres juga telah meminta penjelasan dari Wakapolres Blitar. Dari hasil klarifikasi, dipastikan tidak pernah terjadi peristiwa penganiayaan sebagaimana yang ramai diperbincangkan. Saat ini ajudan tersebut masih bertugas di rumah dinas dan menjalankan aktivitasnya secara normal. Kondisinya juga dipastikan baik tanpa memerlukan perawatan medis. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Makaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
5: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
6: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
7: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. pelaksanaan ruatan massal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu keretanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet.
1: Sudah. Janganlah.
2: Udah seperti biasa, Bang.
1: Ya, seperti biasa. Kalau ini kan buat motor, ini buat rem, ini kan. Rem piano. Ini buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan. Kita buat keseimbangan juga. Ini buat makan juga bisa. Kan buat yang dikirim. Saya pernah malah cerita sama waktu di mana ya? Di Jogja saya waktu. Waktu manggung sama anak-anak. Waktu manggung saya di kafe. Ada orang bule tuh bilang ke saya katanya, kamu udah bikin tangan begitu aja katanya bangga. Nah, di Amerika tuh katanya udah canggih. Karena ini bisa jepit begini doang. Kamu udah bangga katanya.
2: Oh gitu.
1: Kalau di saya kata udah 1, 2, 3 kalau bisa gerak semua.
2: Lu bisa gerak semua.
1: Iya, kalau saya masih gitu doang. Masih kurang. Masa pas dia lihat ya, muka begini, dibuka langsung dia bingung. Oh my God, katanya. Ya wajar aja dia punya dia bisa gerak. Kan dia ada mesinnya. Kalau saya kan gak ada mesin.
0: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
1: Minta bantuan sama teman, tapi teman bukan yang nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan. Ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas udah saya konsep ini kayu yang benar-benar yang rapuh, saya kasih lem Korea terus beli saya 200.000 tuh saya lempesin ke sini, sampai gerak, saya belas baru jadi. Terus saya gerakin pakai kabel apa ini sih, baru mereka mikir, oh sini, oh iya sini saya bantuin amplasin katanya. Ah kemarin lu pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa juga. Pertama anak kalian bantuin, disangka saya gila, impossible gitu, mustahil lah saya gerak gitu. Gua bukannya gak mau bikinin kamu, bikinin lu satu atau dua, 20 biji gua bikinin, tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan, cuman mereka tinggal bikin doang, cuman mereka tuh disangkanya gak mungkin lah.
2: Pakai perasaannya deh cara ngegerakin.
1: Gak pakai perasaan.
2: Cuma gerakin aja.
1: Iya gerakin yang sepotong ini. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu ya, nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi, ini buatan saya sendiri di sini. Buat dikit-dikit gini ya. Kalau ini presensi saya sendiri. Kalau kesini memang saya ikut ke tangan palsu itu buatan Solo. Orang-orang kreatif Solo lah.
2: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
1: Ini kekuatannya bisa ngangkat 1 kilo.
2: 1 kilo ya setengah.
1: Tapi kena motor ketahan.
0: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
1: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan. Buat saya sendiri, terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama Biru Langit, gak ada katanya waktu di Ancol. Gak ada, ya saya dong, saya kan. Jangan Biru Langit ganti aja. Biru Langit mana, bukan Best Jam katanya. Nanti kamu dituntut, ya kan punya lisensi. Ah bodo amat, kamu dituntut, jangan katanya. Nah, orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot dia nyanyi. Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hei, masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata itu yang MC kan. Ya udah catat dah, robot. Enggak sih deh ya kan. Sampai sekarang enggak sengaja orang yang manggil robot itu kan mirip robot.
2: Berarti cara memainkan kita seperti apa, Bang? Untuk memainkan
1: paling misalnya ini kita kan. Di sini kasih kleper sama saya di sini.
2: Oh, dikasih.
1: Tadinya awalnya saya belum main piano, saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpa yang rempoa yang mana gitu di Blok M. Ya kan. Itu berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan, saya capek ya. Nah, saya beli piano. Saya harus berganti buat main piano. Kalau piano kan enggak bisa capek.
0: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh tuts keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

3 persekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara, parokat tanpa mirang. Luar biasa guys, yang meniko cerah dan cenderung panas. Alhamdulillah cok mengeluh budaya mboten nggih. Mboten mengeluh nggih, alhamdulillah kemawon, mau Jawa mau terang nggih. Ugi alhamdulillah. Niki wonten kabar parokat tanpa mirang, niki wonten ribuan warga nggih. Niki memadati ruas jalan wonten pusat kota Sumenep nggih. Damel menyaksikan parade musik tong tong para kadang pamireng yang akan digelar pemerintah Kabupaten Sumenep wonten dinten Sabtu wingi. Sabtu tanggal 6 bulan 6 tahun 2006. Wah, cantik sekali nggih. Nggih, antusiasme masyarakat sak menika para kadang pamireng niki ketinggal nggih saking titik setat wonten ajenge rumah dinas bupati ngantos garis finish wonten ngajenge lapangan giling para kadang pamireng. Nah, wargi saking berbagai usia niki ugi tampak berjuejer nggih wonten sepanjang rute parade. Kata ugi di antara masyarakat sak menika mengabadikan penampilan para peserta menggunakan telepon genggam. Terus para de musik tong-tong sak menika para kadang pamireng niki dados bagian saking peringatan bulan Bung Karno wonten kalender event Sumenep kaliyan Lego. Nah niki diikuti kalian 7 grup musik tong-tong dari berbagai wilayah wonten Kabupaten Sumenep para kadang pamireng nggih. Dados Sekda Sumenep Agus Dwi Saputra secara resmi niki melepas peserta parade dan napa nggih panjenenganipun ugi nyebat kegiatan sak menika mboten nanging dados hiburan damel masyarakat ananging ugi bagian saking upaya menjaga nggih jagi warisan budaya daerah. Dados para desa menika mboten nanging pertunjukan seni ananging ugi dados bagian lan ikhtiar warga Sumenep nggih ikhtiar bersama mekaten dalam merawat warisan budaya para leluhur engkang dados identitas masyarakat Madura. Mekaten para kadang pamireng dados panjenenganipun ugi berharap nggih para ada musik tontong sak menika ugi saged terus berkembang lan

0: lepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat Minggu 7 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas yang menyasar mahasiswa di Kota Malang. Keduanya diduga merampas telepon genggam dan sepeda motor korban dengan ancaman senjata tajam. Satu pelaku lain berinisial H alias Habibi masih buron dan telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dua tersangka yang ditangkap masing-masing DS 26 dan MM 20 tahun, warga Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang. Kasat Reskrim Polres Malang Kota AKP Rahmat Aji Prabowo mengatakan identitas para pelaku terungkap setelah polisi menyelidiki dua laporan yang masuk pada awal Juni 2026. Menurut penyidik, aksi pertama terjadi pada 16 Mei 2026 di Jalan M. Wiono, Kecamatan Blimbing, dan korban yang sedang berkumpul bersama temannya didatangi para pelaku dan diancam menggunakan pisau. Karena ketakutan, korban menyerahkan satu unit iPhone 12 Pro Max berikut kata sandinya. 8 hari kemudian, komplotan yang sama kembali beraksi pada 24 Mei dini hari dan mereka menyasar tiga mahasiswa di kawasan alun-alun Kota Malang. Para korban dipaksa mengikuti pelaku menuju area pemakaman Kuto Bedah di Jalan Muarto, Kelurahan Jodipan. Di lokasi tersebut, korban diancam menggunakan celurit dan parang sebelum kehilangan dua telepon genggam serta satu unit sepeda motor Beat. Sepeda motor Honda Beat, dan Aji mengatakan para pelaku biasa beroperasi pada malam hari hingga dini hari. Polisi lebih dulu menangkap MM di sebuah warung internet di kawasan Kabelan Wetan, Kota Lama pada 1 Juni 2026. Dari pemeriksaan, MM mengakui keterlibatannya dalam dua aksi tersebut. Pengembangan kasus kemudian mengarah pada penangkapan DS di rumahnya pada hari yang sama. Selain memburu satu pelaku yang masih buron, polisi juga menelusuri keberadaan barang hasil kejahatan yang diduga telah dijual. Kedua tersangka dijerat pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polisi memastikan penyidikan terus dilakukan untuk mengungkap seluruh jaringan pelaku dalam perkara tersebut. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal keempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
4: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ini bisa lah.
5: Asyik, gak ketahuan.
4: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
6: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
6: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
7: Makanan tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. 3. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

di antara sejuknya udara pegunungan dan hijaunya lereng-lereng di Kota Batu, Jawa Timur, tersembunyi sebuah warisan budaya yang begitu hidup dan penuh semangat. Seni Bantengan, lebih dari sekedar hiburan rakyat. Bantengan adalah cermin dari nilai-nilai keberanian, spiritual, dan kearifan lokal yang diwariskan oleh generasi ke generasi. Seni Bantengan merupakan seni pertunjukan tradisional yang menggabungkan unsur tari, musik gamelan, dan unsur magis yang khas. Dalam pertunjukan ini, para penari mengenakan topeng kepala banteng dan menirukan gerakan banteng liar yang gagah, meliuk-liuk, mengikuti irama gamelan yang rancak dan dinamis. Tidak jarang pula, dalam pertunjukan bantengan terjadi fenomena trance atau kerasukan yang dipercaya sebagai bagian dari kekuatan spiritual leluhur.

0: Kota Batu sendiri, seni bantengan tidak hanya lestari, tetapi juga berkembang dengan semangat kebersamaan yang tinggi.
1: Jadi seni bantengan berasal dari tradisi masyarakat Batu yang terus dilestarikan oleh budayawan-budayawan bantengan di Kota Batu.

Beberapa komunitas Bantengan yang aktif dan terus melestarikan seni ini antara lain Paguyupan Seni Bantengan Kusuma Laras, Bantengan Watu Gede, Bantengan Turonggo Wulung, Bantengan Singomudo, Bantengan Komunitas Bantengan Giri Arum. Komunitas-komunitas ini tersebar di wilayah seperti Desa Temas, Desa Oro-Oro Ombo, Junrejo, Songgoriti hingga Bumiaji. Mereka rutin menggelar latihan pertunjukan serta kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan masyarakat luas. Tidak hanya laki-laki dewasa, kini banyak pula anak-anak muda dan bahkan perempuan yang mulai ikut serta dalam latihan dan pementasan bantengan sebagai wujud regenerasi budaya.

memiliki makna spiritual dan filosofis yang cukup dalam. Seni bandengan di batu ini mulai diminati oleh pemuda-pemudi di wilayah Kota Batu.

Menurut saya, seni bandengan memiliki peran penting dalam melestarikan budaya lokal karena mengandung nilai-nilai spiritual dan filosofis yang khas. Dengan melestarikan seni ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang budaya dan tradisi masyarakat Batu.

Jadi, seni bantengan berasal dari tradisi masyarakat Batu yang memiliki makna spiritual dan filosofis yang tinggi. Bantengan itu sendiri merupakan simbol kekuatan dan ketabahan para pelaku bantengan tersebut.

Sementara itu, Pak Sandi yang merupakan anggota komunitas Bantengan Turonggo Madyo juga berharap bahwa Bantengan nantinya bisa semakin mendunia. Tentunya, ini tak lepas dari peran pemerintah dan juga beberapa komunitas yang senantiasa melestarikan Bantengan ini sendiri.

Kami berharap komunitas Bandengan dapat terus berkembang dan menjadi wadah bagi pencinta seni Bandengan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kami juga berharap komunitas ini dapat menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya lokal.

kami mempromosikan seni Bandengan melalui berbagai cara seperti pertunjukan, workshop, dan media sosial. Kami juga berusaha untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian seni ini.

Sedangkan penikmat bantengan di Kota Batu datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat lokal, wisatawan domestik maupun mancanegara, hingga pecinta seni dan budaya tradisional. Bantengan seringkali menjadi hiburan utama dalam acara desa, ritual adat, penyambutan tamu hingga festival budaya tahunan seperti Festival Budaya Kota Batu. Tak jarang pertunjukan bantengan menjadi daya tarik wisata tersendiri. Banyak wisatawan datang untuk menyaksikan langsung kekuatan emosional dan spiritual dari tarian ini. Beberapa bahkan ikut merasakan getaran mistis yang timbul. Gamelan ditabuh dengan ritme tertentu dan para penari mulai memasuki kondisi tersebut.

Di lain kesempatan, Mbak Lala, yang merupakan pecinta seni bantengan, berharap bahwa bantengan nantinya bisa semakin meluas dikenal di Malang Raya, karena bantengan ini tentunya juga bisa menjadi sebuah simbol kebanggaan untuk masyarakat Malang Raya.

saya mencintai seni bantengan ini karena keindahan gerakannya ya. Di samping itu juga koreografinya itu yang unik-unik gitu loh. Saya juga sangat menyukai filosofi yang terkandung di dalam seni ini.

Saya berharapnya seni pantengan dapat terus berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Saya juga berharap bahwa seni pantengan ini dapat menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Batu dan juga Malang.

Saya berharap seni tradisi Bantengan terus berinovasi tanpa meninggalkan akar budayanya. Komunitas Bantengan di Kota Batu mulai merambah dunia digital dengan membuat konten di media sosial, mengadakan pertunjukan virtual, hingga mengadakan workshop edukatif di sekolah dan kampus. Serta pemerintah daerah Dinas Kebudayaan pun turut mendukung dengan mengadakan latihan

seni bantengan adalah kebanggaan masyarakat Batu. Ia bukan hanya seni pertunjukan, tapi juga simbol kekuatan, keberanian, identitas budaya. Harapan besar disematkan agar bantengan terus hidup, tidak hanya sebagai tontonan, tapi juga sebagai tuntunan bagi generasi muda untuk mencintai dan menjaga budaya leluhur.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Ya terus terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Minggu 7 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, nelayan pantai Tamban Malang Selatan berharap pemerintah menjaga harga bahan bakar minyak atau BBM agar tetap terjangkau di tengah menurunnya pendapatan akibat hasil tangkapan yang belum pulih. Nelayan Pantai Tamban Budi Hari mengatakan biaya operasional menjadi salah satu beban terbesar yang harus ditanggung nelayan saat melaut. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memperberat kondisi ekonomi nelayan yang saat ini sudah menghadapi penurunan hasil tangkapan. Ia juga berharap akses pembelian BBM bagi nelayan dapat dipermudah sehingga kebutuhan operasional melaut tetap terpenuhi. Budi menambahkan, sebagian nelayan masih menghadapi kendala biaya operasional ketika hasil tangkapan tidak sesuai harapan. Pada kondisi normal, hasil tangkapan nelayan bisa mencapai 1,5 hingga 3 ton per bulan. Namun saat ini hasil tangkapan rata-rata hanya berkisar 2 hingga 3 kuintal. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Banyuasin terkenal dengan kekayaan alam dan perairan yang sangat luas, serta hamparan hutan mangrove yang masih sangat asri. Kabupaten ini menjadi titik penting bagi ekosistem pesisir karena memiliki peran sebagai benteng alami dan penyangga kehidupan masyarakat nelayan di sekitarnya. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Banyuasin. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Taman Nasional Sembilang merupakan destinasi wisata andalan di Kabupaten Banyuasin, menawarkan kemegahan ekosistem hutan rawa dan mangrove yang masih sangat terjaga. Dengan pemandangan alam yang memukau, Anda bisa menikmati keindahannya sambil menyusuri sungai untuk melihat habitat buaya muara secara langsung dari jarak aman. Tidak hanya itu, Anda juga dapat melihat fenomena alam yang sangat langka, yaitu migrasi ribuan burung dari Siberia pada bulan Oktober hingga Desember.

makanan khas Kabupaten Banyuasin, salah satunya adalah olahan pempek udang. Hidangan ini sangat unik karena menggunakan udang segar sebagai bahan utama yang memberikan cita rasa manis dan gurih di setiap gigitannya. Biasanya disajikan dengan cuko yang memiliki perpaduan rasa pedas, asam, dan manis yang pas.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok.
0: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Untuk oleh-oleh, Kabupaten Banyuasin memiliki kerajinan anyaman purun. Produk ini menjadi nilai plus bagi Banyuasin karena memiliki detail anyaman yang sangat halus serta penggunaan warna-warna alami. Sebagai salah satu daerah penghasil kerajinan tangan dari tumbuhan rawa, para pengrajin lokal terkenal akan ketelitiannya dalam membuat tas hingga tikar berkualitas tinggi. Produk ini menjadi buah tangan wajib saat

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
8: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
7: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
8: Makcik Joyah tak tahu ke?
7: Tahu apa?
8: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
7: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
9: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Banyuasin. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Suruk Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar pecinta di acara Goyang Senggol? Semakin digoyang semakin asik. Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang hadir bersama saya di kesempatan sore hari ini di lembar ke-7 di bulan Juni 2026. Saya si Anton rambut petang. Yuk goyang yuk, goyang senggol, icikiwir, ceples kendangi. Dan selamat sore juga untuk yang lagi ber-TikTok ria ya. Yang sudah mirsani, sudah lihat di TikTok, selamat sore. Kalimantan juga hadir. 081-555-69-1053. Saya tunggu Anda, request Anda, juga partisipasi Anda. Ikuti di acara Goyang Senggol. Salam buat Samsudin ya Pak, Ben Boss. Oke, terima kasih.

Ya, terima kasih untuk yang baru saja gabung, baru saja temukan di 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Yo, yang berpartisipasi di kesempatan sore hari ini, saya tunggu Anda dengan lagu-lagu dangdut spesial yang sudah follow. Terima kasih. Ada Harsen, nah, di Klat Radio dalam tahun berapa? Ada. 15 lebih 8 menit kawan, sahabat-sahabat pecinta di acara Goyang Senggol. Bangun. Ake buwan, ake teropan. Tapi sempat-sempat ya, kalau di kesempatan sore hari ini, sempat-sempatnya ikutan digoyang senggol. Semakin digoyang semakin asik. Cemoro Kandang juga hadir, terima kasih. Tak lupa juga untuk Bapak Suranto ya, selamat sore Bapak. Salam spesial. Oke, mudah-mudahan rezekinya lancar. Apalagi yang menyaksikan TikTok Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Jabung hadir juga Pak. Rabit, ya selamat sore Rabit. Masih ngolai keramat ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat pecinta di acara Goyang Senggol ya.

Kota Blitar tercinta yang ada di Gandung Sari ya. Hadir, selamat sore kawan. Boleh gue saya request lagu, lagu-lagu dangdut ya. Sudah saya persiapkan untuk Anda ya. Bapak-bapak yang lagi ngetem di terminal, di stasiun juga selamat sore. Yang lagi jalan-jalan ya, mungkin di perjalanan ya, sambil bertiktok ria, atau mungkin dengarkan 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara AM juga bisa kawan. Rifai, Jakarta bergoyang.

Ya selamat siang Mas Adam. Ya. Kudus hadir ya. Sudak. Ya suduk ya. Adam bagi kita assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Abang. Sari Kota Ponorogo Badir ya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih follow-follow Mbak Ziza. Masih mengawali ya. Masih mengawali di acara Goyang Senggol. Ici kiwir ceples kendangi. Halo semua sahabat-sahabat pecinta di acara Goyang Senggol Ici kiwir ceples kendangi. Saya Anton hadir untuk Anda, untuk temani Anda. Suara apa ini? Suara Soneta ya radio. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyuwangi hadir om. Ya Banyuwangi, selamat sore. Apa kabar Banyuwangi? Wes. Sing penting goyang senggol ya isi kiwir. Salam buat semuanya. Salam damai. Anget-anget. Kita sudah sampai di 13 menit dari pukul 15 sore. Masih mengawali ya. Selamat sore Mas Safaris, Bu Riatin, Bapak Ibu Widi tercinta, Mas Breng Surabaya. Mas Breng apa kabar ya? Wes goyang Mas Breng.

0: Malang Selatan hadir, Bung. Terima kasih yang sudah ikutan di acara ini ya. Bagan TikTok-TikTok ya. Kayak jual bakso ya. Terima kasih juga yang love ya. Thank you ya. Sudah hadir semuanya tanpa terkecuali. Tim Kuli Balap ya. Goyang yuk.
1: Cari pasangan yang gak harus.
0: Yang ada di Blitar sana juga nyimak.
1: Cukup satu yang bisa menjadikan kamu segalanya.
0: Ada juga yang minta lagunya Kereta dan Api ya.

Ibunya Lisa ya. Aduh Lisanya. Terima kasih sudah ikutan berpartisipasi di sore hari ini. Triangel juga selamat sore. Ada yang bilang sore balik, ya sore balik nih. Ada Mas TKL ya, sore Pak Raden. Zaman biyen ono Pak Raden ya. Catur Indra selamat sore. Terima kasih ya sudah berpartisipasi di TikTok ya. Follow.

Mas Taufik Banyuwangi hadir. Lere nyabrang. Mbak Iwet juga selamat sore ya, Jayanti. Pokoknya digoyang terus ya sampai pagi. Segera geni. Oh segera geni. Salam kenal goyang senggol. Badol, badol. Ekspare goyang senggol ya. Terima kasih tanpa terkecuali. Saya percaya kalau di kesempatan sore hari ini sahabat-sahabat pecinta di acara Goyang Senggol sudah berjejer, sudah ikutan di per 20 lebih 15 menit. Oh, Bu Riatin juga. Saya sudah Goyang Senggol di Cikiwir Ceples Kendangi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman spesial yang ada di TikTok, yang mirsani, yang melihat TikToknya segera gabung. Yuk, salgen ya juragan Gombong Jawa Tengah hadir ya. Kalau sudah hadir minta lagunya apa? Monggo. Ada debu-debu jalanan cuy. Yang baru gabung ya, jangan khawatir aja senggal-senggol tok ae bung, goyangane lho ya. Terima kasih. Lupa juga buat teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol yang ada di luar Jawa, yang ada di luar kota. Sore-sore melok goyang-goyang Cikiwir Ceples Kendangi. Terima kasih. Pokoknya ngikut aja bos, lagune enak-enak percaya. Pro 4 suara budaya Nusantara ya. Mas Juli. What's that up?

Terima kasih Mas DKL ya. Love love love love love. Ada yang minta birunya cinta ya, Mas ya. Terima kasih ya. Mbak Randit. Juga selamat sore spesial Bunda Ayu join deh. Bengkel kulone Montana ya. Saya percaya si

sing Ujang rek hadir. Terima kasih, selamat sore. Ujang hadir, Bos. Request lagunya Sebujur Bangkai. Sing nyanyi Pak Penyari.

Hamdani hadir juga. Mas Nur, mate-mate KSN ya. Hadir jali jalan Candi Panggung 3 Karang Besuki. Oh, Jalan Raya Candi 3 Karang Besuki. Terima kasih Mas DKL ya. Pak, sudah kaki-kaki nakal, Pak. Jenny, terima kasih.

Selamat sore Mas Dole yang ada di Turen sana ya. Oke le penyiar ya guys nyanyi. Kula nuwun ya. Sing penting Banyuwangi melok goyang ya. Ada-ada saka Banyuwangi lek gak goyang aduh wis. Ya selamat sore, terima kasih yang sudah ikutan follow-follow juga sudah ikutan di acara niku yang senggol di Cikiwir ceples kendang. Ada banyak permintaan ya, minta ada yang penyiar kon joget. Gak iso joget cuma kongon nyanyi ya, gak iso nyanyi ya. Lek kaji apa kabar Sunoko juga selamat sore, terima kasih ke yang senggolnya Cikiwir ceples kendangi. Ada juga yang minta lagu Bartere Kembang Mawar juga boleh, ada kopi juga boleh, terima kasih sing iso ya ngekei jari ini. Terima kasih yang sudah ikutan di 081-555-691-053. Saya ucapkan terima kasih juga untuk yang baru hadir, baru ingin goyang Cikiwir ceples kendangi. Lagune kebangsane wis liwati 15.28 menit. Mas Bud, apa kabar Mas Budi ya? Manado menyapa. Oh, ning Manado ya. Iya, juga ada Joko Wai. Oh, Joko Wai. Penyiare seperti Ki Kendus. Oh, Ki Entus Dalang ya. Tetap ya. Selamat mendengarkan bos ya. Joko Wae. Masih penyiar ya Joko Wae. Asik.

Untuk Gusti ya, Gusti Ayu Fatmawati, selamat sore. Yang ada di Tabanan kalau nggak salah ya. Salam kenang, salam persahabatan, goyang yuk, goyang senggol icikiwir, ceples kendangi. Cak Bun yang ada di Wajak juga ikutan hadir, terima kasih partisipasi Anda. Saya doakan.

selamat sore Mas Damit ya. Iki Damit apa Demit ya? Demit Mason ya. Salam kenal saking Trenggalek, matur sembahyang. Salam kenal balik ya. Mas Dias sugeng sia, sugeng sonten, bergose bergose. Mantap Kang. Yo ikutan goyang senggol di Cikiwir, ceples kendangi. Asik Mbak Puan. Ada juga Cak Seniman ya, Cak Seniman di mana ini? Ya selamat sore pokoknya. Ya yang penting muncul Cak Seniman, ada Suyono juga selamat sore. Kalimantan Barat ya, terima kasih untuk Kalimantan Baratnya. Ada juga Yunur hadir request sahabat karib. Wah Yunur, gak motong ah Yunur ya kumisnya ya. Lebet amat ya. Ya ada Juli, Juli Jo ya, Adi Novan Gurami hadir. Oh Gurami lah jidak-jidak. Lagunya tadi ada permintaan juga, saya coba carikan dulu ya. Terima kasih Mbak Tono ya. Selamat sore Adi Yulianto ya. Tarik Bung Mastiar, Mastiar ya. Pokoknya request lagunya menyesal ya, Mansur. Oke, saya carikan dulu. Ada juga Mas Taufik ya, selamat sore. Apa kabar Mas Taufik? Ada yang minta lagunya Badai.

enggak ngapa-ngapa. Wong tulus ikhlas ya, yang ada di Tegal sana. Gir juga. Terima kasih partisipasi Anda ya. Sambil setrika, sambil umba-umba, sambil masak persiapan, atau mungkin yang lagi undangan ya, hadiri mantenan. Wis wisata terop, oke? Okay?

Halo, halo, selamat sore juga untuk kawan-kawan pecinta di acara Goyang Senggol. Saya percaya kalau di sore hari ini ada yang lagi dinas ya. Ada yang lagi, wah, walak-walik kucu ya. Ada Mas Sri Kandi ya. Oh, Sri Kandi merah putih ya. Waalaikumsalam. Ada Mbak Nani Asa.

Oke, terima kasih, terima kasih. Kita sudah sampai di 15, pukul 15 sore, lebih 40 menit. Ada juga terima kasih yang sudah ikutan berpartisipasi lewat TikTok. Ya, ada juga yang lewat WA 081-5569-1053 yang ada di dalam kota, sekeliling kota Malang. Gimana cuacanya? Seger, panas? Aduh, ya. Kalau di sore hari ini resah, aduh kok resah. Weh, panas ya. Ada biskuit. Ah, selamat sore biskuit. Halo, salam dari Lawang, Bos. Oh. Ya, selamat sore semuanya. Ada Mama Sri Kandi Merah Putih tadi ya. Mama apa papa ini? Ya, titip salam buat ibuku sayang yang ada di Sudimara. Sudimoro. Omo. Oromit, Oromit. Ya, oh iya sih, iya. Ya, ada Jogja hadir juga, selamat sore Jos, Bonagung juga hadir, selamat sore, salam dari Kepanjen ya production. Selamat sore juga untuk teman-teman, bau nongol nih, Azikril ya. Salam kenal dari Taman Santrian. Oh, Taman Santrian, selamat sore. Ari Diji juga hadir ya. Selamat sore Kang Ari, apa kabar, minta lagunya apa. Ada Ana di Rumah Sakit Sutomo hadir juga.

ada juga yang dari Jember ya. Pokoknya kangen Malang mestinya. Asik. Terima kasih. Pokoknya gandada. Terima kasih sesal dari Mansur ya. Barangkali ada di antara Anda yang pingin lagu atau punya kenangan tersendiri dengan lagu yang Anda minta di kesempatan sore hari ini. Sugeng sonten, salam kenal Nongko Jajar hadir ya. Terima kasih Maco juga Jember hadir Kang. Jember Hadi. Hadir itu Hadi. Mas Heri Supatra ya. Heri Saputra ya, selamat sore, salam sehat. Jogja hadir, terima kasih. Cilacap Jogja, terima kasih semuanya. Tanpa terkecuali kita goyang bareng-bareng ya. Anda bisa TikTok bareng-bareng, minta lagunya di sini. Dawe Asmara, saya coba hadirkan Delima. Sangkan parane dumadi ya. Waalaikumsalam dari Dempit Demak. Kalau boleh request lagunya Sarung Ilang Bos. Beres.

Salam pas seduluran juga untuk teman-teman yang ada di Mojokerto. Terima kasih Pak Poh. Kediri Jawa Timur, ngopi, rokok, dengar RRI di Malang. Waduh.

Pangandaran juga goyang ya. Terima kasih terminal ya. Pangandaran sana. Sam, berengosesi pak. Tangerang juga hadir, terima kasih. Wijaya, salam teko Songgoriti, Pak Pul. Bekasi hadir, Mas Niko ya, Mahendra. Salam sehat juga semuanya.

Ya, selamat sore Putra yang ada di Singapura sana hadir. Banjuwangi juga menyapa. Selamat sore juga untuk Mbak Citra ya. Selamat sore Jawa Timur, Jogja hadir. Salam perseduluran. Yuk goyang yuk. Terima kasih Mbak Rosita ya. Anda masih bareng-bareng dengan saya, si Anton, si rambut petah ya. Ada Batam hadir juga. Wis, dapur Yanti ya. Pokoknya goyang ya Mbak Yanti.

yang ada di mana nih, di Pasuruan ya. Renggarek Pasuruan hadir loh. Ada Mbak Sekar Tanjung, RRI Pro Singapura. Terima kasih Mbak Sekar Tanjung ya. Bapak Eling Malang ya. Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Ada juga Bunda Ulin, selamat sore Bunda Ulin. Mbak Tati, selamat sore Mbak Tati. Pokoknya berngose kayak pagar provinsi Jawa Timur gitu ya. Waduh. Ya, terima kasih. Kita sudah sampai di pukul 16 sore lebih 1 menit atau 3 menit. Barangkali ada di antara pendengar pecinta di acara Goyang Senggol yang lagunya juga belum bisa saya sebutkan satu persatu. Soalnya requestnya banyak. Pacitan hadir, Mas Muyatno ya. Terima kasih ya, Mbak Eni ya, juga request lagu. Waduh po. Pokoknya Purworejo hadir ya, Solo hadir, Jogja hadir. Sore Bang, saya juga dari Blitar nih. Pokoknya aku lagune sing enak ae wis ya ya. Mbak Yatemi juga selamat sore. Terima kasih laris-laris dagangane ya. Pokoknya goyang hadir, Kediri juga hadir. Suatu saat saya akan menghadirkan Anda ya, untuk nonton bareng-bareng ya. Off airnya, panggungnya digoyang Senggol. Iji kiwir ceples kendangi. Tangsel hadir, Semarang juga hadir, absen. Ngeringing. Kediri hadir ya. Salam dari Kopi Kuali Jogja Pak D. Seger ya, sore-sore ngombe kopi Kuali Jogja. Ono sing ngomong mirip Brahma Kumbara. Pokoknya duduk dursasana ya. Lampung Timur hadir. Saudaraku dari Bandung juga hadir. Terima kasih. Suliadi juga rilis lagunya. Pokoknya Leono Ona Sutra yes. Triae nggak sih mana tahan ya. Kayak filmnya Warkop. Mbak Wiwit Trenggalek. Bajunya buaya, orangnya buaya, ndak ya. Saya akan bilang pada Anda semuanya ya. Hewan yang paling setia adalah buaya. Kok bisa gitu? Itu pada habitatnya. Di air gitu ya. Buaya itu hewan yang paling setia di habitatnya. Air. Pokoknya aja ning darat. Kayak Fendi Pradana. Minten. Makasih Minten, apa kabar ya? Mas Fendi Pradana ya, cacai. Pokoknya juragan-juragan hadir. Ikutan di acara TikTok Goyang Senggol RRI Malang. Pokoknya gue duduk golongan lili. Kuala Lumpur hadir. Wah, Kuala Terengganu. Kuala Lumpur. Om Dono.

Awi hadir juga, terima kasih. Gubuk kelakah, waduh, adem coh. Gaya goyang iji kiwir, ceples kendangnya.

0: Kuala Terengganu ke utara lagi.
1: Terima kasih kawan, ya sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia. Jadi teringat zaman kita kecil dulu ya.

dari Malang terdengar sampai Sulawesi ya. Tiga Sonya juga selamat sore. Radio Mandala Probolinggo ya. Salam persahabatan Radio Mandala Probolinggo. Pak, itu apa hitam-hitam ya? Sereng genit. Turkistan hadir juga Abairul. Terima kasih Abairul. Salamnya selamat bergoyang-goyang ria ya. Kota Batu juga menyapa. Mbak Misni apa kabar? Selamat sore, terima kasih ya. Tep tep tep tep tep tep. Ada di Kasin Ban ya. Kalimatu Saidah hadir juga. Wis digedekno volume radio niri.

tertarik Cak Nono. Gunung Kidul hadir juga, selamat sore, terima kasih. Sudah banyak request, Papua Tengah hadir juga. Oke, seluruh Indonesia, luar negeri. Gemes aku. Asik. Terima kasih Mas Soekarno. Salam.

Ya Sumenep hadir ya, Kerajaan Penemus. Ponorogo juga hadir, Bang. Pokoknya semua teman-teman ya yang mendukung acara ini, saya doakan sehat-sehat selalu.

RRI Malang hadir. Terima kasih saya ucapkan juga untuk teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol Cikiwir Ceples Kendangi. Sing diceples apa nih? Kendangi. Terima kasih. Tak lupa juga di kesempatan sore hari saya bacakan Mas Hardi RRI Malang apa ini ya? Selamat sore. Ditaruh boleh bergabung dong. Oh, boleh. Siau. Wah, tanggul Ladang Dang ya. Biaro Mas sukses selalu RRI. Terima kasih Mbah Basai. Tak artekno dhewe. Ya, selamat sore. Terima kasih yang di luar Jawa, yang di seluruh Nusantara, di luar negeri juga. Asik-asik kita ikuti Gigoyang ya. Icikiwir ceples kendangi. Dari Magelang juga ikutan Goyang Icikiwir ceples kendangi.

Ya, selamat sore Mas Hari Wintono ya, yang ada di Jember sana ya. Probolinggo Lumajang hadir juga. Ada kumis yang tak bikin bisa lupa, Pina.

Terima kasih untuk Bapak Ibu Widi ya, selamat sore. Tadi minta lagunya Bu Pandan juga, selamat sore ya. Ici Kiwir Ceples Kendangi Bos Mama Nora ya. Terima kasih Mas Hardi ya, Didi Hardi, yang sudah follow-follow. Waalaikumsalam untuk Mbak Ismawati. Apa kabar Mbak Is? Melok goyang gak?

Ya, selamat sore Kendari ya. Sulawesi Tenggara ya. Hadir Om. Kita goyang-goyang sama-sama ya. Es pokoknya jauh di hati, dekat di mata. Kuali. Asik.

Waalaikumsalam. Malaysia tetap hadir loh, Bang. Adi Sutiono. Ya, terima kasih. RRI Malang di mana, Om? Jalan Candi Panggung 58 Malang, ya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. PT Ratex. Kumisi Jos, ya. Pak Raden, ya Rene. Kayak Mas Adam, ya. Kayak Pak Tarno, ya. Selamat sore semuanya. Rodo ngeseluai, wis. Terhasut. Jangan sampai, ya. Jangan sampai terhasut. Mending kita goyangi cikiwir ceples kendange. Seger waras yang penting. Panjen Pak De.

Suyono juga selamat sore ya. Kumisnya bikin aku pingin kenal ya. Terima kasih. Lagunya juga bikin baper. Sarianto ya. Cicadas Gunung Putri Bogor Mas. Ya selamat sore dan selamat bertugas. Salam sehat serta bahagia. Terima kasih. Sama-sama Bu.

Selamat sore Bang Gumis ya. Ya selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih Kang Gusmanto ya, yang ada di Lampung Selatan sana. Wis betah. Neng TikToke terima kasih semuanya. Tak lupa juga yang ada di Pekanbaru juga, selamat sore. Apa judul lagunya Bung? Lancar Jaya ya.

Ya, selamat sore juga untuk Mbak Ayu Wardani ya, yang ada di Junrejo ya. Minta lagunya Pamitan apa ya, apa lagunya, oh, Di Balik Penantian. Oke, nanti saya coba carikan ya. Ada juga teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol Icikiwir Ceples Kendangi. Kita sudah sampai di 27 menit dari pukul 16 sore ya. Masih saya yang temani Anda. Teman-teman yang ada di Gresik sana, Ferguso, apa kabar Ferguso? Jangan khawatir Ferguso ya, selalu ketemu dengan Anton si rambut petai.

Terima kasih Lancar Jaya. Waalaikumsalam ya. Saya ada di mana ini? Di wilayah saya Eyang Kakung Abamin Solo hadir ya. Yang ada di Sukorejo, Sukoharjo. Bagi deh ya. Mas Noval yang ada di Tuban juga hadir, terima kasih. Atau mungkin sahabat-sahabat pecinta di acara Goyang Senggol Iji Kiwir Ceples Kendangi. Ada yang baru saja gabung, baru saja temukan di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Masih ada setengah jam ke depan ya. Kita goyang-goyang Iji Kiwir Ceples Kendangi. Salam kenal semuanya yang baru kenal dengan saya, si Anton, si Rambut Petang.

terima kasih juga untuk teman-teman yang masih setia di acara Goyang Senggol Ici Kiwir Ceples Kendangi. Terima kasih juga yang sudah request lagu, atau mungkin saya minta maaf untuk yang belum terbaca, requestnya belum terputarkan. Besok

kami yang ada di Jawa Tengah sana lah ya. Tegal ya. Ngapak-ngapak Mas kami ya. Isok nih mengurutu. Ya salam buat teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol yang masih berkecimpung di pasar besar ya. Atau mungkin di wilayah Rombengan sana ya, selamat sore. Yang penting digedekno volume nih, dirungokno lagu nih, dijogeti.

Ya, terima kasih Mas Diorini ya. Mas Agustino ya. Mas Anton Kenang ya. Saya fan mulai SMP ya. Dari Telok Gomas. Terima kasih masih ingat dengan Iji Kiwirnya ya. Mbak Nunu kapan pulang ya? Mbak Nunu Haryati ya. Wis lah. Jogja bergoyang ya. Pro 4 Yogyakarta, RRI Yogyakarta hadir. Terima kasih. Rekes lagu ya. Yang ada di Purwosari Pasuruan. Lai sono tenda biru ya. Mbak Ida.

Mbah ono boyo. Binatang yang paling setia ya di dunia. Apa boyo? Kalau pada habitatnya. Ono pacang pocong galo. Ciluk bah.

Ya, terima kasih Mas Suprianto ya. Dapat salam dari Pak Ki Dalang ya. Apa kabar Gang Satu? Bu Nulrejo, apa kabar Pak Ki? Sugeng sonten ya. Wayai, wayai, simpatikan om.

bersama di Surya. Ya, terima kasih teman-teman. Asik, sembari berapa saja ya. Sore-sore gini ono sing siram-siram, ono sing masak, ono sing leye-leye.

kasih-kasih ya, teman-teman penyiar ya, penyiar-penyiar radio Semalang Raya juga yang ada di luar kota, luar daerah. Salam persahabatan. Salam spesial buat semuanya. Goyang senggol Ijik Iwir ceples Kendangi. Ada Mbak Ajeng juga ya, Ajeng Sutarno yang ada di KDS sana. Mat sore juga Cak Pentol ya, kalau Cak Mat, Cetok Sakti Kalimantan Timur ya. Sinyu Keceng juga selamat sore, Mas Aceng juga selamat sore.

Mas Leo Baskoro ya. Renata Putri juga selamat sore. Ada Bubu Sugeng Sonten Mas Anton. Salam sehat selalu.

Mas Leo juga terima kasih. Salamnya persahabatan seantero ya jagat ya. Lewat TikTok kita persahabatan selalu aktif ya. Rezeki barokah. Sugeng sonten. Sami-sami ya. Bintoro juga selamat sore, apa kabar ya? Dari Tasya Sherly juga selamat sore ya. Saiful, apa kabar Saiful? Dari Madura Bos ya, terima kasih, terima kasih. Palangkaraya hadir.

Sugeng sonten Mbah Soleh. Ampel Boyolali nyimak.

Mas Ahmad ya, yang ada di Gresik sana, selalu setia ya. Masih tetap follow ya. Pokoknya hadir bosku ya. Semua teman-teman pecinta di acara Goyang Zenggol Ijikiwir Ceples Kendangi. Tutup sablukan ya ono ya. Bapak keren. Kayak supir helikopter. Ya supir helikopter. Sing gawe baterai. Pokoknya di Bluetooth wis miber.

Terima kasih untuk Mbak Ezisa ya. Penyanyi Kiwo ya. Vinanda. Yuk kapan-kapan datang ke RRI Malang ya, Mbak.

0: Terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam Mas Aki. Bang, salam kenal dengan Aki ya, Aki Letoy. Ya, orangnya kecil hitam hidup lagi. Waduh, lek wis kaya ngono bengose tok sing urip. Ya, terima kasih, terima kasih Mas Aki. Sugeng, terima kasih geng. Iki lho, brengos apa lemper. Kok iso ngomong lemper, bo bo. Wis iki lagu kebangsaan. Ya, selamat sore teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol masih Cikiwir lo ya. Kurang 15 menit ke depan saya pamit ya. Esok kita jumpa lagi.
1: Hatiku sudah rindu kepadamu.
0: Radio masa kecilku dulu ya, Mas Faisal. Yang ada di timur jauh, selamat sore, abangku, Maya. Ya.

Ya, selamat sore Mas Eko Budiono yang ada di Suduk ya. Hadir Bang Kumis. Kilo tawene lagu Gemaya. Ayam. Ingat dengan Mas Brutin ya. Arjunum request.

0: sabar dan menang.
1: Lamongan hadir. Ayo bapak-bapak para sopir ya, sopir paket. Ya selamat sore semuanya. Goyang yuk. Kemuning juga selamat sore yang ada di

Banyuwangi hadir, ya Sidoarjo juga hadir. Ya semua teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol. Semuanya tanpa terkecuali, goyang yuk.

Saya percaya di kesempatan sore hari ini Anda semuanya masih goyang-goyang senggol licikiwir ceples kendange. Tapi sayang, waktu yang membatasi pertemuan kita di sore hari ini, saya percaya ada Ziron, ada teman-teman yang lain yang luar kota, luar daerah, luar pulau, luar negeri. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.

0: Huruf Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzi As yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kawan Kenzi As, dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mencukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mencukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan. Artinya sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran
di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Saudara pendengar, kaum muslim muslimah di mana pun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 17.21 menit, saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

الله أكبر الله.

0: ini.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta.
2: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
3: Saudara pendengar kaum muslimin muslimat di mana pun Anda berada, selamat menjalankan ibadah salat maghrib dan mudah-mudahan amal ibadah salat Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.
4: ...105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bih, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak kok terlihat? Kok terlihat dia air terjun sana? Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, kok seberapa lama di Biak sini? Masa kok tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, orang baru dari sini baru.
0: Tuh lagi.
1: Karena Tom pemarga Mandowe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini. Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmonto. Masa kok lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul, tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah, kok ini macam setua saja nih, jadi kok lupa.
0: Iyo,
1: ya?
0: Saya lupa.
1: Sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak?
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal-usul kita orang pemarga Mandowen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak?
1: Iya Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung Tom punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul buat keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu Tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, dorang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti kan habis, dorang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis toh, Mansar.
3: Itu sudah,
2: terus,
3: Mansar.
2: Terus, mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul, betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang. Jangan sampai terus semua mati karena kelaparan.
2: Aduh.
3: Terus sudah. Dorang tak pikir kah? Ini dorang pun anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, dorang tak pikir kah?
0: Jadi begitu kakak. Kali Napdori di Biak Barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang
2: Iyo.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun
1: Itu lagi Ade. Kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
0: Itu lagi.
1: Sampai ikan semua habis Ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi Ade.
0: Yuk kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini Ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang su kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Ah, iyo kak Mansar?
3: Iyo. Jadi mari, kau cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus kau asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, nanti saya kumpul ikan-ikan. Mansar?
3: Yo.
2: Kau sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iyo, cepat kau kumpul.
2: Mansar?
3: Yo.
2: Orang juga harus berdoa supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang?
1: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Insar. Iyo. Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Untuk kebun cepat tanam keladi lagi, Insar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak. Iyo. Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan. Itu sudah adik. Torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi, adik, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari kalinap dori itu saja.
0: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
1: Jadi begini ade, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
0: Oh, iyo kakak.
1: Iyo.
0: Ih, bikin takut deh.
1: Gitu lagi. Nah, terus ade, akhirnya terjadi bencana besar.
0: Wow.
1: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
0: Oh.
1: Nah, ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut ade.
0: Ih, bikin takut kakak.
1: Gitu lagi.

0: sabar sedikit lagi. Kita sudah sampai di atas gunung Sombulen sini. Bentar, cepat sedikit lagi. Terus sudah sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansar. Untuk orang dua sudah sampai di luar di atas gunung. Semua dan di sini. Jadi orang dua aman sudah, Mansar.
0: Itu sudah, Insan. Aduh, terima kasih Tuhan. Aduh. Akhirnya orang ini selamat daripada di sana, Insan.
1: Aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar, dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Kayak begitu ya kakak dia bercerita. Iya. Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia bercerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Isi baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah. Ya. Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di pihak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh. Coba kalau Toran 2 tidak ke sini, palingan kok tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung pihak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondok pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari ayo, turun jalan pulang sudah.
0: Sip. Ayo.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wassalam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: suwe tak koyo nambah suarane. Tambah suwe tambah gedhe tambah gedhe kok suarane to buat anu. Apa rek umpane nyambut gawe saben bengi kata uprei awan rekaman bengi nok pentas ae suarane ketang-ketang ketang-ketang suarane iki nututi. Tapi yang mana ini panjer aku mau nampani. Aku mau utang-utang panjer aku kapi. Ya ini soteko, ini gak soteko. Aku marai geger, aku di panjer ambek kartu lo barang. Molo aku ini panjer, cuma utang ono selawi ewu. Gak panjer tapi utang ake utangnya di bang panjer ya. Tapi gak apa-apa, gue kok sopo melo aku kocan moto. Wah, wah. Ini delok janggute gak pangling. Iki jarane sing jarani cak siblon iki. Ngene biyen diceluk cak siblon iso ngamuk. Kok celuk ora jangkep blontang apa aku celuk cak siblon iki.
1: Iya, semenjak teko luar negeri iki wah perbedaan ado.
0: Loh. Kok teko luar negeri?
1: Loh.
0: Luar negeri ndi sak blontang?
1: Loh, luar negeri ndi? Lah pracamu ndi to luar negeri?
0: Loh, luar negeri nang nggone Amerika, nang nggone Inggris.
1: Iya, mosok kape nang beratang. Aku teman.
0: Tula iya.
1: Kon tambah suwe ketok e kurang progresif. Wah, kok yo pokone. Sekali sekali beno anu niku.
0: Beno apa ya? Ben duwe ta.
1: Lho lah iya padha ambek aku.
0: Ora
1: mau. Ben pira sih kon?
0: Hah?
1: Ben pira?
0: Aku ben sik selawe.
1: Lho licike.
0: Kok ben selawe kok licik apa? Kurang kendel ya?
1: Iya kurang kendel.
0: Ane pernah bon biro?
1: Gak, aku gak bon. Saiki aku.
0: Oh iya iya, aku ngerti. Sawise pernah aku teko nggone luar kota.
1: Iya.
0: Gak gelem bon-bon gak gelem.
1: Gak.
0: Aku ngerti dhewe.
1: Gak gelem nek bon.
0: Terus apa sih?
1: Cuma utang kain. Lah cece mana ta?
0: Iya cece.
1: Bon pada utang kan cece.
0: Nek bon nak bon duwe.
1: Iya.
0: Nek utang kan utang kain.
1: Iya.
0: Piro utang kain? Piti ya, tak akeh nek penuh.
1: Alah wong atase.
0: Kain.
1: Wong sak kelambi ae lho.
0: Wis tak kelambine anak penuh ta?
1: Iya, yo ambek kelambine anakku yo putuku tak rangkep ya.
0: Oh, iku tadine sak gebok iku.
1: Lah yo cek mesisan mantep. Tapi saiki aku rada ono enak.
0: Enak penuh nyambut gawe, enak lho. Tak pikir penuh terus sekolah penuh koyo ngono ya, saiki yeah. Nyambut gawe nang gone apa nang gone kereta api.
1: Iya yeah, ya. Yeah.
0: Seneng aku.
1: Lho kabeh wong urip kudu supel.
0: Iya. Yeah.
1: Tanpa supel lho kurang kanca.
0: Apa sih supel?
1: Lho,
0: hah? Apa sih supel?
1: Lho supel e gak ero.
0: Apa ya? Siapa sih supel?
1: Bolongane. Supel karo arek iki. Wah wah goblok. Supel kae.
0: Oh supel kok bolongane.
1: Bolongane tekus.
0: Bro, yo leng iki.
1: Ditutupi gombal.
0: Iya.
1: Iku lak supel ta. Ngawur.
0: Opo? Iku sumpel. Sumpel sumpel.
1: Ya sumpel lak padha ae.
0: Iya.
1: Sumpel bae supel lak padha ae ta.
0: Maksude supel iku yo rat pergaulan.
1: Iya iya.
0: Iya.
1: Anjang sono.
0: Kon lak. Kok gak tanam meh sono sih?
1: Hah?
0: Gak tanam meh sono.
1: Kapo aku dibijuki terus. Aku gak wani mrono mari kena jalune PDE ya.
0: Kok niku buka rahasia tok. Nah, enak pro nyambut guys saiki nang ngene kereta api ya.
1: Iya wah bebas saya.
0: Iya
1: enak. Apa menemen apa nang nggonku.
0: Ono kaya apa?
1: Ya turu ono grebo ngono. Kayak iya apa? Kon doyan gemuk.
0: Kok padoyan.
1: Aja ngriwi wong kereta api kok iki.
0: Lho aku gak ngriwu lak takon nah. Pen aku bagian apa nang kono ngono.
1: Bagian tukang rem.
0: Tan plontang mung tukang rem ae sombong.
1: Loh, melalui tes iku goblok.
0: Tes apa?
1: Loh,
0: wong tukang rem lak kari ngumetno rem ngene ae.
1: Loh, tapi nek keliru ngumetno apane gak ngelunjur ae.
0: Oh, ngelunjur apane?
1: Ono seper mlebu pasar lak akibat tukang rem.
0: Seta sampai ono seper mlebu pasar iku lho.
1: Loh, saiki seper jalan.
0: Iya.
1: Terus gak tak rem. Apane gak ngentekno wong pasar.
0: Gak ngono dalane kereta api lho, dalane kereta api ku dalam gila ono rilis ya
1: iya
0: apa so rilis ku dengok nang pasar sih
1: lah ini panjang stajunya tidak pasar tapi apa kon kok merubah rencananya kota Madia kan itu
0: pak upamanya saya ini ya kereta api melebu nang pasar terus apa gak ngamuk wong pasar
1: itu terserah lah yang mati apa yang ngamuk wong wis mati Ya sing dagangane rusak mandek sedih.
0: Iya. Sedih tapi sing mati sakno ya.
1: Iya.
0: Enakno nyambut gawe tukang rem ya.
1: Iya, tapi
0: barane yo gedhe.
1: Barane gedhe, utang-utangane yo manyek. Kon balik nang bayaran.
0: Loh.
1: Bayaran niku jarang nguman kon tak tutupi.
0: Kok jarang nguman ya?
1: Loh, ya kon iki. Wong sak durunge wis tak bondise.
0: Lah iku apa mung durung bayaran ya utang dhisik.
1: Tapi gak apa-apa jare bojoku maju kok.
0: Maju.
1: Wong golek utang iku maju ngene
0: ngono. Oh iya ya. Iku termasuk maju ya.
1: Heeh. Tapi aku kudu gak kerasa to.
0: Lho, apa gak kerasa? Pernah iki tak kandhane utang wis akeh gak kerasan.
1: Lho gak
0: saja ngono pernah iku.
1: Tapi bulan iki lak wis lunas e.
0: Lunas apa? Lunas tapi nanggone bayaran kono. Tapi pernah utang nanggone kantin.
1: Nah, lho kantin iku lak isuk babalan lak ono.
0: Iya tapi nek koperasi utang kain.
1: Iya, tapi kan dipritungno.
0: Pritungno apa nek penus gak mlebu? Sapa sing mritungno?
1: Lah engko lak isuk diangsur. Wah, kok niku wis gak koyo abang panci kok niku wis. Epet to niku.
0: Wah, abang panci.
1: Abang panci disemayan dhisik kene.
0: Iya tapi nek abang panci. Ya apa sih?
1: Ngene.
0: Grafik pernah nyambut gawe kon.
1: Kemajuane pancene yo Pak.
0: Iya, enak
1: ya. Heeh, tapi ono sing tak kon kireni.
0: Ya apa sih? Penyambut kaget-kaget enak kon kiren. Nek kuwi iso iku apa?
1: Soale padha nyambute gawe.
0: Iya,
1: bayarane adoh.
0: Lho, bayarane kadhe apa sih?
1: Kondo Pak Sep iku ta.
0: Ero. Pi Pak Sep kuwi atasan penot.
1: Iya.
0: Terus
1: lah iku wong bayarane gedhe,
0: kate
1: nyambute gawe.
0: Enteng.
1: Ya enteng. Coba. Lah aku iku wong tukang ngerem. Kadang-kadang rong dino ngerem.
0: Iya.
1: Telung dino pijet aku kan tak tuku. Kesliyu.
0: Ngerem kesliyu.
1: Iya.
0: Iya. Tapi nek kok iso ngarani nek kapan enteng penggaweane bayarane gedhe.
1: Ah, soalnya kan ngene.
0: Iya.
1: Pak Sepi iki lho.
0: Heeh.
1: Apa sih penggaweane nyekel tempe cilik lho.
0: Kok tempe apa sebenarnya iku?
1: Apa tedok? Tempe kok.
0: Ah, penak iku wis tak ngerti bas iku dudu tempe cak blontak.
1: Apa iku?
0: Iku arane skep.
1: Hah?
0: Skep.
1: Skep.
0: Iya.
1: Kok di jare sapa?
0: Jare sapa? Kok jare sapa?
1: Kok wis tau dites ya, Dok, kok iki.
0: Lho ya gak tau ya anu aku gak nyambut gawe kono. Iku arane skep kok tempe apa ya? Nek tempe ku tempe sih gawe masak-masake kok nginteri beras kok tempe.
1: Iya tapi bentuke lak teko pring ta.
0: Ya wis tempe, tempe cek lego ati beno. Ya wis tempe.
1: Sing tak erakno lak ngono ta.
0: Iya, tempe apa? Disekel.
1: Sepur sakmono kae ndase ku.
0: Iya.
1: Dituding ngene mlaku.
0: Oh, tempe diunjukno ngene, sepure kok mlaku.
1: Lah iya,
0: padahal peno iku nyorong gerobak sakmono abote ku gak iso mlaku.
1: Gak iso mlaku.
0: Lah padahal iku
1: apa sih tempe?
0: Diunjukno teng
1: kok nurut lah ya.
0: Iya. Tapi ro peno.
1: Apa?
0: Penggaweane ning enteng, tapi tanggung jawabe soro peno, berat.
1: Lho, kok iso ngarani berat ya apa sih?
0: Oh, pas separ.
1: Ya apa sih?
0: Saiki pamane ono kereta api teko Malang.
1: Teko Malang?
0: Ape teko Surabaya.
1: Heeh.
0: Salah wes atau masuk salah rel.
1: Iya.
0: Terus tubuhan nggone tengah-tengah.
1: Duer.
0: Sing korban penumpang sak pirang-pirang. Iya. Sing rendang-rendang nang kantor polisi, sing digawa polisi sapa?
1: Ya Pak Sep, aku kan mengikuti jilone sepur kono.
0: Iya.
1: Lah sing cemet sapa? Kok gak delok sing cemet, tukang rem. Kok niku ya apa?
0: Nek peno lak tukang rem.
1: Iya.
0: Arep peno kudu ngerti wong tukang rem kan pengalaman.
1: Iya.
0: Nek ana sepur jange tuburan lak mencolot to,
1: mencolot. Iya nek ketepane mencolot iku manuk kali.
0: Iya.
1: Mencolot kena patokan. Konsen ning ana kanca. Sikile kiwir-kiwir.
0: Ayo. Peno iku.
1: Ya apa kanu?
0: Tapi ya tahu jape gak wurung ya Pak Sep sing penuh.
1: Iya, lah saiki pung-pung awak dhewe durung suwe nyambut gawe.
0: Iya.
1: Iki lak jange narik arisan aku.
0: Iya. Sing diomongi bagian prono-prono tok. Arisan duwe utang kain.
1: Lho iku termasuk bon api ta awak dhewe.
0: Bon api ta apa bon api?
1: Wong urip iku nek gak arisan kurang kendele.
0: Iki ngene ta Blondang, ya masalah nyambut gawe pro tukang rame ambek Pak Sep. Iku termasuk sing salah iku peno. Bapak Sep iku anane
1: iso dadi sep
0: ya. Iku ben sekolah.
1: Ngono. Apa aku iki gak sekolah tukang parkir tok kok. Lho, apa nek sekolah lapor kon? Kon iki kepala sekolahan sih.
0: Ya dudu ya.
1: Lah lak dedek ta.
0: Tapi tingkate sekolah.
1: Iya, tapi kan padha sekolah.
0: Padha sekolah e.
1: Aku teko TK. Nah,
0: TK nanti terus ah. Ayo. Ayo, mari nanti TK nanti.
1: Lho, masih aku layangan kabeh apa kan?
0: Mari nang TK kok layang.
1: Mari nang TK nang kelas 1.
0: Hah?
1: Nang nggone SD.
0: SD.
1: Iya.
0: Mari SD.
1: Mari SD.
0: Mana?
1: SD
0: mana?
1: SD di mana?
0: Loh, gedean mana nang SD terus munggah nang di? Wis batas kok ngono tok.
1: Wis lapus wis iki. Cek senenge kon iku.
0: Tadi wis leren teko SD ku
1: tok. Leren teko SD.
0: SD ku kelas 6 apa kelas 4? Lerene.
1: Kurang 5 tahun aku.
0: Loh, kurang 5.
1: Kurang setahun juga dong kelas 5.
0: Oh, tadi kelas 4 lerene.
1: Kelas 4 soalnya aku mecahno sabak.
0: Loh. Kok mecahno oh jaman biyen iku nek diwulang kan sabak ya.
1: Iya.
0: Nek saiki nggo buku biyen nggo sabak.
1: Iya.
0: Tadi peno lerene iku mulai mecahno sabak.
1: Iya, terus gak sekolah.
0: Lah iku apa cabang tang ya ketingkatane kan siji.
1: Iya.
0: Peno teko SD ati gak nutup. Bapak sepi ku sekolahe mulai SD, ya nang SMP nang SMA. Terus nglanjutno sampai saiki dadi sep. Iku teko sekolahane.
1: Iya.
0: Lah mulane peno ae nek kapan duwe anak utawa duwe putu, umur 7 tahun sampai 12 tahun wajib sekolah kudu belajar.
1: Iya,
0: dadi besok nek gede iso kaya Pak Sepun nyambut gawe nek gak soro bayarane gede. Lah ngono
1: kabeh ku teko sekolah.
0: Lah mangkane kok apa?
1: Ya iki anak wis jange lulus iki.
0: Iya.
1: Tak sekolah nang mana? Nang perguruan tinggi.
0: Loh perguruan tinggi?
1: Iya. Pak kon iso ngutangi duit gawe ben bayar uang pangkal.
0: Ngomong kaitane aku iki percaya.
1: Lah iya, kok kon niku ah
0: kaitane anakku sing lulusan iki jange tak sekolah nang gone perguruan
1: tinggi.
0: Kok eleke? Ya tapi slote karo utang duit.
1: Lah dikae mbayar uang pangkal sapa? Ayo. Ayo gune mono.
0: Loh. Tak ono etes.
1: Loh.
0: Etes.
1: Kok niku?
0: Lah pene sing nyekolano gak bondo duit, ya bondo dhewe.
1: Lah kon mari apa ngongkon anakku sekolah iki? Kon niku wah. Ojo ngatur anakku. Lah anakku iki mancing banjak. Wong kabeh nggowo rejeki dhewe-dhewe.
0: Oh iya, aku iki lak ngomong, gak nuturi ngomong.
1: Lah ya ngomong nek duwe anak
0: kudu sekolah, iya.
1: Lah wong pangkale iku utang ngono lak bener aku.
0: Wah, utange aku to ndi duwe.
1: Wah, repot to.
0: Loh, lah iki ana kartolo.
1: Ngedung warisan cek rame ini.
0: Warisan. Tak warisan hari ini.
1: Warisan. Urusan nyekolano anak
2: ngene lho kan lak mbek bojoku sing rukun. Lah bojomu iki lak nyusul-nyusul ta. Dadi belanja nono.
0: Iki lanang kok
2: bojot. Sok
0: iki blontang ngene.
1: Lho, dikira potongan poni ya iki. Kok iki gak delok babar-bar. Mbok yo delok ndase.
0: Panitia
1: ngono lho kon iku.
0: Sopo iki sapa?
1: Blontang ini.
0: Aku lho.
2: Walah blangkon.
0: Lho, kan blangkon.
2: Kok lapis aku bojomu lah kon rame ae.
0: Lemune kaya bojoku.
1: Lemune.
0: Apa?
1: Anu, iki mang lak ngekei penjelasan sampe aku.
2: Sik gak usah dikak penjelasan
1: iki. Lah apa
2: iki ratune ngekei penjelasan.
1: Tetap ya,
2: penjelasan.
1: Saben dina aku iso penerangan kon tak.
0: Oh iya gak ero aku. Tadi nerangi apa?
1: Nerangi apa? Ya tukar pikiran sapa sing duwe-duwe dicilek-cilek.
0: Balapain nang duwe ae.
2: Gak perlu maido. Pene ku wong nom.
0: Iya iya.
2: Wong tuwa dipaido ku percuma. Iku diarani wong nom manene karo wong tuwa.
0: Iya sepurane ae tang ya.
2: Iki tuwek nemen.
0: Iya.
2: Wong wis gondol.
1: Iya tuwek nemen. Mamula wong urip iku kudu tepo jlira.
2: Kudu gawe benik.
0: Dadi kok benik apa
2: kok. Iki benik kari situ.
0: Tepo slira, tepo awak. Slira iku
2: apa?
0: Awak.
1: Wah, gak entos.
0: Iki goblok iki. Gak entos, mung gak entos ae gak entos.
2: Tepo slira iku yo. Tepo iku tepak, slira iku awak. Dadi awak
1: iku awakmu iku tepakno.
2: Lho, tepakno.
0: Oh iya iya.
1: Dadi nontepno.
0: Wantepno.
2: Nontepno.
0: Awak pun iku wis tepak.
1: Durung lah, makane ditepok slira ono iki.
0: Kok durung tepak. Tepakno awak ngongkon
1: kae. Wis aja kate gunung tepo slira derek meratno mangkel ae.
0: Kono kok gak pakan dinis dungaran?
1: Iya.
0: Kita kandani, cara rame-rame.
2: Apa?
0: Pakai dinis saya dicekel no. Cara rame-rame.
1: Iya, mbok pisane meneh tak jupuk. Kon ditole pekoro ae kene iki.
0: Tapi gimana tempat prei ta?
1: Iya, prei.
0: Ya apa sepur nang India iku jam pira? Ayo, ngomong.
1: Sing nang India.
0: Iya.
1: Iku takono wong dodol martabak ae.
0: Kok dodol martabak ya, Bang?
1: Aku gak ngurus teko India.
0: Lho iya penak tukang rem
2: ta. Tukang rem.
1: Kok sak iki rem sampe teko India kono. Ya cek direm kono dhewe.
0: Kon yo ngawur ae iki ngerem teko India. Teko kono kereta api ni mogok lek iso muleh iki nang India.
1: Apa ne lak bingung aku. Iki meliputi Jatimur.
2: Jatimur Jawa Timur. Ngene cak yo. Iki aku ngerti saben-saben nek prae dek mesti pakane rada licin sepatune kaos kakian gak sandal tas sepatuan.
1: Iya kaos kaki mangi sembut ah. padahal sik terus tak gawean. Iki nek gak salah masuk angin.
2: Gak aku ngerti di kanan arek-arek cak blondang saiki kudu bingung. Wis saiki kondo terang-terangan karo aku, soalnya yo, nolak konco karo aku.
0: Ngomongnya Pak Kartolo.
2: Lah nopo aku melok susah, ngono.
1: Iya, aku iki kape kondo wong jene konco.
0: Iya, ya kondo kondo wis ta. Ngomong ngomong, ngomong apa wis tak rungokne. Lah nek ngomong wis ngomong apa tak rungokno.
1: Wah, konco. Lah iya ngomong apa aku? Lho.
0: Kae pleku ngomong apa tak rungokno.
1: Aku kape ngomong kon ngomong to kuwi.
2: Aku kesulitan. Iya,
0: kesulitan apa ngomong Pak Kartolo. Nek gak ngomong Pak Kartolo ngomong mbak aku padha ae. Kartolo aku lak konco penuh. Lak penuh mbak aku ya konco. Tapi kanca kae cilik ya sampe gedhe tetep kanca. Kanca padha ambek dulur. Lah mrene nek kanca padha ambek dulur iki ana apa-apa ngomong. Rundingan ambek kanca.
2: Pran suarane sampe cilik. Suarane sampe
1: sampe ngetokno suara manuk pege iki. Lah kok panjenengan ngono iki.
2: Wis saiki ngene. Lha apa sih? Rembotane apa?
1: Aku upamane omong lah wis.
0: Iya, omongi.
1: Upamane.
0: Ngomong apa sih gimana?
2: Kena durung rapi sih.
1: Durung.
2: Kenapa gak rapi-rapi?
1: Hah?
2: Kok gak rapi-rapi lah apa?
1: Iki rencanane aku iki ana sing tak karepno.
2: Apa bebek ne sokran?
1: Hah?
2: Bebek ne sokran.
0: Ya wis, Bapak wis.
1: Apa mung bebekmu gondol lho. Ini kan gondol apa dah barek ngingu tuh yun.
0: Iku asalnya loro panas. Dingu suwe-suwe lah ya. Anu
1: ini kekarepan.
2: Sapa-sapa?
1: Iki lah ono arek wedok.
2: Sapa?
1: Arek sing gelak liwat nak ngarepe omake.
2: Oh sing biasa rok-rokan biru iku?
1: Hah?
2: Rok-rokan biru?
1: Dede.
2: Oh rok ireng.
1: Rok
2: sing ono sungune.
1: Hah? Iku lak pedes kibas ya.
2: Arek lencir,
1: iya.
2: Iku anak basman. Tini iku jenenge.
1: Sutini.
0: Kastini asli.
1: Iya, Kastini.
0: Kastini.
1: Sopo?
0: Kastini.
1: Dedek Su.
0: Dudu.
1: Arek-arek kok nyeluk Su.
0: Oh, Su kuwi adike.
1: Oh, iku adik.
0: Adike sing yune Kastini, adike Sutini.
1: Sutini apik ndi bare bebekmu?
0: Hah?
1: Apik ndi ambek bebekmu?
0: Oh. Yo, ayo bebekku titik.
1: Karep ku nek Sutini sido tak rapi. Bebekmu tak payu ya,
0: Oh, ya cah. Wis, anake basman Arabin.
1: Anake basman iku tulung opo jaluk.
2: Pokoke peno karo aku rumangsane wis ta. Pak Rekodaya. Sing penting peno dadi maten.
1: Wis aja kuwatir, ngulak ana dhewe ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: bongso aja mau ngedul urip kuy. Ya saya ikilah kuno oma. Biasa kan oma kuy. Nang Sumbawa, nang Jakarta, nang kirim sapi ya aku. Uang kuy belantik kok. Mesin darah belantik kau yang aku ini gak terbatas kau sapi toh ay. Nelok musim-musiman. Usum kebu ya kulak kebu. Usum sapi ya kulak sapi. Ceng lucu mana iki? Jaluan nih, Lamongan nih. Nelek kucing. Ayah apa? Masih kucing tak belantik. Semulun mana uripku mapan ayam wis. Iki urip sepisan sugih iki koyo ngene, durung urip ping pindho. alas gak apa-apa. Pokok aku iso nyukupi uripku, pomane uripku nang omah iki termasuk dudeh. Dudeh. Dudeh gak duwe bojo ya koyo aku iki tapi anakku. Minangka gantine bojoku. Waduh, arek ngertine ya apa arekku. Wis, imam metu imam jajane. Nanu jajan sedina entek 800.000. Waduh sana nih tuku, nanu tuku ya rujak.
1: Pak? Dengaran kok wis wungu.
0: Kok kan bapak gak wungu lorek nah. Model tok kan unit ini.
1: Kayo kok dengaran, wis dahar
0: ta. Wah iya ayo ayo ayo. Gak, gak dahar nak. Nyegelak wis. Kan iku, wis mangan apa? Ngono apa sih kok model-model itu sopo kan iku.
1: Lho ya apa sih anak iku cilik digedhekno, gedhe dipinterno nek wis pinter kudu iso ngajani wong tuwa.
0: Oh.
1: Apa eleke?
0: Ya apik ae nak, tapi kebacut nak, ya. Ojo nemen-nemen.
1: Dungaran kok wis longgo ngarep wong durung ganti busana.
0: Wah.
1: Jong isin-isinno ta, Pak?
0: Tuh atuh di kasti iki kok iki dirus apa kok iki? Bapak ganti-ganti busana, sini Pak Sono ngerti ya. Kok
1: pakaian.
0: Lah lambi kuwi apa sih? Enteni kok niki mang bapak iki mang kok.
1: Oh iya, lha iki apa tak lekno?
0: Oleh
1: apa? Bungkusan. Rujak erong.
0: Atuh.
1: Apa?
0: Mulai nyetip aku kon ya. Wih kurang ajar kon mulai.
1: Ya ini njaluk rujak.
0: Yo, masalah rujak cingur, Pak,
1: ngono. Cingur iku kasar, Pak. Oh, dialusno.
0: Dialusno ya. Erong ya.
1: Erong.
0: Nek ono aku ki alus. Wah, kok iki apa nini?
1: Lah iki, Pak.
0: Kon iku nek masalah wong kok iso masak. Ya ta? Belajar nggih kuwe ya iso. Masak model apa iso mbok yo gawe dhewe aja jajan enak kon iku nak.
1: Lho, gak apa-apa mbok Pak duwe akeh.
0: Mau masih akeh ngono yo. Masalah istilah energi lho kudu ono.
1: Apa energi ku Pak?
0: Mbok apa energi. Karo aku energi ku. Aja pemborosan.
1: Iso komentar gak iso nerangno.
0: Aja pemborosan.
1: Oh, istilah ikat pinggang.
0: Lho.
1: Kon ekonomi.
0: Sing setono, terus sing setono. Ya saya pedot ketemu ngerti ya.
1: Tak gepeng Pak.
0: Dadak kon niku jajan gethuk lindri. Sing putu, sing sembarang kon tuku.
1: Lha apa-apa wong sing tak makan makanan Indonesia.
0: Iya, tapi ono batese kon niku jajan ayo apa kon niku. Kon saiki ya apa? Tujuanmu sekolah terus ta? Boleren?
1: Gak, Pak. Les sayang.
0: Eh, les.
1: Les.
0: Les les, ya. Terus sama leso.
1: Yo enggak, Pak.
0: Sebab
1: sono aku pengin kursus jahit, Pak.
0: Oh, jahit.
1: Jahit apa, Pak?
0: Jahit geger gua kena. Jahit apa kenek, jahit mainan tembok yo kenek ngono lho.
1: Kok aku pinang modis lho, Pak.
0: Oh, modis. Iyo. Wah, dene enak nang modis iku, Nak.
1: Iya.
0: Potong-potong barang ya.
1: Nah, enak sih nemen-nemen nek wis rumah tangga gak sampe jahitno.
0: Iya.
1: Pakaian arek-arek jahit dhewe.
0: Oh, iya ya.
1: Pakaiane bapak.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayak bapak pakaiane kegeden iso aku nyilikno. Dadi gak perlu tuku dicilikno ae.
0: Engko cilin terus ae. Wis gak sedeng lah. Ngawur ae. Pemane ngarep iki mari bulan Ramadan, ngarep mana pe dolan bulan Riyadin.
1: Iya. Riyo ta, Pak?
0: Iya.
1: Iya mesti laris, Pak.
0: Oh, laris penjahit iku. Ngadakno wis kono bapak masak-masakno kono.
1: Ngadakno. Lho iki rujake.
0: Eh, rujake. Masak lho bapak piro iki, Nak?
1: Bapak loro.

0: Lengle jenenge wong ta.
1: Lah jenengmu sing asli apa jenengmu sing asli?
0: Ngene, biyen kan nikah lahirku kan nduk Jogja.
1: Oh iya iya iya.
0: Nduk Jogja gak kerasan wis pindah Surabaya.
1: Iya iya iya.
0: Lah padahal Surabaya ku nyewa, aku lek saeng golek pindah maneh ta.
1: Lho gak ngono jenengmu sing asli sapa jenengmu?
0: Lah iki mak iki nduk kono temen. Gak kerasan lamuk tok, Bas.
1: Iya lamuk tok.
0: Nek iso nggon mono tanah tak dugune.
1: Gak ngono jenengmu sapa jenengmu lho jenengmu.
0: Lah ya iku apa nek udan niku banjir, Bas.
1: Oh iya ngene. Gak ngono jenengmu sapa jenengmu sapa?
0: Aku lek golek kontrakan sing setahun.
1: Gak ngono kon gak tau bongko aku niku. Lho tak kon jeneng ada kontrak banjir. Jenengmu lho sapa dublek?
0: Oh tak kon jeneng.
1: Iya.
0: Ya Sapari.
1: Oh Sapari. Lah saiki omahmu nanti.
0: Ngomong sampe ngelek gitu.
1: Tak ngono omahmu ndek.
0: Eh?
1: Omahmu ndek.
0: Apa?
1: Omahmu.
0: Oma ta?
1: Iya.
0: Lho iya, aku nek gak ono niat training kon gak tujuh rene
1: kowe. Omahmu lawas iki. Omahmu lawas nang ndi?
0: Lho padahal aku wis wingi mikir iku.
1: Lah iya.
0: Kapan aku deleme Baseman?
1: Tak ngono omahmu lawas ndi gendeng goblok.
0: Oma ta?
1: Iya, Oma.
0: Oh, lah takon no, Oma.
1: Iya.
0: Iku biasa nek duku Kupang ngono.
1: Oh, duku Kupang.
0: Heeh.
1: Iya iya. Lah kok rene nang ono gaene
0: ta? Lah kan ono gaene lha apa ku rene no nganggur, Bas?
1: Lah iya.
0: Iya, ape iku lho nempel.
1: Nempel apa?
0: Patik.
1: Arek kurang ajar ta
0: Mas. Lho, aku ngomong apa sih?
1: Kok niku jok guyonan.
0: Penolak nandur kembang patian ta.
1: Iya.
0: Lah iki ana wong lara mata jange tak tukokno kembang patian ngono. Telutun niku mandi kene nambani.
1: Iya, tapi lah patik nembil patik barang iku.
0: Lah ya kembang patian iki.
1: Kembang patian.
0: Heeh.
1: Iya iya iya.
0: Aku rene jange ngomong mbek penot titik, Mas.
1: Iya, aja kakeh. Ya. Jalak titik ae.
0: Ana ngomong kok dibatesi.
1: Lho gak ngono waktune lho aku budal.
0: Oh, nanti.
1: Nang Bali nang Sumbawa nang Jakarta bareng.
0: Oh, nang Bali lho.
1: Iya, nang Lamongan ngurus kucing aku.
0: Blantik.
1: Blantik iki.
0: Oh, ya yes, gak apa-apa menyang wong nyambut gawe niku dhewe-dhewe.
1: Heeh, kudu.
0: Iya.
1: Terus
0: aku jange iki lho, njaluk anak peno.
1: Heh?
0: Njaluk anak peno.
1: Bagusen aku. Iya.
0: Tapi aku gak ganteng ta?
1: Anakmu iku aku njaluk-njaluk iku.
0: Lho maksudnya njaluk ya apa?
1: Ya kon pek ngono.
0: Lho alah rek kon wis tuwa gak ngerti. Podo gede ini tak jalan aku tak lamar.
1: Oh ngelamar. Ngelamar.
0: Ngelamar.
1: Jadi ini aku kan ini memang cekak cingkrangnya.
0: Cekak cukupi.
1: Ya cekak cukupi ngelamar anakku. Lah aku nolainya siapa?
0: Loh ya kata lo iya ya aku dewe. Saya kaya nyambut gawe enak.
1: Nanti?
0: Iku apa bagian iku loh tanah.
1: Oh jual beli tanah itu.
0: Olah apa?
1: Lah ya.
0: Geduk bagian geduk.
1: Opor ini bagian keduk ini.
0: Loh, tapi tak kayak borongan dah.
1: Masalah keduk apa ini?
0: Keduk tanah ini loh ngorok-ngorok. Oh, ngorok-ngorok ngorok tanah.
1: Iya iya iya
0: iya. Iya aku tadi mantu penuh kan enak.
1: Oh terung karuan sih.
0: Loh penuh kan warak lemah.
1: Loh apa aku koning-koning lemah? Kau jangan cacing
0: tak apa. Tapi mana apa penuh ceklong-ceklong ini?
1: Bah ceklong bantai kan urusan aku ini omanyar
0: sih. Weh saya kontompo tangga nih kak kontompo tak banting lho kan.
1: Masalah ini ya apa hari ini? Kau ini ngurusi kau ini kuri. Ini lho dia. Wong nglamar iku sing ramah-tamah, sing sopan.
0: Lah wong iya, kita tanding kanca kok.
1: Masih kanca-kanca tapi masa ada ketimuran gonono. Aja ngawur kaya ngono iku gak oleh.
0: Lah aku iki mrene mang adat barat ngono ta?
1: Ya enggak ya, Wan. Ya enggak.
0: Aku ya wong Jawa, Bas.
1: Lah sapa ngaran kon wong Dayak? Ngawur ae
0: tak ngono. Aja ngono ngomong mendelik-mendelik piar-piur.
1: Kok ngomong apa kon iku?
0: Makane radio gerak-gerak.
1: Lha apa gerak-gerak iku?
0: Konsep nek patekmu.
1: Wis gak tak trimo iki wong kurang ajar iki.
0: Guyon-guyon.
1: Kok guyonmu nyangklaki ngono guyonmu kok. Ngene ri ya. Nek pancen kon niku ngarepno anakku
0: wis ngene.
1: Iya. Heeh. Ya maaf ae, arek iki sik les.
0: Heh?
1: Sik les.
0: Les apa nyekolan anake gak tutuk kae les.
1: Gak tutuk ya apa sik kon niku. Wong arek iki wis lho.
0: Oleh ta gak oleh?
1: Ojo ri, meneh-meneh ae. Arek iki sik
0: mudun. Oh iya. Cekake penengke lak ngenyek aku
1: nampi aku. Ngenyek, ngenyek lho apa sih gak elok ah.
0: Ngerti aku wong elek, Bas. Tapi kok aja nyia-nyia wong elek.
1: Oh, aduh. Masalah. Bengosmu anjok sisih bengosmu.
0: Sawangane wong arek wedok mek situ ae dijaluk gak oleh. Kon kepengin mantu sing pangkat ngono ta?
1: Enggak sih.
0: Durung karo nek mantu pangkat iki Jawa mek peno.
1: Ya enggak yo, Wan. Ah, ya cuma yo yo pemane
0: ngarep. Mas aku dagel padha oleh merata. Dagel gini
1: malah mali
0: ya enak tanah oleh tim-timan gak mau ngaduh jadi tak jak
1: jadi keduk lemah saya dagel loh tapi gue apa ini
0: ini awan keduk lemah
1: ilah cik temen ini dagel ini lho ya ini panjang kon ngarep no si Kastini
0: iya
1: saya Kastini aku gak gelem lakon sama mama di
0: sini itu
1: no pendidikan
0: iya wis gak apa-apa bisa nih kayak tampiin main-main aku yang ngelamar tombolnya
1: iya gampang lah rong tahun Kastini ya ta
0: Sedang mati.

0: Oh, sudah mati, sudah mati.
1: Ya, kita balik. Kok
0: nom ngono sudah mati.
1: Kita balik, Mas.
0: Ubin-ubin sik ubin.
1: Di umbi apa nih enggak ono.
0: Tak ya wis. Ya beri cek nomor niku niku.
1: Cek duit ta?
0: Hah?
1: Cek duit.
0: Lah duit plantik ka duit.
1: Nah, ya aku tak ngono ge sang
0: mulih. Oh, gak iso. Oh, ngono nglamar anakku. Wah, tokane kelawubuk, kelawubuk. Raine koyo
2: lho ketok glibete wong. Mlebu nandi wong.
0: Iki mati sapa iki?
2: Lho, ta Mas, kok ngono-ngono sing ngitan burine lawang.
0: Kartolo, lha apa sing ngitan iku adakno?
2: Dadi mong burine lawang lak orang Singosari ta.
0: Nang Mas sapa Singosari rek?
2: Lho gak ngono guyon wis gak tau pedul.
0: Lah dengar kok rene.
2: Lho ya ana gaene, ya takon seger kewarasan penuh.
0: Ya oleh pengestumu. Aku saiki suara.
2: Sapa sing Mas Tani?
0: Eh,
2: si Mestoni sapa?
0: Aku lho saiki waras oleh pengestumu lho.
2: Gak tau mengestoni peno.
0: Mengestoni yo sik niku oleh pendongamu aku waras.
2: Oh, didongakno.
0: Heeh.
2: Sebalik e ngono, Cak.
0: Iya, iya, iya.
2: Jare peno iki dagang sembarang.
0: Lho, blantik.
2: Blantik sapi.
0: Sapi wedhus,
2: keper.
0: Apa keper?
2: Blantik keper.
0: Keper iku apa keper?
2: Kebo iku lho.
0: Waduh, kebo ya keper. Iku basa teko ndi kono kula? Ono.
2: Dengaren kok gak nang luar?
0: Heh, gak meni nang Sumbawa aku, Bali.
2: Dibuang ta?
0: Lho dibuang ya sih. Urusan sapi lho, takno.
2: Lho lha apa sapi kok ndek nang Sumbawa?
0: Aku lak Bali, kok nang Jakarta kono lho. Nanu.
2: Sapi sapi apa?
0: Lho, ya sapi apa ya? Sapi Bligon, sapi Jawi, sapi Presi, sapi Blendingen. Model-model sapi lho.
2: Oh iya, waduh gambare putune mu apik.
0: Oh iya.
2: Iki sing digepuki wong. Sing waktu digepuki ndok pas iki kok.
0: Sudah siap.
2: Lu apa kan itu? Simpul tu pernah.
0: Lau titik apa? Bukan tak nong. Kotor.
2: Oh kau kau yok ya.
0: Kau yok kau tak kau ni ku.
2: Oh kembali tu kan.
0: Kembali siapa kembali? Buat kau ni ku. Iki foto zaman pecah revolusi biar ni kalau.
2: Oh si zaman ni
0: pecah perang biar ni kalau.
2: Iya tu kau nanti.
0: Eh ya sudah banyak ini. Iya nostalgia.
2: Nostalgia.
0: Nostalgia.
2: Iki mang kembangannya omong jani aku nak perlu ni.
0: Oh iya iya terus terus.
2: Aku merenem mang. Apa ini ngelamar?
0: Oh.
2: Lah iki putune jeraganku.
0: Oh, iki ta?
2: Iya. Lho lah sing iki kuku, sing iki lho.
0: Lah kon gegem ngono,
2: kuku. Sing iki lho.
0: Oh, dadi kon ngene ngelamar.
2: Ngelamar lah iki putune jeraganku, ngono lho.
0: Aduh rek.
2: Pokoke peni wis tak gak niku lho sak
0: tas. Ya ya ya ya yes.
2: Oh iya iya diterima ta enggak kok iya iya.
0: Diterima.
2: Ngono mari iya iya mburi gagal, ora arek gak gelem nang ngono.
0: Lho gak saiki apa jare aku ta?
2: Ojo nggae kacau lho.
0: Enggak.
2: Nah iya.
0: Nanti kon tangan tok ngene kan.
2: Lho lah iki lak tas ah.
0: Oh iya iya ya wis.
2: Meleok ta ojok merem ae.
0: Karena sopur mek nang. Jan sopur mesti bibit wene. Kok aku gak peceh adakno.
2: Dadi iki malam Minggu ngarak.
0: Malam Minggu ben iki.
2: Iya, ngarak teko dhuwur ya.
0: Ya terus.
2: Sejane bobolan teko genteng.
0: Gak ngono iku ngarak dadi telebokno iku.
2: Lho gak ngono iku jalukan.
0: Oh, jalukan.
2: Iya.
0: Ngarak teko dhuwur.
2: Iya.
0: Mandisor,
2: isor.
0: Wah, nggak yondor, nggak tuan.
2: Kak Pak, biasa.
0: Nggak aja biasa sih.
2: Sampai pas suri manten tekok.
0: Ya, ya, ya, ya, ya wes.
2: Tadi iki aku reniki ngelamar, lagi putu nih jerakanku.
0: Ya, ya. Kon, saya makan mata aku kon.
2: Gak ngale cak?
0: Ngale nanti.
2: Ngale nang balung bendo.
0: Kalau balung bendo. Oh, kalau eh, wes kau tahu. Balung bedo lo mek sapa? Ora no.
2: Mek tunggal.
0: Oh mek tunggal.
2: Mek jejere.
0: Lah yo mi hantu gal balung bedo kono.
2: Iya. Wis yo cak
0: yo. Iya iya iya.
2: Dadi malam Minggu jam 4 mandek teko
0: yo. Iya iya iya.
2: Iki wis sembarang ono nduk tas iki.
0: Oh iya iya iya. Apa nduk tas iki?
2: Wis sembarang yo kotang sewek cikalan
0: gula kopi. Cikalan gula kopi lah apa?
2: Iku syarat.
0: Oh syarat iya iya iya.
2: Mene dikirim.
0: Iya iya iya.
2: Damen.
0: Yo lah apa damen iki? Kan kula apa nang damen-damen iki lho.
2: Lho kanggo kok ben nangkap-nangkap panggunge ge koprol barang lono gontok ya.
0: Ono gontok iya iya iya. Iya. Iya model lutuk balung bendol ngono. Ono gontok ya rene.
2: Ya lu tolong kanca dhewe.
0: Iya iya iya.
2: Lakone Tarzan Filipina ya
0: api. Oh iya iya iya.
2: Heeh. Dadi
0: Ono matane aku mbok iki lan sih.
2: Wis ya.
0: Iya iya iya. Wah, tetep ae rek. Nini, tas ini. Ini metu sak untoro nak. Sini ana. Oleh rezeki.
3: Oh, ana arisan ya?
0: Arisan sapa kata melu arisan.
3: Lah rezeki apa, Pak?
0: Wong nek wong lamar ini.
3: Oh, yang lamar aku.
0: Iya.
3: Terus ya.
0: Wis tak terima lamarane. Masalah iki lho, Lur. Lho.
3: Apa iki?
0: Fotone delok fotone.
3: Oh, ganteng, Pak.
0: Lho lho lho lho wis bapak gak ngrugekne kok nak ya.
3: Oh, pinter golek mantu.
0: Saya toto-toto nduk jero kulo nak ya.
3: Lambe
0: ngarak kemanten.
3: Golekna tukang rias sing apik, Pak.
0: Iya, ayo ayo ayo.

0: Lho, tak turu ae. Turu
1: kemanten iki.
0: Lho, ambek maca-maca cek selamat. Jalan iki kemanten iki cek selamat.
2: Kok sampeyan kemanten.
0: Iki sing repot.
2: Lho iki. Lho, iki jare njaluk tuntunan, Cak.
0: Lho, ya apa ngene iki?
2: Iso njaluk tuntunan manuk gemuk 200.
0: Iso ndaleno ta?
2: Ya apa?
0: Manuk gemuk.
2: Iya.
0: Iya. Lah ngapa nek di manuk gemuk? Nek ndoke iso aku. Nek manuke repot e. Manuk gemuk. Kok adil kan menjanjaluk sing loh iku jalu doro apa gak iso ta
2: doro gak iso engko gampang kancaku ono
0: daris Kak lah butuh daris
2: lho iku daris gawe kuluke mantene
0: dadi oh timbangane daris lak tok kok belok wah wis kodiku kodiki iki nyarek kemanten ta medeni kemanten ngene iki
2: gak
0: iku lho apa gawe
2: jamang
0: iya jamang
2: jamang iya lek ana jamang jamong
0: jamin ya apa jamin jamin
2: ojo jamong bareng rek
0: nah iki sing penting ya pakaian
2: wah pakaian iki
0: ya pacara
2: pacara iku mang guyon gak manuk gemuk gak kan
0: enggak ana sih
2: enggak masuk akal ya
0: nah iki lak gawe loro pangkon bareng
2: iya loro pangkon
0: sing loro sapa sing loro ya sing nduk rumah sakit loro pangkon gak ngerti
2: mondong jago lho
0: mondong jago
2: jago iku lanang ta wedok
0: nah
2: jago
0: Jago iku ndindo lanang.
2: Oke. Sing koyo biasane aku ambek safari iku lho.
0: Oh iya.
2: Lah lek perkara iku nggo pakeane.
0: Pakaian apa nasionalan apa Jawa Tengah
2: ngono. Entar iki tak silino nok tubanan ono.
0: Lah aku nang anu nek.
2: Lah iki soalé rodone kan rusak saiki. Dadi
0: oh, iya.
2: Prei jarane ngono lho. Dadi
0: iki ditupan apa?
2: Pakaian jaran.
0: Lah lho.
2: Kok pakaian
0: iki numpak sih. Akan ditandu ae yo. Kok tuwa kemanten ditandu. Iki lha apa nek kemanten?
2: Wis kene. Iki cara Jawa Tengah nang enteng.
0: Yo Jawa Tengah.
2: Ngene gampang wis.
0: Iya.
2: Kak gadhe sewek-sewek. Elek-elek.
0: Gak duwe.
2: Wah, sewek kowe, sewek mbok kowe wis. Kasilono yo.
0: Ya, si api ta yo.
2: Gak api-api ketok ya api, cuma yo tisian.
0: Iya.
2: Gak apa-apa.
0: Lah nek gak
2: betok ae kok.
0: Lah nek gak ndodok lah nyangkem kodho. Kok niku yo apa sih? Ya galakno sing lumrah ngene lho.
2: Jas opo?
0: Jas
2: wakmu.
0: Wes jas wakmu ae.
2: Wakmu gedhe.
0: Gegeden laan.
2: Acarane sih
0: digecor ya opo?
2: Jas gedhe ya. Iki
0: tangan ditekuk njero.
2: Heeh, iso sih.
0: Terus saiki ya, Pak.
2: Ah, lah lempeng iki.
0: Ah, lempeng iki didel teko ngarep. Jas tarik teko mburi. Set. Ngarep pas.
2: Iya.
0: Lah nek didel teko mburi.
2: Ngarep tarik.
0: Nah, mburi pas. Iki dadi kemanten. Tarik tambang iki. Kok seneng saya tadi aduh.
2: Tari blangkon iki. Blangkon. Wak Jo wak Jon.
0: Ah, blangkon wak Jo wis.
2: Cukupan.
0: Dadi wak Jo gedhe rek.
2: Lah carane sutang kok iso.
0: Nutupi mata goblok. Are iki apa? Kok seneng iki apa? Seneng nek ana kemanten gladap iki seneng kok.
2: Ditarik nang mburi.
0: Enggak gampang,
2: ditarik nang mburi.
0: Oh, ditarik.
2: Kali tarik, nanti tarik lari narik. Jas lah kegeden.
0: Buri diganjel undi-undi, pas wis.
2: Kok jas kegeden lu blangkon.
0: Lu lah ya blangkon ini ganjel undi-undi buri ini.
2: Iya.
0: Kemanten ngarah.
2: Iya katanya undi-undi tengi.
0: Kon seneng ono kemanten blekean. Enggak lo, enggak jajar.
2: Lo enggak jajar.
0: Iya.
2: Iya.
0: Gak kena, semut abu guri-guri.
2: Iya, semut merabat nang jito.
0: Kau nak seneng ni orang kemanten jidok di rubung semut.
2: Terus gak perkara pakaian kemanten tak sini no Cak Misti.
0: Iya,
2: Cak Misti.
0: Iya, itu kata yo kenal pada aku.
2: Oleh jupuk no karo mabuk. Jadi kok
0: jupuk saat tiba.
2: Iya, bah keliru. Bah kombal.
0: Iya, apa? Pokok juga ya.
2: Iya.
0: Aduh, soal cekai rek pada tenis. Wah, kau dulu.
2: Iki lah manten kudu putih ya.
0: Iya.
2: Manten mangkakan yo yo apa?
0: Iya apa? Diatur supaya yo apa?
2: Apa dulu dicat gak soila?
0: Dicat lu,
2: masih separuh eh.
0: Gak apa apa, masih dicat gak apa apa.
2: Lo,
0: gosokin gua pada bensin. Bensinan bensin ditututi korek.
2: Kita tianoman lah.
0: Lah iya, mau kata segunanya.
2: Sengiring-iring mau biro lagi di.
0: Lu tuh mau tawara.
2: Siapa?
0: Mus kuat be, iring-iring mang. Tapi ngomongin ini, aku dek iring-iring saiki gak iso cak sutran. Engkau nih mari dulu bal-balan naik. Nanti kita nih buyari bal-balan.
2: Yo, amping-amping dok ngarpi lapar.
0: Ya, ya, mas aku naik.
2: Kau nih lebih kemantan jambir aja.
0: Setengah lima apa gue?
2: Sore.
0: Lo oh sore lah.
2: Iya,
0: iya tepat.
2: Bal-balan buyar.
0: Penuh
2: langsung wong metu ono tengah.
0: Ono tengah bener wis.
2: Rombol
0: tengah. Duwel wong nontok wis.
2: Iya.
0: Teko kono sedeg metrel.
2: Lho kok metrel apa?
0: Lah apa duwe umek-umek wong akeh.
2: Lho,
1: no tengah bener. Lah kemanten iku wong nontok bal iku lak padha ambek ngiring no.
3: Iya iya iya.
2: Kok lho kendaraane. Slender teko. Heh. Ngarep slender dhisik. Dadi cek kanggo
1: ndandani embonge. Wah kok iki ya. Loh, iki kanggo kejutan.
0: Kejutan mesti kejutan enggak tek slender.
1: Kok kanggo nyimpang no kuwi lho kendaraan.
0: Ya ndi dia ya sedan ngene
2: lho. Ya sedan. Saiki ngarepe mlebu jalukan ndek mlebu terus ditutno pitik cilik-cilik.
1: Dadi pirake?
2: Kudu golek 50.
1: 50 ta gampang
0: sing cilik-cilik.
1: Ya cilik-cilik. Lah, pitik nek cilik-cilik 50.
0: Iya.
1: Diliwatno ora kemanten kaidean.
0: Kon iki lak jenenge. Mula soro ayam kon nyembalian.
1: Kak, jalan loro pangkon iki lho apa? Jagoan-jagoan.
3: Iya,
1: ya.
2: Udahlah.
1: Iki durung dikalu.
2: Celurit.
1: Wah, kok turut kon niku.
0: Aja celurit.
2: Apa?
0: Aduk kembang turi. Wis sisan.
1: Asik manten situ aja loro.
2: Iki sarane nyambut gawe nduk sepur sih saiki ditumpakne sepur ae manten iki.
0: Wah, to grobake. Iku omah kemanten wadah aku dono rile. Kok iki wadah.
2: Ayo, udah.

0: masuk ndelok fotone.
1: Oh, wis aja kuwatir, pilane bapak pasti ganteng. Gagah. Masalah iki kemanten ta? Gak ngono.
2: Iki pengiringe sing 600 mulih dhisik ya. Gak kamut nggone.
1: Iki kemanten ta wewe gombel iki. Teng teng tong tong teng teng tong teng teng tong. Iki masalah.
3: Nggih nggih. Tadi iki kemantene.
1: Oh, lho, ngene iki.
3: Nggih.
1: Oh, ganggu ganggu. Nggih. Masalah. Anu, ini iki kemanten iki.
3: Mantene.
0: Lho, Pak, dodo, Pak. Lapo? Fotone ganteng iki malah kok iwak paus.
1: Salah, masalah.
3: Niki lah. Niki iki kemanteni.
0: Lah napa sih?
1: Sok ganteng.
3: Napa?
1: Selopi kok ayo selopi. Ya ta janggut kok selopi ndiyan janggut. Masalah yo opo rek?
3: Ngomong, manteni ngomong. Ngomong aja peneng iki manten wedok. Iki maro tuwa iki.
1: Dadi manten kok geget ae. Geget ae.
3: Gak dilogoro dicatet terus.
1: Sok ganteng. Wis iki kenai kon iku nek ngono anu kartol iki kartol Bang lho apa ya kon nipu aku nek ngono lho
2: ya apa sih kaitane ya apa sih biyen
1: kok lak ngomong ta kula ngelamar anak sampean niki fotone jeragan kula
2: lah aku rene lak ngelamar
1: ya
2: lah iki fotone jeraganku lah yo iki fotone jeraganku
0: lah
1: kemanten iki kemanten
2: yo iki wong aku ngelamar no blontang
1: ya iki oh ngawur kon iku iki bojone mut tetekno
3: lah terus siapa iki
1: iki bojo
3: kemanten gak ngomong blas iki lho
4: Bun, lo kartol lo, kogeran Abas,
1: apa?
4: Lontang rene ta?
1: Iya,
4: kemanten. Eh, bojo pun mati, Pak.
3: Loh, ya. Jadi mati. Oh, cek-ceki aku ta.
4: Halo, mulih.
3: Hah?
4: Ayo, mulih.
3: Wis urusin dhewe ya. Aku tak urus nang sino, Mas, ya.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng telu gedang pamireng matur suwun panjenengan tasih setya tu ing Brompat Terari Malang. Dinten menika dinten Minggu 7 Juni 2021. Kula aji santosa ingkang ngrencangi panjenengan sedaya. Tadi coro Asmarandana ing kalangan dinten menika. Kados padatan nggih. Mangke tabu 11 dalu menjangi panjenengan sedaya kelawan lagon Jawi utamanipun tembang-tembang ingkang bertemakan asmara utawi asmoro. Kadang asmoro menika ngatosaken ati kita bunga seneng angin ge boten kathah ge boten segede maksudipun sawali asmara kadang ge ngatosaken kujiwa loro ati pun ya. Namine lakoni urip kadang menak kadang ora. Nggih, kita omong sak temu manungsa lumrah. Wong saged ngelakoni nggih wae.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pasti kathah lika-likunipun. Kathah cerios tawi cerita

kita lakoni ing urusan asmoro kata mamireng. Nanging sedaya menika rahmat saking Kang Maha Agung kagem kita. Mugi kita dipun ciptake gadah rasa rasa tresno. Rasa asmara. Saya buatan ibu nasmoro ingkang kita lampai tergantung saking kita piyambak.

artis sejatinya nopo ingkang kita lampai, nopo ingkang kita tandur, nanti kita

kita saged nyukani Kang Zai, kita berbuat baik, ya insya Allah akan berbuah baik. Kalau kita berbuat yang tidak baik ya, mangke kata saya nggih mboten saya nampa ingkang kita unduh datang pamilih. Ing babagan asmara menawi kita saged nyukani kang terbaik kagem tiang ingkang kita tresnani. Lo yakin tiang ingkang kita tresnani ugi ngoten. Nanging kosok balenipun pun

kita atas nama Monica. Atas yakin nopo tentang kita tandur

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

103,3 Matiko Radio Republik Indonesia Malang, program 4 ketemu Mirang Bukan di Nose waktu Sambo nyedak itapu Sambo Mas Talu Pertinggungan Mama Cak yang panjang dengan Sambil dengan panjang dengan setoy ketemu Mirang Yang kau tanah Bantu Rizwun Kawi Kartusun jenengan setoy Nyuan kugnya samudra pengap sami Menayu tanah peringkang Perlengani penggali Saking kerasia jalan Jani Nama Cakap Ulu Malang Wajah atau santoso ngaturakan bulu jeng dalu Angin panjenengan pun ngantos Kemudian saya ngomong mau kita bu Semula setelah lupa jangan seperti mendangan dagan Juli-juli lu terus Oke, aku akan baca dengan setelah ya

0: pas jam 3:00.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

ana arek wedok ayu ngesir bare aku sebab roh rupaku koyo Raden Bentar.

la Yongi.

0: Waduh, pegelih, Mbak. Lambe sampai linu. alah. Ya sing dereng kenal kali kula monggo dikenalaken. Sing pun kenal kali kula monggo diraketaken.
1: Kula santang.
0: Sopo bani rek? Wong kenalan masih mboten ro rupane krungu suarane lak padha mawon, Dulur. Jeneng kula Bogel. Alias Raden Ngabei Sastra Minolokibo Kapindanu Sugriwa Mati Dikompo. Raden ta tukang tembel aku iki. Omah kula ngene Pandaan. Bojo kula wedok, wedok malah cilik. Jarine sing ngrungokno, kabeh wong lanang bojone ya wedok. Gak mesti. Paseman niku tau rabi lanang ya, Wan. Lah omah kula pinggir rembong. Pokoke nek enten omah gedhong ngarep enten cagake gendera lho niku kecamatan. Omah kula kulone. Nek enten omah gedhong gentengi karang pilang. Lah sebelah kanan enten garasine Honda Civic lho niku omah Cina. Omah kula mburine. Nek enten omah cagak papat, gedheke papat, gentengi papat. Lho niku omah kula. Lamburine omah kula enten setum tirose, tapi senes setum. Wite kates entek godhonge mantun dikolop. Bendina mangan kolop godhong kates. Iya nek kartolo enak. Kulupe kentang, wortel, seledri, paling elek kartolo godhong pring. Tapi enak lho masih godhong pring lho. Pokoke dirajang lembut ngono. Wis gak kroso wis. Cece nek baseman, nek baseman anjene takoni, kulup gak tahu pancene, sayur-sayur gak tahu. Umume baseman daging. Umume daging baseman. Aku mrono. Kadang kaya iwak empal, kadang kaya dendeng ragi. Kaya winyanane, aku diampirno ambek Makkah iku. Bojone sing enom. Bojone sing enom ngampirno aku. Eh, Gal, mau piro? Iya, Mak. Waduh, aku dikai mangan beneran weteng luwe dikai mangan. Waduh, mbok tak kei rasane iki mesti lawe dendeng ragi. Kaget aku. Dek wiring, petok munjung, tak delok, tak sangka no dendeng ragi, tibane debok bosok. Sopre, lo siapa antun?
2: Iki kaya Bonggel.
0: Bonggel ya?
2: Kok kan?
0: Siapa?
2: Bonggol. Brogol.
0: Bogel.
2: Bogel.
0: Suwe gak kepeduk nangan diari.
2: Iya, wongkong tak peduk ngilang-ngilangi ngailingi kau niku nyelang celonaku gak kan oleh no.
0: Kapan niku? Omek bisa nae.
2: Panjen gak tau kepeduk.
0: Oh, kau niku.
2: Iya.
0: Kau niku gak tau kepeduk aku sih.
2: Iya.
0: Lah kau gak tau nang omahku itu apa?
2: Lah apa sih gak nanggonmu kan romahmu gila.
0: Loh, lah yang merana cerro.
2: Ah, mah.
0: Kan romahku sih.
2: Nanti sih.
0: Kan laru patung sapi.
2: Lah, ya iku.
0: Ya iku tubruken.
2: Aduh ngawur ae.
0: Kan rabi ya?
2: Wis.
0: Oh, rabi.
2: Heeh.
0: Bojomu ya wong?
2: Gak pedet. Ya wong gel, kok gone pada umume wong ya rabi wong.
0: Oh, ana kalane kok ana wong sing rabi sik arek kaya.
2: Lho, iku lak ngomong putu warane.
0: Kok baru ngomong ya?
2: Iya, di bawah umur termasuk arek.
0: Oh, iya.
2: Di atas 17 termasuk wong.
0: Iya.
2: Iya, wong bojo gue.
0: Wong biasa ya.
2: Iya, kadang-kadang ya wong gendeng. Ya wong biasa.
0: Lah iya wong biasa ri.
2: Iya
0: iya iya.
2: Heeh.
0: Terus bojomu ku nyambut gawe apa?
2: Nyambut gawe ne.
0: Saanane ya.
2: Iya, wis rok-rok asem
0: kadang-kadang wong swasta ya.
2: Iya, semu yuja ku dirok ya, Wan. Kon niku ya saanane.
0: Iya,
2: wis anak. Aku rabi lak suwe ta.
0: Oh, wis suwe. Wis pirang taun?
2: Wis petang taun.
0: Petang taun.
2: Iya, anakku loro.
0: Loro?
2: Iya.
0: Oh, lanang wedok.
2: Eh?
0: Lanang wedok.
2: Kok iso lanang wedok ya?
0: Lho, lah iya kok wedok-wedok tok, lanang-lanang tok.
2: Yo lanang wedok.
0: Yo lanang wedok.
2: Yo cuma warnane loro.
0: Lho, kok warnane loro ya, Sri?
2: Siji Madura, siji Manjar.
0: Rek kan gendeng apa kok rabi wong Banjar iki?
2: Lho, aku rak
0: oh,
2: rabi loro.
0: Bojomu loro
2: ta? Iya.
0: Lah kan bojo sitok, anakmu pernah loro.
2: Bojo loro.
0: Bojo loro, sitok wong Banjar.
2: Heeh.
0: Iya, iya.
2: Sitok Madura, sitok Banjar.
0: Oh. Sitok Madura sitok Banjar.
2: Wah, ku rabi Madura mbok tuwa iki.
0: Iya.
2: Pinter dagangan iki.
0: Oh, pinter dagang.
2: Iya, pinter dodolan.
0: Dodol apa ae?
2: Ya celanaku, ya klambiku.
0: Iku gak dodolan yo ngrombeng.
2: Ya dodol juwet ya jeruk macam-macam dagangane.
0: Iya. Lah sing Banjar iki?
2: Banjar iki wong pengalaman.
0: Oh, pengalaman.
2: Iya.
0: Apa pengalamane?
2: Pengalaman SD.
0: Ri, you can Wong SD pengalaman kok niku.
2: Ya wis pengalaman niku ya termasuk roh-roh buruk ta.
0: Oh, roh-roh buruk.
2: Iya ya kertas kelaras. Kelaran niku.
0: Oh niku goblok niku.
2: Iya. Rabi lur iku repot.
0: Oh, kok
2: saiki nek wong lanang kurang adil.
0: Iya, iya.
2: Iku
0: iya.
2: Termasuk awak dhewe iki. Eh kok sawangane kurang cinta mbek wong wedok. Rabi lur aku saiki.
0: Kok beno omah kok dadi situ?
2: Iya. Ya berdekatan.
0: Oh, berdekatan.
2: Tenaga tua iki dadi ado-ado.
0: Oh, dadi kok gak noma.
2: Heeh, sing situ kulon kali, sing situ wetan kali.
0: Oh, api nyabrang.
2: Iya, kan wote.
0: Sing wetan gati.
2: Kulon gati.
0: Nek ditimbang
2: padha bobote.
0: Loh, bobot karo
2: karo.
0: Ku meteng bareng.
2: Iya.
0: Oh, meteng pira bojomu saiki?
2: 7.
0: Kek ndiae?
2: Batuk 3 geger 4. Kok kon niku pitu ketungane.
0: Oh maksudku meteng pirang wulan ngono lho.
2: Pitung wulan.
0: Oh, pitu mlaku.
2: Mlaku.
0: Oh, lek ngono 8 merangkang ya.
2: Iya, terus songo mencolot. Rasamu kodok ta kon niku.
0: Au. Pitu mlaku, 8 terus songo lain.
2: Iya, waduh sing cilik iku.
0: Iya.
2: Bakal pinter.
0: Iya.
2: Gak tak sekolah no.
0: Lah. Oh, pinter gak di sekolah no. Kliru kon niku.
2: Maksudmu ya apa?
0: Lho, wong pinter kudu di sekolah no.
2: Lho, lan sekolah pinter ngalahno bapak ini lan.
0: Oh, goblok.
2: Lah kudu nek melawak enak aku lak kalah.
0: Iya, Ri. Oh, kan iku. Maksudku, pinter itu ya di pelajari.
2: Loh.
0: Pengetahuan cek tambah.
2: Sekolah
0: besok,
2: syukur.
0: Besok cek berguna bagi nusa dan bangsa.
2: Iya, nek nyambut gawe enak. Kena dingengeri wong tua.
0: Lah.
2: Oh, tadi wong tua gak mangan-mangan nek gak gandol anak ngono ta.
0: Pare iki yo gak ngono ri. Oh. Pada umumnya iku ngono lho.
2: Jagane nek wong tua pensiun.
0: Lah.
2: Iya nek dinas.
0: Soale kon diluntas lak remek ari wisan.
2: Kaya kon iki lak gak dinas ta.
0: Gak dinas.
2: Tapi kon oleh pensiun.
0: Iya.
2: Pensiunmu nek wis mati, Kel. Lho iya.
0: Ya padha mek kon.
2: Kok tangga iki apa oleh beras oleh dhuwit bareng.
0: Padha mek kon nek ngono ri.
2: Iya kon jare kepaten.
0: Iya. Pingi.
2: Wis purane kok iso rono ya.
0: Kon niku
2: meneh-meneh nek kepaten maneh ta rono.
0: Kon niku kok ngalap kanca kepaten sih.
2: Lho,
0: kok kon niku elek atimu kon
2: niku. Kanggo memperat seduluran kan kudu ngono.
0: Iya, iya. Supaya cek raket, cek gak kepaten obor. Dadi iya. Maneh kepaten obor.
2: Alung kenci.
0: Oh, kon niku.
2: Lamun lentrik iku jan.
0: Ngene lho, Ri. Kon niku pancen tak goleki.
2: Heeh.
0: Pirang-pirang dino. Suwe gak petu aku kangen kon.
2: Waduh, nek wis kepeto nang rabin ta. Pati kangen bareng padha sirisirane.
0: Persamu kon gendak aku.
2: Niki sedikit banyak mbak aku maru.
0: Ayo maru teko dikon karo. Ayo. Kon tau.
2: Lho. Lah bisa lek kon tau.
0: Iya.
2: Anu,
0: iya.
2: Mengge pun raolan kon.
0: Oh, kon aja ngono lho kon.
2: Ya enggak guyon-guyon.
0: Guyon kon niku.
2: Wong iki nek gak guyon
0: gak iku. Kon aja buka sing barang wis pendem.
2: Ya kaya wong mati barang.
0: Lah bukan apa? Maksudku aja nggugah asu turu.
2: Malah apa? Wong aku nggugah anakku gak kober. Kok nggugah asu barang ngene.
0: Anakmu aja kon nggugah. Moro keplekno ngono ae lho.
2: Waduh ya pancen wong iya. Kena anak akeh gak nyambut gawe ku pancen wong tua berat pancen.
0: Lah,
2: tapi anakku saiki sembarang teko pendidikan.
0: Iya.
2: Ya nek bapak niku ngerti.
0: Iya.
2: Gelem nyekolahno anak, anak besok nasibe ya enak.
0: Iya.
2: Kenyataane anakku iki sing Madura iki.
0: Ya ampun.
2: Waduh sing jenenge Soleman iki. Pinter iki iso nyemir sepatu bareng.
0: Oh, ngono pinter. Ngono pengalaman. Kok nyemir sepatu
2: itu
0: pengalaman.
2: Termasuk lah garu isin ta.
0: Iya.
2: Lah nek arep garu isin iku calone pinter.
0: Kon kudu ngerti apa sebabe anakmu garu isin.
2: Iya, apa?
0: Sebab iku ndelok dukun-dukurane.
2: Oh, biyen aku tau manal rijo ya. Kon niku kok ndukun-dukur bareng. Anakmu ya apa sih coba ambek anakku perbandingane apa?
0: Lho, ado. Ado.
2: Iya wong kon pandaan aku Kubang.
0: Lho maksudku gak ngono. Masih rupane seje.
2: Wah seje.
0: Delok ya. Anakku wedok wayu.
2: Wayu ya.
0: Iya seje ambek anakmu.
2: Sikil jeplak.
0: Ri, kon ngati. Buka rahasia. Masih anakku sikil jeplak. Apa sih? Pokoke iya. Karo wong lah wis ya. Paling sing rumak kanca dhewe sih.
2: Iya. Iku rahasia
0: wae. Iya rahasia.
2: Wis anakmu lek dikeki wong dhuwit ngono ya apa nek mari dikeki? Nek mari dikeki wong dhuwit ya apa?
0: Lho ya mestine matur suwun.
2: Ah, pendidikanmu kurang.
0: Lah lek anakmu?
2: Nah aku, iya. Anakku teko.
0: Iya.
2: Nek jange dikeki wong. Heeh. Diroyok dhuwit.
0: Yo soalnya delok niru bapak ini.
2: Kenapa?
0: Iya, soalnya bapak ini biar maling.
2: Kono. Iya, tapi aku maling gak ijen.
0: Sampai siapa?
2: Sampai kon.
0: Lho, aku masih ambek klok pokon pamanmu ayo.
2: Waduh.
0: Pamanmu siapa jenenge iki?
2: Masih ngono pamanmu kan gendak bebekku.
0: Oh, niku. Lah lha apa? Wong bebekmu
2: kanca dhewe.
0: Eh, kanca
2: dhewe.
0: Enggak. Siapa iko?
2: Wah.
1: Lho.
0: Lho,
1: wis nglumut.
2: Mulai.
1: Kakak wis nglumbruk. Waduh, lho Gel.
0: Iya.
1: Lho, aku wingi teko ngene Singosari.
0: Lho,
1: liwat kampungmu, gangmu.
0: Iya, iya, iya.
1: Kutuk marane tuamu.
2: Iya, tapi lagake
1: apa?
2: Eh, lagake koyo cerita saripan.
1: Kutuk marane tuane dokter.
0: Kan masih petuk para tua aku menengoi.
1: Lu gak ngono. Ayo mesti kon ngomong. Petuk saripan aku. Dokar, rokok kelobot. Baru kepetuk aku. Lu. Dek pas semaner. Kang pan ente dah. Sadu tu, gokil.
2: Bisa sahabat saya aku.
1: Ati sampean dari
2: aku. Ngocok ngilok no pribadi ambek konco.
0: Iya iya. Aku ya roh kon.
1: Iya pak.
0: Soalnya aku dikandani bapak.
1: Iya iya.
0: Aku mau petuk Pak Basman nak.
1: Iya iya iya.
0: Malah numpak bis cipto.
1: Iya iya.
2: Mas, bagi delane pernah kok wis maju.
1: Iya pak.
2: Biyen sik nome kok ganteng.
1: Iya, saiki.
2: Saiki tuwek-tuwek kupinge koyo ditendhik.
1: Lacut ya niku. Ya kok rene kebaket.
2: Enggak sih. Kupinge melengku kok gak koyo kupinge terwelun kenceng ngono.
1: Ora kupinge kok ditendhik kok niku. Ya apa, Gel? Bari katia. Bojomu, bojomu katia.
0: Kon kok lak tatu.
1: Aku iki tak kabari bojomu katia ya apa katia.
0: Ya ono om abas kon niku. Oh iya.
1: Mulane bakat kon nek mule mesti bojo mantep ae.
0: Ibu, apa? Labu. Ayo ayo ayo ayo.
1: Tuh. Kon nek mule teko tanggapan bojomu mesti antep ae. Kenapa ya? Padu maru cak.
2: Mas,
0: kon kon iki iso lek buka padine kanca
2: kon iki macake kok lain.
1: Apa?
2: Biasa nggae kok biasa iku udeng-udengan, pis sarung pendek menika dadi apa?
1: Wes sekar kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Dadi wong gendeng ta?
1: Lho. Kok gak krungu nek aku pendekar.
2: Oh, pendekar.
0: Oh,
2: pendekar.
1: Opo?
2: Bapakne ndek ketrak cikar.
1: Oh, ngawur ae.
0: Pendekar iku wong ndek wetenge mekar.
1: Ah, jago silat. Jago silat.
2: Oh, jago silat.
1: Jago silat.
2: Oh, iya.
1: Kon lu buka aku.
2: Nggih.
1: Lon. Opo iki?
2: Opo iki?
1: Cimai.
2: Oh, cimai ya.
1: Iya.
2: Sese meneh.
1: Iki. Ah.
2: Apa?
1: Cianjur.
2: Oh, Cianjur.
1: Ah, iki meneh. Lah. Cikini.
2: Oh, dari mana-mana?
1: Lah, iki.
2: Oh, iki.
1: Apa iki? Apa?
2: Ciliwung. Ila jalan-jalanan cikini Ciliwung.
1: Oh, nek ngene iki Cipres.
2: Oh, Cipres. Terus mana-mana-mana?
1: Ah,
2: iki.
1: Apa-apa-apa?
2: Cisanten iki.
0: Eh, Bas. Kok moro-moro Cipres kok gak katik cikalan nggih?
1: Ngawur ae. Wah, padha gak ro kaitane kok iki.
2: Eh, penak biyen niku
1: apa?
2: Pelatihan ndi?
1: Heh?
2: Belajar ndi?
1: Lho, aku Jawa Barat kono.
2: Oh, Jawa Barat.
1: Iya. Dadi latih aku mateng. Aku guru ae iki.
0: Nang Bandung ae.
1: Iya, guru ae.
2: Guru apa?
1: Lho, ya guru silat.
2: Silat ya?
1: Iya,
0: guru mulang nek ngono.
1: Iya, mulang.
0: Mulang apa?
1: Penasara.
2: Pernah tahu dites?
1: Heh?
2: Dites?
1: Dites sama nih?
2: Tahu dites ben.
1: Lu tahu.
2: Anu dites sampai setrum.
1: Wis, ngawur ae. Kaya kayal-kayal aku.
2: Lu enggak dilatih, lu dilatih.
1: Sebab ngene, sing darane silat termasuk olahraga.
2: Oh, olahraga.
1: Enggak iya. Kanggo kesombongan.
2: Pembela diri.
1: Kanggo telek mungsung enggak.
2: Iya. Nggih pengertian kalau ditonjol-tonjol.
1: Enggak oleh.
2: Enggak pernah wingi kok banting kebo.
1: Kok kebacut triri. Oh, apa kok niku? Omongmu kok bakir ngulian. Bacut kan niku. Lah aku banting kebo lho, kasuwat aku ya apa sih?
2: Ngawur lagi. Lho, Pak.
0: Uang gak kena semono.
2: Iya, iya.
0: Di samping kena pinter bela diri,
1: iya, iya.
0: Pinter selek, iya. Silat.
1: Lho.
2: Kok pinter selek iku opo?
1: Kok pinter selek?
0: Opo? Pinter silat. Lho, Pak, peno dia kekuatan batin siapa lho? Lho, batin peno iku lak.
1: Iya.
0: Nanti ya.
1: Iya, iya,
2: termasuk wong silat iku ngetono tenaga dalam.
1: Oh iya, ngene.
2: Lah tenaga dalam peno sing wutuh sing endi?
1: Kok ya pesik kekuatan kebatinan iku.
2: Sik kuat tenan.
1: Lho, sik kuat.
2: Waduh.
1: Yo, padha.
2: Ya gak kuat lapor apa ora bilur.
0: Kon kok rusak sik basman bojone loro.
2: Lho, lah iku apa? Wis gak perlu diomong lah yo.
1: Omongen omong sik jlentre. Omongen, aku mulai gegeranmu lagi. Omongen wis omongen. Ayo ngomong kok ya, katia ngomong ya. Ngomong.
0: Bapak, sik situ makne di jeneng.
1: Bokel lah, mempengai bokel deh katai. Oh, ini ya. Talipan tadi. Eh, apa? Eh, mertua talipan.
2: Sabas, aku ya kepingin aku coba.
1: Iya, iya.
2: Belajar ono silat apa?
1: Oh ngono ta?
0: Iya.
1: Aku
0: iya,
1: Mas. Temen ya.
0: Perlu kangge bela diri.
2: Apa aku ya? Kanggo iki lho, kanggo ngadepi wong dodol cawe.
1: Raup.
2: Iku nek diutangi mendeli ya.
1: Salahku dhewe. Iku ngono bondo. Ngene ya.
2: Apa?
1: Nek kon batas silat, eh silat, silat. Aku gelem.
2: Iya.
1: Tapi ojo belajar tore.
0: Macaran ya.
1: Kudu le.
2: Iya. Oh, anu bayar pitik ta.
1: Bayar pitik.
2: Lah kok tangane diketek-ketek.
0: Oh, cantengen.
1: Pis. Ono syarat rek.
2: Oh, oh syarat.
1: Iya.
2: Apa anu?
1: Pokoke kon lulus bagus pisan.
2: Latihan opo Den?
1: Oh, lah opo nek
2: pundi? Belajare syarat lho.
1: Ngene, latihan gak perlu ado-ado.
2: Nondi?
1: Nek kantor polisi.
0: Ngene.
2: Kena iki latihan tau ulama marani gebuk ngono ya.
1: Lho, lu kok aman gak mau nontok
2: ta? Iya, tapi didelok sangen wong gegres. Wong geger.
1: Oh iya ya gak ati ya.
0: Ha sakane aku ambek kon niku maling.
1: Iya. Lah ten omahku ae.
2: Eh nek kebon-kebon iki apa? Kebonku.
1: Eh
2: sing mari panenan jagung kan mari dibabati jagung.
1: Ya gak roto ngene iki. Kok ngawur anu nang kebon bibit lan. Ngawur ae.
0: Nah, latihan supaya gak rubong. Rubong lah isi nah.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, latihan gini jeruk kali apa jeruk kali?
1: Eh?
0: Jeruk kali.
1: Kok kono dari bulus ae. Lah beduk beduk beduk beduk kono ngawur ae.
0: Cari cek karo wong.
2: Tapi nek jeruk kali ya menggo keranjang rek.
0: Lah perlu nih?
2: Ngiras-ngiras sampe golek wedi.
1: Kono iku lah opo kedok wedi ku.
2: Mau latihan jeruk kali.
1: Saiki aku nari ae. Latihan ke gedung turu apa balung bedo.
2: Loh, saiki di pek tengah-tengah.
1: Latihan ke gedung turu balung bedo.
2: Saiki di pek tengah-tengah.
1: Iya, apa ya, Bu?
2: Kuwi nek balung bendo sing lor ya muring-muring.
1: Iya.
2: No, lor sing kidul muring-muring.
1: Iya, gletero, gletero.
2: Ayo nek terminal Jayabaya.
1: Oh, iya. Iya, terminal Gori Jayabaya.
2: Kok dipedot-pedot, Cek?
1: Loh, lah iya terminal Jayabaya.
2: Lho. Lho enggak, lho kono kan akeh wong awak dhewe iki main nek ana sing mengamati.
1: Nah,
2: kan semangat.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Dadi awake iki iso bergairah.
2: Iya.
1: Tapi ati-ati lho ya.
2: Gone
1: kantor satpam mburine iku. Melakian kok kono. Lho iku ono pleki. Pleki. Pleki.
2: Oh iku lancing kelacak ya.
1: Oh dilacak karo.
2: Iya.
1: Kae arek aja kono rek. Omahku omahku.
2: Duwe piro sih uang pangkal piro?
1: Waduh uang pangkal cuma ya ya opo
2: sing kono ngono. Sebab aku mlebokno anakku nduk TK nek 40.
1: Nek TK ri. Wong iki silat kok TK. Waduh kok iki blarah kon ngomong kene iku. Pokoknya ya awakmu kudu di pengertian. Pokoknya sak isone ya.
2: Iya.
1: Lan mana kudu di perasaan iso beras, kopi,
2: kentang,
1: gula,
2: godokan kentang sak piring, Mbok.
1: Lho kan aku gurune lho.
2: Oh iya iya iya.
1: Pokoknya kon 40.000. Lulus iso, Mbok.
2: Dicicil oleh.
1: Ya uang kang pertama piro ngono lho.
0: Gowo beras, gowo kopi.
2: Tapi iki nek wis klop, 40 terus penuh tak gowo mulih.
1: Lho, weh, lha apa gowo mulih? Ya gurune nek ngono pancen lah pengalamane kon gowo
2: kok. Ya wara-wara ta.
1: Oh, bodoh.
0: Lah lek gowo beras, gowo kopi. Lakaranu ya anak bojomu ya, tak ingonane mari.
1: Kok kon ngono.
2: Nah, terus saiki kostume, kostume.
1: Hah?
2: Silat kan ono kostum.
1: Iya nek iso lah diatur kostume ta.
0: Oh, iya iya iya.
1: Iya sementara iki biasa.
0: Kostum iku sing tuku sapa?
1: Ya kon dhewe lah teko aku.
0: Oh, gak teko penon.
1: Lah bojomu aja jahit Katia.
0: Kon gak balik Katia Katia.
1: Lah iya aku jahit iku kon jahit.
0: Lah wis seru jenenge iku ya wis.
1: Lah iya cek genah ngono lho. Arek waran jaya cek ero ngono. Padahal
0: kenceng kan iku.
1: Iya apa ya?
2: Nggae pakaian sing rada tebel ae.
1: Perlu nih.
2: Aku lah duwe kasur iku surat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: bakal buntute. Lakare beke budel bojoku iki. Jare wong-wong iki jenenge wong bojo-bojoan iku lak ya kepengin gotong royong wong rumah tangga. Tapi sing diarani gotong royong sing endi wong gak ono saling membantu. Masih wong wedok repot mumet ya dijarno dhewe. Esok-esok usume wong budal nyambut gawe, wong prei dhewe tak kon rewangi apa ta apa sing enteng. Dadak playon mbok embong etan. Gawe celana pendek, C, arek cilik-cilik moro nggawa tampar. Lapor rek. Pedhate wak gondo ucul. Ngono iku lho nek aku nek nek didelok wong aku iki lah ya melok ISIS. Ngene nek ana wong e gak wani gawe aku.
1: Bisa gak aku jadi pembantu? Saluan.
0: Pangga.
2: Rupa suara kan rupa ni. Panuan.
0: Okay.
2: Wanda. Jadi daya kesurupan ni.
0: Perasaan emak lampir beak.
2: Pun dilawangi.
0: Batan dikunci kok.
2: Lapun dilawangi.
0: Lu, batan ten lawangi.
2: Lu, pelang pelang. Oh, lawang kok ditutup mawon. San buka apa lawang?
0: Mboten dikunci.
2: Lah kok sampe buka.
0: Kang Rene sopo sih kok mempeng ae kure.
2: Yo.
0: Napa, Dek?
2: Are buka lawang ae.
0: Aduh, iku mlandange rek.
2: Nggih, mlandang tegal.
0: Kene waktu kok manuk ae. Buka ae enak e. Dibuka. Tek.
2: Lah. Wah, dingin. Dungare sampean mikape kaya. Heh, Pak dungare biasa.
0: Apa asih, Dik?
2: Gak kaya adat, saiki kok malah malah kaya bulat.
0: Kedayuan, kedayuan bolone cak rukun ta.
2: Jange lungo.
0: Aku ta.
2: Iya.
0: Ya wis biasa ae ngene, kaya apa wong ijen.
2: Loh, ijen.
0: Loh, ijen.
2: Lah cacak nang endi?
0: Wong aku ditinggal kok.
2: Heh?
0: Ditinggal?
2: Ditinggal.
0: Ditinggal.
2: Mangkane. Wis kaya bulat. Alek ngono ya tebakan yo. Siji gawe loro gawe.
0: Lah yo njogo kebersihane awak ya lapos e. Mosok ate nduk Umar wek-wek lek wedi.
2: Ya ngono mene anu pakane iki ya tak ganti.
0: Pakane sapa?
2: Pakane jaran ae. Yo pakane wong yo tak ganti seweke klambine wis tak tepak aku kabeh.
0: Ana rezeki ta?
2: Heh?
0: Ana rezeki.
2: Gak yo wis tah yo apa ngono lho yo. Wis padha ngertine ngono.
0: Sewekku diganti, klambiku diganti.
2: Iya.
0: Malah yo matur nuwun.
2: Iya, dari mo ya. Tapi ya duwe ana yo.
0: Lho ya apa sih wong tawa-tawa dhewe.
2: Gak, gak, mbok tak kei yo wis kanggo peno sasana sandale kok wis.
0: Iya, wis aku dikei yo matur suwon, mong gak tau kepethok yo.
2: Iya.
0: Nek nemu rejeki ta apa?
2: Lah emang kan aku yo ngipi-ngipi gak enak mah bengi iku yo.
0: Lah ya aku yo ngipi yo, Wan.
2: Ngipi apa yo?
0: Ngipi oleh rejeki.
2: Oh. Ya krungu teko omong kuwi iki yo. Wah, peno iku wong ngipi kok ngubrek ngono. Lah ya nek panjene iya ya krungu nek pernah ijen iki.
0: Wah kok nyene gak kondo-kondo.
2: Gak kondo-kondo.
0: Cuma aku kondo lak isin aku.
2: Lho, digaroyokan yo adik kondo. Ditinggal tem bendamne.
0: Ditinggal?
2: Iya wis sik ngono kok. Wis gak suwe-suwe. Engko omahku tanahku sing sing rong kapri kok tak dol. Tanahku sing rong kaprin kulone omah kok tak dol.
0: Lah kaya apa bangun?
2: Heh?
0: Kaya bangun ta?
2: Alah padha gedhe mosok gak ngerti sih yo kok.
0: Kayak didol iku nek gak perlu gawe apa lah yo eman sih.
2: Omah iki lak jange tak anu beton tau.
0: Wis golek nangka.
2: Mbok beton kok nangka.
0: Beton apa sih?
2: Omah iki nek iso lak jange tak rubuhno.
0: Terus?
2: Gelap, gelapangan badminton. Wah, ya tak bangun yuk.
0: Wah, bangun.
2: Iya, lah perasaan penuh ya apa nih, oma penuh tak bangun.
0: Api hanya ini pribadi sampean, Dek.
2: Eh?
0: Api waktu itu bolo, gak apa kok bisa bangun oma lo.
2: Ya, api doi. Masa gak rumah saya sih yuk.
0: Apa sih?
2: Lah ya penuh lah, habis ditinggal.
0: Ditinggal?
2: Lah iya.
0: Iya.
2: Nah, salah ya apa sih, pernah ditinggal? Eh? Salah ya apa?
0: Kesuwen.
2: Eh?
0: Kesuwen.
2: Loh, kesuwen.
0: Kesuwen dandan itu loh.
2: Cuma dandan ditinggal?
0: Iya.
2: Loh ditinggal itu ditinggal nang sih?
0: Ditinggal lunga.
2: Heh?
0: Lunga?
2: Ditinggal lunga?
0: Iya kate bawa iku lho.
2: Sekarang ditinggal di pegat no yuk. Ditinggal lunga ta?
0: Iya.
2: Mau sampe aku tak jaluk mana?
0: Lunga.
2: Mau durung tak geno tak jaluk mana?
0: Mau ngubrai. Ojo ke susu tamang ini rungu eno.
2: Iya. Iya aku yuk su emosi lagi gitu. Dia kata orang wedok prainnya rada ayu ngono lak irungku mekrok aku.
0: Kok sobo pinggir kali
2: ya. Iya ndalek yuyu. Wula pulang pir kali.
0: Kaya be ngilekno banyu ta.
2: Caca kan omah?
0: Kano.
2: Nang dia.
0: Ya mbok iku mah mesok pamit ta iku nek metu-metu lek tau pamit wong wedok.
2: Gak tau pamit wong manuk berkuwok iki.
0: Repot.
2: Heh.
0: Loh. Wah, cek dayo lanang jerek.
3: Yuk, nang sewu lho.
0: Monggo.
3: Kon lha apa mau manuk ini?
2: Lha apa kon njeluk iyu?
3: Loh lah lak pernah iyu lak bener ta?
2: Oh iya. Iya.
3: Kon njok mriki karangan. Wong aku iki medenteng. Nyelok masih tak gomongan.
2: Duh.
0: Lah, nyelok mek kaya ngomongan. Tak jono kene.
3: Enggak ono perlu kon manan di tak tututi.
2: Loh, aku yang mrene iki mah.
3: Ya apa? Pencite kok pencite sapa kok rok ngono.
2: Wah, apa pencokan kruru ya sih. Lah kon mung gak wong rumali ru pegokon.
3: Terimakno aku bolehan.
2: Lah wong pencit luru ae kok.
3: Masih luru-luru ngarep tamburi.
2: Rong keranjang iki lho rok kon niku.
3: Lah wong luru tapi rong keranjang, senene wonge.
2: Senene
3: wonge.
2: Aja ngomong senene dukane ngono lho. Cek maju cici lho kon niku.
3: Didukan karo dicaci maki apa ini.
2: Ah ya kon niku wis rada maju.
3: Wis pokoke iku kok gampang durus.
2: Ya eh kon ndek yuk.
3: Kok ndek
0: yuk.
2: Lho ya gak apa-apa ngomongan yuk.
3: Anu caca nang ndi yuk?
0: Lunga.
2: Lunga ditinggal.
3: Wah kon sopo. Kon kate biji ya.
2: Kan krungu.
3: Aku krungu kok iku mah ditinggal dhisik jare pasik wis enak ngono sih.
2: Iya, jange cak lunga.
3: Krungu ditinggal lurunge mekar-mekar kaya.
2: Lah iya aku dhisik rene.
0: Lah iya sembarang kate gorene.
2: Jange tak wedi sih. Jange tanah rong kaping jange tak dol.
3: Tanah sopo?
0: Tanah sopo sih?
2: Alammu.
3: Awur.
2: Dia wis tawa-tawano tadi pageri.
3: Sama nek ditinggal wong lanang nyambut gawe mbok pawon ya
2: biasa
3: bersih. Ya opo rek, mosok dijarno pancet.
0: Pawon di opo?
3: Pawon pawon mbok ana kemelune dhewe.
2: Ya mosok kan beluk blas kan.
0: Ya kadang-kadang ana ya gawe diyang.
2: Nek diyang
3: ana daya ngene, daya iki gak patek
0: ati. Heh, diyang.
2: Ha gawe opo alon kelombruk ngono. Oh bediyang kan yo godhog-godhog wetang ngono yuk.
3: Kalau wong lori iki daya gak patek apian.
2: Wis
3: tunuk-tunuk. Tunuk-tunuk no tikus ngono ya gelem
0: kok. Petik arep petik.
2: Heh,
0: petik. Petik oren, petik Jawa iku sing gak enak petik opo sih?
2: Heh.
0: Sing gak enak.
3: Sing petik walik sing gano sikile. Kok iso petik opo? Petik sembarang ta?
2: Petik sembarang enak.
0: Arep petik.
2: Iya petik sing gak enak petik opo?
0: Ya petik gosong. Arep ah.
2: Masih gosong ya arep. Nek ketok petik ngene
3: wae. Selari dadi bojone Basman lu ngomong wating pecotot ya.
2: Ajek
0: mah. Lah iya lah kok adepan
3: sing suguhan. Petik gosong di Sugono Dayo. Lapangan dhewe opo?
2: Sajok iso nungko telu lho nek.
0: Ya re ya bentenan ah.
2: Waduh, iku betule cacak ya.
0: Iya, api ya.
3: Mencolot.
2: Mencolot ya, mencolot.
3: Lah ya waktu mencolot iku latihan apa iku?
0: Aku iki masuk terus ya lah.
3: Oh, graji tiba. Oh, mencolot graji kok ya mencolot.
0: Bapak-bapak iku mengadakan voli. Olahraga karepmu. Melok waduh, bareng metu disorak wong.
2: Pas
0: aku nyemes, kejungkel.
2: Kejungkel.
0: Iya.
2: Oh, kapok.
0: Melok ora pembarek
2: nang ngono melok playon-playon ana kejungkel kabatan irung ae.
3: Lan ngono ngawur.
2: Lah yo
3: bojone wong diaman-aman kok iso dirung-irung.
2: Bojone iki gak seneng ae bojone.
3: Wah,
2: lho kok tapi
3: gak seneng kok sampai 10 tahun sih.
2: Iki lak harus kepeksan sih iki.
0: Sopo sih ngomong gak seneng ku sopo sih?
3: Sing penting rumah tangga gak usah geger-geger. Masih dipengaruhi kanca gak usah kadek.
2: Oh iya kok. Iya,
3: stay yo.
2: Apa?
3: Loh, eh, loh, pite,
0: pite, pite, yuk.
2: Sa, pite,
0: sa, sa.
2: Ayo, loh.
3: Loret. Loh, alah, pite, pite, pite, anggrem.
4: Loh, aku lewat kau di kabluk, eh.
2: Masih di kabluk, aku. Masih di kabluk lah, aku penuh kok mencolot,
4: yuk. Loh, aku pendekar, eh.
2: Tadi pendekar kan ada pite, yuk. Melok, anu, pernah silat.
4: Loh, iya, aku tak ketek, dah.
2: Waduh.
4: Kipas,
2: pada. Olah apa dikipas, lho iruk penuhnya sepedi.
3: Pendekar itu umum keren, ngetek pisan waktu itu yang terlalu pisan.
0: Pendekar apa?
4: Loh, silat ini ke Australia lho.
2: Loh, apa itu?
4: Loh, ngelatih kok ada.
2: Oh, ngelatih apa?
4: Loh, silat. Silat.
2: Oh, sampai itu Australia.
4: Ingin ini kok apa sih?
0: Alah, orang semua yang merungkar kerdu aja kok.
2: Loh, itu anu, orang Australia merene, tempatnya merene.
4: Iya, iya,
2: iya. Gak apa-apa mengembang lo silat kok.
4: Gak apa-apa sih?
3: Rene nage. Ngono.
2: Oh, dia utang?
4: Loh, nage dengkulmu kok. Nage, nage.
3: Tapi lo utang gak tahu ya?
2: Gak tahu aku.
4: Gak tahu lo utang, gak tahu.
3: Nyeleh. Nyeleh terus gak tau balik.
4: Oh, kalau ngawur aja kan gue.
0: Ngomong cukup kok.
3: Wih, kurung ngonok gue nih sama jari ngelatih.
4: Iya, ngelatih.
3: Wah, mau kabe uang dulu kan.
4: Uang itu seruduk loh.
0: Masa apa?
3: Ngelatih apa?
4: Sapi. Sapi.
3: Ngomati sapi. Pencak-pencak.
4: Pencak iya nyene.
0: Sik apa sih?
4: Lho.
0: Kok tau lho sik
4: penak.
3: Sik bukane ya apa sih bukan
4: bening? Lho, bukane ngene biasa lho. Lho, lho biasa.
3: Oh iya.
4: Lho. Oh
0: iya. Apik kayak jeketet.
4: Oh, jeketet.
3: Sing pertama apik, sikil dijunjung nyari iki lho. Lho, kayak kayak kuntul kudanan.
4: Oh, ngawur ae kono kula.
3: Sampeyan latihan jog sak paran-paran.
4: Lho, no. Iya. Runo
3: apa?
4: Lo iya?
3: Runo tak runo
4: lo
3: ngomong apa runo itu? Eh? Ayo njaluk iki wis. Eh? Timbang awak dhewe ado-ado golek pelatih iki ya mari.
4: Iya sih. Iya.
3: Apa? Iya apa? Penolek ditekakne iku panganane gak angel ta?
4: Iya. Biasa, biasa.
3: Kok pe jaluane ana dhewe.
4: Biasa.
3: Njaluk dadaran, Dok.
4: Enggak.
3: Garingan,
4: sandingan. Enggak. Pak biasa
3: agak-agak silat itu njaluk
4: garingan. Ngawur ae, iwak jeroan.
3: Pentah. Dikek teh gak gelem, kayak sembarang gak gelem. Banyu putih tahan lama.
4: Banyu putih tahan lama. Gak biasa, biasa.
3: Terus panganannya apa aja biasa?
4: Biasa ya kroto.
3: Kok temenan ta? Aku nekano kok cek gak sampe konco iki uji woy.
4: Iya, iya.
3: Panganane sik biasa ra.
4: Iya, iya.
3: Ate iwak iki.
4: Lho ate.
3: Iwak iku apa?
4: Lho biasa, Mas.
3: Lek teri. Teri.
4: Aja iwak gatul ae.
3: Lho biasane silat iki garep iwak enak-enak.
4: Lah iya, Pak.
3: Lho jarene iwak teri. Iwak apa? Menjeng. Iki doyan simbukan kan? Heh? Kodokan simbukan. Ha
4: sipa 310. Lho. Lho,
3: kate sekom nang simbukan tok ae.
4: Nek aku mang simbukan kon jero omah mulak lho. Kok ngawur ae kon iki. Lho. Mulak kon iki.
3: Lha iku ate vitamin apa?
4: Vitamin iki.
0: Iri ani.
4: Lho iki kan apa?
3: Simbukan iki ketara dhewe kan.
4: Iya.
3: Masih turun dipangan kan ketara lek simbukan.
4: Iya, iya.
3: Janganan iku kan dhewe.
4: Iya.
3: Terus mangan dina ping pira?
4: Aku biasa ping pindho.
3: Tapi mung mangan dikek pindho ngrasani.
4: Rasani.
3: Apa mangan pek ping pindho?
4: Ya ping telu, ping telu, ping telu.
3: Oh, pake. Wong sirat ae mangan ping telu rek. Wah.
0: Biasanya
3: ndo ama njaluk ijo-ijoan. Oh, iya, ono ndo ama ijo. Iki anu godhong pring. Ha ijo.
4: Godhong kajar ngingas bareng ngono.
3: Lha gak ngono. Iku yo apa carane ngene iki?
4: Oh, nek kon njaluk.
0: Nek ngetheki
4: lho. Oh, nek ngethek
0: iya kan. Carane ngene.
4: Oh, yo ngethek ngethek silat iki lho. Nek kon ape belajar silat tok kene,
3: tak
4: cari,
3: tak cari. Ha, syarat
4: syarate lho, iya.
3: Oh. Pokoke tanganmu iso ngene iso silat kon. Pokoke tanganmu iso ngene iso silat.
4: Ngeteki, ngeteki senen ngene. Nah, ora ya tak kok.
3: Ngene iki opo?
4: Waduh, dhuwit-dhuwit.
3: Oh, kudune dhuwit.
4: Oh iya.
3: Lek merupakan barang ya, Pak, gak dhuwit aku.
4: Kok tak kandani?
0: Barang apa sih?
4: Barang apa?
3: Ya tak kirani barang lah pokoke ya.
4: Ya ya opo opo.
3: Sekak ya, gelem. Sekak.
4: Ki ngapyo gak geremu. Ngawur ae kudu kelan kelan.
3: Kan. Duwe sekak terus mulmula duwe. Gak masuk akal no.
4: Wis mati wong iki kan. Goblok iki tak lho.
3: Lho dolen desi kalau
4: no. Iya iya,
3: gak masuk akal lek sekak. Kocok mali ru lihat.
0: Wis. Tapi kok njal apa sih?
3: Gantine duwe barang ya
4: apa? Iya. Apa-apa barang apa? Barang apa?
3: Dingklik loro ya apa? Dingklik.
4: Iya. Oh iya iya iya iya.
3: Dingklik.
4: Nek kerik telu. Buka tidak ada pedes. Dengklik barang lo.
3: Dengklik ana rodane.
4: Oh kebacut.
3: Hitungane piro? Sak
4: ulane. Hitungan hitungane teko jurus.
3: Sak oh,
4: jurusan 5000.
3: Jurusan ndi?
4: Sak jurusan 5000.
3: Eh jurusan ndi?
4: Wonokromo karang jangan. Kapas kerampung wonokromo.
3: Jurusan.
4: Sak jurus 5000.
3: Kono kok aja ngawur aja jurusan. Iku teko gedurus ngono lho. Iki lak duwe anak nang gedurus kono.
4: Gedurus mayat mani. Ngawur ae.
3: Sak ulane ping piro?
4: Yo, saulan ping ping telung latene.
3: Ping telung.
4: Iya, iya.
3: Dinane opo ae?
4: Dinane ya mulai ya.
3: Ate dina iki deg-deg lho. Kok lak kita kon dina ka opo lho? Hah? Lu wong latih lak mesti ana dinane ta.
4: Yo,
3: mulai. Jangan opo takon
4: Sabtu.
3: Nah, iki mok
4: Sabtu.
3: Nah, mari kene
4: tak langkai Selasa.
3: Nah, ya iku
4: kali Senin. Sabtu tak langkai Senin iki, Senin tak langkai.
3: Lho, dilangkai tapi diomongno. Sabtu,
4: Rebo semua.
3: Oh. Sabtu Rebo
4: Jumat. Senen jeneng ini Senen jarene.
3: Gak nglatih ya. Kajinggon tapi diomongno. Seminggu ping pira?
4: Telu, telu.
3: Terus bayare pira, Cak? Bayar karo kanca dhewe.
4: Kok kakek kanca dhewe.
0: Kakak
4: wong liya. Kakak. 80.000.
3: Iya. Saulan ta?
4: Saulan.
3: Apa-apa kan sing penting awake golek
4: elmu
3: ngetokno biaya. Iku bayar tahunan ya apa iso?
4: Wah, sing blungsungi aku lho.
3: Cecil ya apa
4: cecil? Cecil ya apa?
3: Lu sak kepeduke. Pedok mari latihan Cak Bas.
4: Ah iya.
3: Nek selawi trimo.
4: Wis trimo enggak apa-apa. Iya iya iya.
3: Mari kepeduk awakmu. Kepeduk aku nek perapatan 50.
4: Iya. Lah rambani.
3: Kepeduk aku meneh selawi.
4: Iya iya.
3: Kepeduk aku meneh 75.
4: Rek rek rek. Iku gak bayar ngemis rek.
2: Ngawur. Ya kok bar petik ya apa?
4: Hah?
2: Bar petik aku duwe.
4: Bar petik?
2: Iya, gak apa-apa.
4: Petik apa ya?
2: Lho, petik babon.
0: Iya, mana meneh-meneh.
4: Oh iya iya. Iya iya iya.
2: Tapi saiki mati petik
4: e. Wah, ngawur. Ono ngono.
3: Kak ngene ya. Ya apa meneh pernah iki ono mungsu terus sampe disabet dhuwur ngono ya.
4: Iso, Dek.
3: Oh, carane kudu ngendek.
4: Ndekem.
3: Upa mau disabet dhuwur mumbul ya apa?
4: Lho, ya mumbul.
3: Lho, kak ngono upa disabet dhuwur mumbul.
2: Lho, kene. Kene. Lho, kok kene?
3: Golek pelatih liyane mari kan.
2: Lah iya,
3: wong durung latih wis dublek.
2: Apa nek mau
4: bukur ya ora nisor.
3: Oh kudu mendek.
4: Mendek.
2: Demak.
4: Iya demak.
2: Anggrem ta?
4: Dekem dekem.
2: Dekem.
4: Anggrem.
3: Sabet nisor?
4: Mumbul.
2: Wong pernah mumbul sabet dukur?
4: Heh?
2: Sabet dukur.
4: Nang nisor mana?
2: Lho, wong wis dukur meneh iku.
4: Ya padanane.
2: Lho, kok dukur petik kok.
4: Lho, lho.
3: Dan, iki silat aku berbacing kan. Kok iso njok ndhuwur. Ya wis gampang ya.
4: Iya.
3: Ya bodo dhuwit ta enggak?
4: Pokoke 80.000, 80.000. 100.000 wong loro.
2: Klambi ta wis digan.
3: Klambi ndi kan?
2: Klambi sitok iki. Wis kok kaosane
3: kok. Yo aku utangno dhuwit sik tak kanggo persekote cacak ya.
2: Iya.
0: Piro?
3: Golek-golek 50 yo tak gawe persekote cacak.
2: Iya.
3: Aku kekuatan.
2: Aku iya menak jaminane aku didekek kene apa.
4: Eh lho, sik ta utang yumu ta?
3: Iya.
4: Wong yumu dhuwit teko aku. Lakmu metai.
2: Lho gak apa-apa kok ana jaminane.
3: Tapi hitungane lak aku nang peno lah aku ditangkene kan.
0: Jaminane.
2: Jaminane ono.
4: Aja diutangake luput arek iki.
3: Ono jaminane. Boleh aku gak iso mbayar aku pengen anak angkat.
4: Yo tapi anak angkat tapi tak biyukno. Iya.
2: Utawa aku ditinggal kene.
4: Hah?
2: Aku ditinggal kene.
4: Wis, kelakuane kok blontang iki. Ada di anu hari ini, kelakuan kok belum tangi
2: gitu. Cukup tak doy
3: gue. Besok sementara kan duit ya, bawa ngenten ulan mana, tapi ya tetap latihan.
4: Iya iya iya.
0: Tak sampai kancol.
4: Saya kok bermu.
2: Anu loh, kayak pari kan berjalan.
4: Eh,
2: pari.
3: Pari sing di.
2: Pari iya. Pari pari kelima.
4: Pari mono ah.
2: Lo beras beras.
4: Lo tarung. Oh beras ya iya iya. Ya.
2: Ngenten ya panen.
4: Oh gak bisa apa? Panen barang kali.
3: Ya boleh karena duit belum tangga.
4: Lo kak kayu so.
3: Waduh, jangan jangan.
4: Lo harus sih.
2: Di panjerono.
4: Iya kayu.
2: Pati panjeri ngeliyo.
4: Tuang pertama kejono di kano ikus.
2: Terkait. Pati panjeri ngeliyo kan ini.
4: Kayu so.
0: Masa gak perjanjian?
3: Gak jangan ngeliyo masih tak panjeri utang apa ni gede kok menik.
4: Oh menang menik. Tapi kau urusan menik saya kiki lo.
3: Lain saya gak kelam.
4: Oh kayu so. Dua apa saya bukan?
3: Malah konco dhewe ngono.
4: Lho,
2: kok kebacet pek 1000.
3: Tuturono apa anakmu iki yo?
4: Anakmu yo kan.
3: Bojomu tuturono.
4: Bojo anak.
3: Mersi nemen-nemen rek musuh konco dhewe ae.
0: Kawan ya kono turi.
4: Oh, iku usah. Aku
2: mau sepeda ya, kok sepeda ditinggal.
4: Sepeda di mana?
3: Cake sekran kon sepeda sing anu. Pari. Kon wong sembarang gak gablek kok iso sepeda bareng
2: apa? Sing penting ngomongane.
3: Wis gak apa-apa.
2: Cekak krungu wong.
3: Wis aja latihan kene
4: golek. Kok ngomong rek nang mulya rek anu.
2: Oh iya.
4: Ngrugekno aku kon niku.
3: Engko nang pendekar didik salah didik wong diantemi.
4: Ya enggak ya ana. Pendekar
3: iki lha kok nuker duram iku.
4: Hah?
3: Rasa aku iki ngantem wong dadak iki diantemi wong.
2: Lah ya kono rek pendekar.
4: Wong aku luduhan genteng ngono. Ngawur.
3: Wis ora gak gak ngelatih.
2: Sok gak kapro.
3: Ngene-ngene.
2: Wah, opo? Wah, pendekar opo?
4: Waktu adalah uang wis.
3: Hah, pendekar opo?
2: Oh, pendekar
4: opo? Bapak, bapak.
2: Wow.
4: Wow. Tak ada bolak-balik.
3: Boleh kaya kucing.
2: Ah, pasti latihan lu kene gak apa-apa.
4: Bapak, bapak. Niki lho.
2: Latihan nang kono apa?
4: Percuma.
2: Ah, latihan nang emak apa?
4: Percuma, percuma. Ngapain niku ni percuma? Lah aku diabani kok niku.
2: Latihan kono lho, nang ngene gang 1A kono.
4: Oh, nang markaban lho. Markaban. Mertuan sing markaban.
2: Kan iso sing mul-mulan.
0: Sampean yo nek ngono carane sampean gak iso gak duwe murid sampean.
4: Oh, gak iso murid akeh.
0: Tak kencengen sampean iku nek ngomong wae.
4: Dunia lebar, Dik.
0: Oh, yo gak ngono, disiriki wong.
4: Apaan, disiriki wong.
0: Saiki kok kalah promosi kalah kan.
4: Ada promosi apa, Dik? Kontrol aku Kang
0: jebul. Lah nyela apa?
4: Dan jujur Kang ae kono ngotokno.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Minggu 7 Juni 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali berdekat, tetap

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz dan AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Bapak Ibu para pamireng sedaya, kek lembar pagi hari ini dintene Senin, tanggal 8 wulan Juni 2016 menika ngaji pagi cahyaning ati. Sampun rawuh beliaunya menika kula aturi.

0: di Pinara Rumien, Ustaz Ahmad Fahrul Rozi SHHI Nuga Pulau Pinara nih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Sami ugi Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk pagi hari ini topik kita tentang cahaya hati nih kok. Salat sebagai cahaya kehidupan mekaten Pak Ustaz. Nah, mengke pilih wonten kesempatan kagem Bapak Ibu ingkang wonten dalem, monggo sami-sami ngaos pagi pagi hari ini dialog mengke sak derengipun, monggo Pak Ustaz muka dimanipun rumiyin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi nakmana bi ni'matihi

0: Iku signalipun mungkin, mungkin. Halo, Arfan.
1: Halo.
0: Inje, inje. Signalipun mungkin. Mangga, Pak Ustaz. Mangga.
1: Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Abi sallallahi sadri wa yasiri amri wa rabbata min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqallahu ar-rasulul karim. Amiran kan dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Jadi betul Nikol dah semeringkan rahmat dari pun rumah tangga ulama yang setyo. Allah dah semeringkan nikmat iman, Islam, salah tempat di mana kau lama jangan. Jadikan Allah sakit kepangi mahli wanten program kesayangan Allah dalam negeri. Jadi kau ngaji pasti saya nak ngaji terus kawan. Kalau berdaya sebentar dari mana, Allah lebih kau sambil sehat walafiat.
0: Amin.
1: Allah salam, mukti tetap berjalan rumah tangga Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti mengalami hati gelisah. Ketika hati gelisah, maka solusinya mencari hiburan. Pernah juga kita mengalami pikiran penat. Ketika pikiran penat, maka kita mencari tempat untuk bisa menenangkan diri. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, maka kita akan mencari pertolongan kemana saja, asalkan ada yang bisa menolong kita. Padahal bagi seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala niku sampunyukan sarana ikan luar biasa sambil menenangkan hati dan menguatkan jiwa. Iniku dan gak tenami sholat. Sholat niku bukan sekedar kewajiban untuk menggugurkan dosa. Sholat niku merupakan dialog antara seorang hamba dengan Allah. Sholat adalah tempat kembali bagi hati yang lelah. Sholat niku merupakan sumber kekuatan bagi jiwa yang rapuh. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku ketika menghadapi persoalan yang sangat berat, dia senantiasa kembali kepada sholat. Amin rahimakumullah. Sholat niku adalah tiang kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Sebuah bangunan akan kokoh jika tiangnya kuat. Sebaliknya, jika tiangnya rapuh, maka bangunan itu pun akan mudah rapuh. Itu pula dengan kehidupan seorang muslim. Jika sholatnya baik, maka kehidupannya akan lebih terarah. Namun jika sholat sudah mulai diabaikan, maka sedikit demi sedikit ketenangan hati akan berkurang. Banyak orang yang nampak sukses secara duniawinya, tetapi ternyata kosong di dalam hatinya. Penyebabnya diantaranya adalah hilangnya hubungan yang kuat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bisa dikatakan hilangnya hubungan yang kuat dirinya dengan Allah melalui sholat. Maka bila ingin kehidupan kita kokoh, kemudian kita ketika menghadapi masalah bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, maka sholat itu adalah solusi terbaik dalam hidup kita. Sholat ini merupakan cahaya hati. Kenapa kemudian sholat disebut sebagai cahaya? Karena sholat menikah mampu menerangi hati manusia. Ketika seseorang itu berdiri menghadap kiblat, pada dasarnya ia sedang mengingat tujuan hidupnya. Ketika ia ruku, ia belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Ketika ia sujud, ia menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dan dalam sujud itulah seringkali hati itu, hati yang merasa gelisah akan menjadi tenang. Tanpa terasa air mata yang tertahan itu pun bisa mengalir. Ketika keluh kesah yang tidak mampu disampaikan kepada manusia, maka ketika sholat dapat dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Betapa banyak masalah yang tidak selesai dengan kekuatan manusia, tetapi akan menjadi ringan setelah dibawa dalam doa dan sholat. Maka ketika kita menghadapi masalah apapun juga, seyogianya sebaiknya memang kita hanya perlu curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Alhamdulillah rahimahumullah, sholat itu juga merupakan salah satu sarana kita untuk menenangkan jiwa kita. Kita sadari bersama bahwa kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan tekanan. Tekanan pekerjaan, tekanan ekonomi, tekanan pendidikan, dan yang lainnya. Dan tidak sedikit orang itu yang mengalami kecemasan dan kehilangan ketenangannya. Ya, Islam hadir untuk memberikan obatnya. Ketika azan berkumandang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang memanggil kita untuk beristirahat dari hiruk pikuk dunia. Salat lima waktu itu adalah jeda spiritual yang Allah berikan agar hati kita tetap hidup. Jadi ketika kita menjalankan salat, maka sebenarnya kita sedang merehatkan hati kita untuk menyehatkan hati kita. Bayangkan ketika kita memiliki handphone, ya, tapi ternyata kita tidak pernah mengecas baterai handphone kita, ya sudah pasti handphone kita itu akan mati karena baterainya habis. Nah, begitu pula dengan kita, begitu pula dengan hati kita. Salat menjadi sarana kita untuk kembali mengecas bagaimana hati kita, bagaimana hidup kita. Ketika diri manusia, ketika hati manusia tidak dicas dengan sholat, ya, tidak diisi dengan sholat, maka lambat laun hati itu, diri itu akan lemah dan kosong. Maka dia akan menjadi mudah goyah, kehilangan prinsip, dan ketika mendapatkan masalah, dia akan mengambil jalan yang simpel. Ya. Bisa dikatakan dengan simpel itu adalah dengan bunuh diri, karena dia kehilangan sholatnya. Ya, maka untuk menguatkan hati, mengokohkan prinsip, ya, meneguhkan pendirian kita, maka sholat itu adalah salah satu sarana untuk mencegah itu semuanya. Alhamdulillah, sholat itu juga merupakan sarana untuk mengubah perilaku kita. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya, sholat yang benar itu bukan hanya terlihat saat seseorang berada di masjid, tetapi sholat yang benar itu akan terlihat dalam perilakunya sehari-hari. Sholat yang baik dan benar akan melahirkan kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, tanggung jawab, dan kepedulian kepada sesama. Jika kita melihat seseorang itu nampak rajin sholat, tetapi ternyata di sisi lain masih gemar menyakiti hati orang lain, masih suka untuk berbohong, masih mudah untuk kemudian marah, maka orang tersebut perlu memperbaiki kualitas sholatnya. Karena tujuan utama sholat itu bukan hanya sekedar pada gerakan, tetapi bagaimana ada perubahan akhlak setelah dia melakukan sholat tersebut. Lantas bagaimana agar sholat itu bisa melahirkan perubahan akhlak, melahirkan akhlak yang baik bagi orang yang menjalankannya? Maka hal utama itu adalah bagaimana menghadirkan khusyuk dalam sholat kita. Mendengar rahimakumullah.
0: Ini. Halo Pak Ustaz.
1: Halo.
0: Oh, rupine napa? Cetah. Sinyalipun Pak Ustaz. Nah,
1: nggih. Nggih.
0: Sampun, monggo Pak. Lanjut.
1: Seringkali kita itu mengeluh untuk kemudian sulit untuk bisa sholat dengan khusyuk. Ketika kita sholat, pikiran kita melayang kemana-mana, ingat pekerjaan, ingat urusan rumah, bahkan ingat berbagai persoalan dunia. Nah, maka untuk bisa menghadirkan khusyuk dalam sholat itu, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah memahami bacaan sholat. Jadi kita harus betul-betul memahami bacaan yang kita baca ketika sholat. Oh, dari iftidal, al-fatihah, bacaan ketika ruku, sujud iftidal, sampai dengan salam, hendaknya kita bisa memahami. Agar apa? Agar kemudian hati kita itu bisa lebih terhubung. Yang kedua adalah datang lebih awal atau tidak terburu-buru dalam melakukan aktivitas sholat kita. Ya. Bila kita mau sholat berjamaah di masjid, jadi datang lebih awal. Mungkin sebelum azan berkumandang kita sudah ada di masjid. Tidak sampai kemudian, jangan sampai kemudian ketika iqomah kita baru berangkat ke masjid, dan itu sudah pasti kita datangnya terburu-buru, akhirnya tidak bisa menghadirkan khusyuk dalam sholat kita. Atau ketika kita sedang sholat, jangan disambi dengan kegiatan yang lainnya. Gitu. Mungkin kalau ibu-ibu disambi dengan masa lain, ini sudah tidak mungkin bisa sholat dengan khusyuk, gitu ya, karena dia bingung dengan masakannya. Sebenarnya yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa ketika kita sholat itu kita sedang menghadap Allah. Artinya setiap kalimat yang kita baca ketika kita sholat itu sedang didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau ini bisa kita hadirkan dalam sholat kita, maka insya Allah itu bisa menghadirkan sholat yang khusyuk untuk diri kita. Kemudian yang keempat adalah perbanyaknya doa dalam diri. Karena posisi terdekat antara Rabb dengan hambanya, antara hamba dengan Rabbnya itu adalah ketika sujud. Maka ketika sujud kita berbanyak doa kepada Allah. Di antara doa yang bisa kita panjatkan itu adalah bagaimana kita diberikan kekhusyuan dalam setiap sholat yang kita lakukan. Karenanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin mendapatkan keteraman hidup, maka rahasianya itu adalah sajadah. Artinya adalah sholat itu adalah tempat atau sarana kita untuk bisa mendapatkan ketenangan hidup kita. Ketika kita banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dititipi dengan berbagai macam masalah, maka kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan solusinya untuk diri kita. Ketika kita membutuhkan ketenangan untuk diri kita, maka temukan ketenangan itu dalam sholat kita. Insya Allah dengan begitu, maka diri kita yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, mari kita senantiasa bertanya kepada diri kita, apakah sholat selama ini yang kita kerjakan ini sudah menjadi kebutuhan untuk diri kita, ataukah mohon maaf masih sebatas kewajiban yang dikerjakan karena terpaksa? Sudahkah sholat yang kita kerjakan ini menjadikan tempat kembali kita ketika hati ini merasa lelah? Sudahkah kita menjadikan sholat ini sebagai sumber cahaya dalam kehidupan kita? Bila belum, maka mulai hari ini mari kita berbaiki sholat kita sedikit demi sedikit. Kita berbagi waktunya, kita berbagi bacaannya, kita berbagi kekhusyukannya, gitu ya. Karena ketika sholat itu menjadi baik, maka insya Allah kehidupan pun akan menjadi lebih baik. Bagaimana sampaikan oleh Umar bin Khattab, jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mampu menjaga sholat kita, menikmati sholat yang kita kerjakan, dan kita mendapatkan cahaya kehidupan dengan dari sholat yang kita kerjakan dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Pertanyaannya mengatakan Pak Ustaz tentang materi pagi hari ini. Ini kan zamannya wis modern ya. Kemudahan berbagai macam apa yang diinginkan manusia tinggal pencet atau mungkin apa. Tapi tidak jarang Pak Ustaz, ini bukan orang lain tapi diri kita sendiri, saya sendiri itu seringkali lalai Pak untuk sholat ini, menunda itu Pak Ustaz. Kadang-kadang, kurang situ pekerjaan ini. sedikit lagi aja, ternyata sudah mendekati waktu sholat berikutnya. Nah, ini apa Pak Ustaz yang harus terlatih?
1: Mas Yogyanya itu bisa menghadirkan sholat yang khusyuk, sholat yang ya memang kita tunda waktu sholatnya. Kita pandang, kita tanyakan betul, kita segera menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita menunda-nunda sholat itu, ya tadi saya sampaikan yang mana men? Nah, ketika azan berkumandang, begitu sholat, salam kanan, salam kiri, begitu salam yang ke kiri, sudah azan untuk sholat berikutnya. Nah ini tidak bisa menghadirkan sholat yang khusyuk untuk diri kita. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh, kalau ini kita jadikan sebagai rutinitas yang kurang baik ini, nah, ini bisa jadi juga akan berpengaruh kepada bagaimana kita menata kehidupan kita. Karena pada dasarnya sholat itu sudah melatih kedisiplinan untuk kita. Ketika azan berkumandang, orang disiplin itu ketika azan segera sholat, gitu ya. Setelah sholat, dia melakukan pekerjaan yang lain. Karena memang betul, teman-teman, ketika kita mungkin ya bekerja mulai pagi, gitu ya, kok belum ada semangat yang tinggi untuk bekerja. Tapi ketika menjelang zuhur, ketika azan, itu lagi nyaman-nyamannya bekerja itu. Ini isian. Maka ketika orang itu sadar bahwa sholat adalah kebutuhan bagi dirinya, nah, maka dia akan memilih untuk kemudian stop dulu pekerjaannya, nah, kemudian dia lebih memilih untuk kemudian menghadap Allah terlebih dahulu, setelah itu dia belum mengerjakannya. Karena memang nanti hasil yang akan didapatkan akan berbeda. Ketika dia menunda sholatnya, atau kemudian dia memilih sholat dulu baru melanjutkan pekerjaannya, nah ini hasilnya didapatkan akan berbeda. Ini pilihan untuk kita, Allah alam.
0: Tidak jarang Pak Ustaz untuk menjalankan jadi sereget untuk menjalankan sholat itu tidak jarang karena masalah Pak Ustaz. Nah ini seringkali solusi sereget wis leh sholat sampai nangis sampai berjam-jam di tempat sholat. Nah tetapi kalau duniawinya itu muncul, soalnya rezeki, sana. Jadi kayak melupakan gitu. Nah, untuk menyeimbangkan ini bagaimana Pak Ustaz? Tapi niko wonten ingkang mlebet kula aturi rumiyin. Nggih. Assalamualaikum.
2: Oh gitu, Pak.
0: Halo.
2: Maaf ya, Pak.
0: Nggih. Kita harus melihat perspektif orang lain. Halo, assalamualaikum, Bu Sri Ponco. Mungkin sinyalnya nih Bapak Ustaz. WA mawon Bu Sri Ponco. Namoga Pak Ustaz, amin. Nggih.
1: Laras niku ngademin. Saya sempat juga ada teman itu bercerita gitu ya, dengan lukunya ya, entah apa gitu ya. Jadi cerita ketika dia ada masalah, pernah ketemu masalah itu, dia mengatakan hampir 3 bulan itu sergap ke masjid, gitu. Bahkan selalu di shof yang pertama. Gitu. Tapi sekarang sudah nggak pernah sholat lagi. Katanya lo kok bisa ya, karena dulu 3 bulan itu masalahnya berat. Gitu. Tapi saat ini masalahnya sudah selesai. Gitu, ya. Jadi sholatnya ditinggalkan. Entah lugu atau apa, saya nggak tahu gitu ya.
0: Apa itu memang kayak apa ya, wes nyepelin nomaning
1: lah udah bangannya. Padahal konsep itu ya tentunya sangat salah gitu ya. Sholat itu bukan kerjakan karena ada masalah, bukan, tetapi apapun kondisi yang Allah berikan kepada kita perlu menjadi kebutuhan untuk hidup kita. Ketika kita ada masalah, kita jalankan sholat, insya Allah Allah berikan solusinya. Ketika kita tidak ada masalah, kita tetap sholat, Allah pun akan memberikan kita rezeki yang lebih banyak lagi. Nah ini konsepnya begitu. Jadi jangan sampai kemudian ketika ada materi, alhamdulillah kita gitu, ya alhamdulillahnya ada masalah masih ingat Allah gitu aja ya. Tetapi yang jadi masalah, masalah selesai Allah ditinggalkan lagi gitu ya. Tapi itulah sifat rahman rahimnya Allah ya. Sifat rahman rahimnya Allah kan di situ. Ya Allah nggak marah gitu ya. Tetapi kita ya kebangetan gitu ya. Harusnya ketika ada masalah itu kita memang mendekat kepada Allah. Selagi tidak ada masalah pun kita tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan ketika ada masalah mendekat kepada Allah, insyaallah masalah itu akan diselesaikan dibantu oleh Allah. Ketika tidak ada masalah kita tetap sholat, kita jaga sholat kita, maka anugerah Allah akan lebih banyak karena Allah berikan kepada kita. Mungkin demikian menemin Allah
0: alam. Monggo Bapak Ibu pilih kawan dan pertanyaan saking Pak Herman tentang wajib sholat nih loh. Karena umur aja Pak Ustadz, tidak jarang menundanya itu karena umur. Iki sik nom tak anu. Saat itu yang pertama, yang kedua untuk melakukan sholat yang khusyuk niku caranipun pripun Pak Ustadz? Nah, nggih. Monggo. Pak Herman.
1: Pak Herman nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Ya, ini yang sering kita dapati, demikian memang Pak Herman. Ada beberapa orang itu beranggapan, nah si nom, gue bisa gitu. Padahal kita lupa, yang namanya umur, usia itu, tidak ada yang tahu. Kita ini diberikan kesempatan untuk itu sampai usia berapa, tidak ada yang tahu. Belum tentu yang muda itu nunggu tua baru meninggal dunia. Belum tentu juga yang tua itu meninggal di usia yang itu gitu ya. Bisa jadi Allah panjangkan usianya sampai lebih tua lagi, bisa jadi demikian. Maka ketika berbicara waktu, kita jangan pernah bermain-main dengan waktu. Bagaimana kita ketahui bersama dalam Al-Quran, setiap waktu ini kan Allah sangat tidak memberikan spesial gitu ya. Di surat Al-Asr itu dan berbicara tentang waktu. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya waktu. Maka jangan sampailah kita punya pikiran asik ngom kok bisilah sholat gitu ya. Nah, lek nunggung kok bisik sholat, nunggu mungkin usianya sudah mulai mendekati banyak gitu ya. Ya kalau nutut gitu. Kalau kemudian tidak nutut, ketika sudah kejadian, barulah muncul yang namanya apa? Namanya ini apa? Penyesalan ya. Pian-pian aku sholat, tapi sudah lewat ya, dia sudah meninggal dunia, sudah di dalam kubur kan begitu. Maka jangan sampai ada pikiran begitu. Masih muda, kita optimalkan sholat kita, maksimalkan sholat kita. Nanti ketika sudah memasuki usia lanjut, usia tua, tidak bisa lagi sholat dengan sempurna karena sudah rukuknya sudah kesulitan, sujudnya sudah kesulitan, harus dengan kursi, bantuan kursi. Nah, maka ini bisa kemudian lebih maksimalkan lagi ibadah kita. Kemudian jangan sampai kemudian kita menunda-nunda sholat itu hanya gara-gara usia gitu ya. Ini pikiran yang tentunya sangat keliru. Kemudian bagaimana yang kedua nih, bagaimana sholat dengan khusyuk? Nah, pertama tadi sudah kita sampaikan di Fatimah bahwa sholat dengan khusyuk itu bisa kita lalui dengan yang pertama memahami betul bacaan sholat gitu ya. Memahami betul bacaan sholat. Jadi ketika kita memahami arti dari bacaan sholat yang kita baca, mulai dari istita, al-fatihah, surat-surat yang kita baca, bacaan rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat awal sampai dengan salam, kita pahami betul makna bacaannya, artinya begitu, maka itu lebih memudahkan kita untuk bisa sholat dengan khusyuk. Nah, sebelum yang pertama ini, yang utama lagi itu adalah kita awal dengan berwudu yang baik dulu. Kita berwudu yang baik itu ya berwudu yang betul-betul kita niatkan kan Allah. Kemudian kita menghayati betul ya setiap gerakan wudu kita. Kita jalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka dengan wudu yang baik ini juga bisa menghantarkan pada sholat yang khusyuk. Dan baru yang pertama tadi kita memahami baca sholat. Kemudian yang kedua, ini juga penting adalah kita sadar bahwa ketika kita sholat itu, kita sudah menghadap Allah. Artinya setiap kalimat, setiap bacaan yang kita baca dalam sholat kita itu, setiap doa yang kita lantunkan dalam sholat kita itu semuanya sedang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa menghadirkan kekhusyuan dalam sholat kita. Kemudian yang ketiga, ini yang disampaikan oleh ulama kita, menyadari betul bahwa mengingat bahwa jangan sampai mungkin ini adalah sholat terakhir untuk kita. Jika kita beranggapan wah lagi sholat terakhir menurut aku mati, itu bisa menghadirkan khusyuk dalam sholat kita. Ya. Maka ketika kita sholat kemudian hadir pikiran-pikiran dalam benak kita, lah orang yang dikatakan khusyuk itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya sedang sholat. Ketika dia sholat Allahu Akbar, kemudian dia ingat urusan duniawinya, dan dia sadar dia sedang sholat dan tidak diikuti pikirannya itu, dan dia jaga betul sampai dia salam, maka bisa dikatakan dia khusyuk dalam sholat. Artinya begini, memang tidak ada orang bisa khusyuk 100% dalam sholat. Pasti akan ada gangguan. Nah, pernah diceritakan suatu saat ketika akan sholat, sahabat Ali itu ditawari oleh Rasul surban. Wahai Ali, ini saya punya dua surban. Nah, silakan kamu pilih suka warna yang mana. Ya. Setelah itu, ya nanti Rasul saya sholat sunnah dulu. Kemudian Ali sholat, sahabat Ali sholat. Proses sholat salam, dia menjawab, Rasul, saya pilih yang warna ini saja. Loh, berarti kamu tadi ketika sholat enggak khusyuk dong, karena memikirkan warna mana yang akan kau pilih. Maknanya, ketika kita sedang sholat, kemudian hadir pikiran-pikiran dalam benak kita, kita abaikan pikiran itu, kita lebih fokus dengan sholat kita, kita sadar kita sedang sholat, maka kita adalah bagian dari kita menjaga khusyuk kita. Yang dikatakan tidak khusyuk itu adalah ketika kita sholat, hadir pikiran dalam benak kita, kita ikuti pikiran itu, gitu ya. Ngapunten, misalkan sudah awal bulan, wah ngiciliki, ngiciliku, bayaranku sama ini, dihitung gitu dalam sholatnya. Waduh lah kok kano, sisa iblas lah. Pikiran ini yang dibawa dalam sholat inilah kita bisa menghadirkan tidak masuk dalam sholat-sholat kita. Mungkin demikian lah, Irman Allah Alam.
0: Amin. Nah, ini kawan dan Bu Sri Ponco. Assalamualaikum Pak Ustaz. Okay. Bagaimana memilih yang terbaik antara kegiatan ngaji yasinan bersama yang rutin satu minggu dua kali, tetapi sholat maghribnya ini tidak bisa berjamaah karena menyelesaikan ngaji sampai berakhir, tidak mungkin dihentikan dulu karena waktunya mekaten Pak Ustaz. Pripun?
1: Ya, kita harus terkait dua hal ini, hal yang baik semua. Ya, yasinan juga baik, apalagi sholat. Tetapi kalau kita bicara prioritas, kalau kita bicara mana yang lebih utama, ya tentunya sholatnya. Sholat itu yang utama. Maka ketika ada kegiatan apapun itu bertabrakan dengan waktu sholat, ya kita utamakan bagaimana kemudian kita bisa menunaikan sholat terlebih dahulu. Ya, baru kemudian kita lanjutkan kegiatannya itu, atau kemudian diatur waktunya biar tidak kemudian menunda sholatnya, ya kita atur bagaimana caranya agar kemudian kegiatan kita itu bisa selesai sebelum datang sholat maghrib itu. Diatur kan jawabnya seperti apa-apa. Yang pasti kalau menurut saya, kalau ditanya mana yang terbaik, ya tentunya pilihannya ya kita mengutamakan sholat maghribnya terlebih dahulu, baru melanjutkan kegiatan kita yang lainnya. Mungkin demikian, wallahu a'lam bishawab.
0: Ini masih tentang sholat sebagai apa, cahaya kehidupan kita. Nah, ini tidak jarang Pak Ustadz, ini ketika saya sendiri pribadi itu pernah mimpi mati Pak Ustadz, mimpi mati ya, banyak melayat itu. Memang pertanyaannya mungkin ya dalam mimpi itu pertanyaannya macam-macam itu terpikirkan. Begitu bangun, alhamdulillah, sholatnya itu waduh. Nah, tapi yang jadi pertanyaan mengatakan Pak Ustadz, apa hal semacam itu mendorong kita tentang spiritual pendekatan terhadap Allah itu? Diajarkan itu yang baik atau mungkin karena ketakutan aja Pak Ustaz? Makatan Pak.
1: Iya, makatan luar. ini saja awal mungkin untuk kemudian bisa membangkitkan spiritual kita itu ya memang takut tadi
0: teman-teman.
1: Takut mati, takut nanti saya dikubur di tungkulai disiksa malaikat, takut nanti kemudian nanti kalau di neraka disiksa malaikat. Artinya ketakutan-ketakutan itulah yang bisa menghadirkan rezeki kita dalam beribadah. Dan insya Allah secara proses memang itu bisa menghadirkan bukan lagi nanti ibadah kita kerjakan karena takutkan Allah, karena itu adalah tugas dan kewajiban kita, itu kebutuhan kita. Proses awal itu tidak ada masalah. Seperti orang yang kemudian ingin setengah sedekah karena ingin mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah, itu boleh. Ulama menyepakati boleh. Tetapi nanti secara proses, perlahan-lahan, niatan yang itu salah secara otomatis akan hilang dengan sendirinya. Gitu ya. Ini adalah awal saja untuk memancing kita untuk bisa kemudian bagaimana bisa sholat dengan baik, sholat dengan rajin, sholat dengan khusyuk. Itu tadi, takut mati, takut disiksa di kubur, takut nanti disiksa di neraka. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi nah, sekali lagi, nanti setelah perlahan, setelah proses, maka maka yang terjadi adalah bukan takut itu yang buat kita rajin, tapi karena memang ya, kita kewajiban harus seperti itu dalam menjalankan ibadah kita. Demikian mendemin Allah.
0: Inji. Nah, salat sebagai benteng dosa sekarang ini Pak Ustaz. Nah, seringkali kelihatannya sebagai benteng. Ya memang sebagai benteng, tapi kelakuannya masih tetap Pak Ustaz. Nah, hanya untuk menutupi benteng, untuk menutupi. Nah, ini enggak menuduh atau mungkin Nah, ini pertanyaan dari sekitar kita itu kan semacam itu. Sekarang ini banyak, akhirnya apa, dari CCTV kelihatan kadang masuk berjamaah tapi pulangnya mencuri apa kotak amal. Nah, ini
1: hijau sandal
0: hijau sandal bagaimana ini Pak Ustaz?
1: Iya betul. Jadi demokratisme sempat saya singgung juga bahwa sholat itu bukan hanya sekedar nampak di masjid saja, tetapi pengejawantahan atau perwujudan sholat itu sebenarnya harus nampak dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Oh, imbang.
1: Artinya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu harus nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sholat seharusnya menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang senang berbuat baik. Tetapi kenapa masih ada orang yang sholat kemudian masih suka berlaku berbuat yang maksiat, berbuat dosa, tidak jujur, tidak amanah? Tadi mandem sempat sampaikan berangkat ke masjid, ternyata dia ada CCTV, melepono kota aman, ini sandali di ijono nang kue konjonia. Kenapa masih demikian? Ini berarti sholatnya masih sekedar menggugurkan kewajiban saja. Bukan sholatnya yang salah, tidak. Gak ada sholat yang salah. Yang salah adalah dia tidak bisa memaknai sholat dengan baik. Maka ini PR bagi kita semuanya, bagi saya, bagi kita semuanya, bahwa ingatlah ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka mari wujudkan sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita wujudkan dengan perilaku yang baik. Kita tunjukkan dengan sholat itu menjadikan diri kita baik. Jadi mandemi sampaikan, sholat sebagai benteng dosa itu betul-betul ada dalam diri kita. Ya, ketika kita membuat berdosa, ingat tuh, aku kemarin sholat. Ya. Sehingga dengan demikian, maka diri kita bisa terjaga dari perbuatan yang tidak baik. Demikian mandemi Allah alhamdulillah.
0: Ini terakhir Pak Ustaz, tentang bagaimana cara menumbuhkan istiqomahnya dalam sholat itu Pak Ustaz.
1: Hal utama memang yang pernah kita bahas juga dalam kajian kita ini tentang istiqomahan, menjaga rutinitas sholat itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ditanya bagaimana cara menumbuhkannya, ya kita menyadarkan diri kita bahwa kita itu yang butuh Allah, gitu ya. Kita yang butuh Allah. Allah untuk kita tidak gitu. Kalau nggak suka dengan kita ya sudah, Allah bisa gantikan kita dengan yang lainnya. Tapi yang kita ini yang butuh Allah. Karena kita butuh Allah, seperti mana sebagaimana orang yang butuh kepada orang lain. Misalkan kita butuh dengan atasan kita karena mau tanda tangan, ya tentunya kita akan menunggu sampai atasan kita datang hanya sekedar untuk minta tanda tangan laporan bulanan misalkan begitu.
0: Enggak
1: sama dengan Allah. Ketika kita butuh Allah, ya mari kita temui Allah untuk menunjukkan bagaimana kita butuh Allah. Bagaimana cara menemui Allah? Ya dengan sholat kita. Maka kalau kita sudah merasa kita butuh Allah, insya Allah akan muncul keistiqomahan dalam diri kita untuk bisa menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau sudah tidak ada rasa butuh dengan Allah, ya sudah, hidup itu ya sudah nggak, sudah apa adanya gitu ya. Ya sesuai yang dia inginkan ya. Atau kalau tadi disampaikan ada masalah saja baru mendekat Allah, nggak ada masalah Allah ditinggalkan gitu ya. Kalau Allah sih nggak ada masalah, tapi kita yang bermasalah. Nah, jangan sampai kemudian kondisi yang demikian itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sampaikan di Mukadimah, ya sampaikan oleh pesannya Umar Ibnu Khattab bahwasanya ketika kita mampu menjaga sholat kita, maka Allah akan menjaga kita. Tapi ketika kita kehilangan sholat kita, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Jadi semuanya akan hilang. Maka kalau ingin urusan kita lancar, semuanya dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan, maka jaga sholat kita. Dan ingat sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim, kelak yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sholat kita. Ketika Allah lihat sholat kita baik, maka Allah anggap baik semua amal perbuatan kita. Tapi ketika Allah melihat sholat kita rusak, maka akan Allah anggap rusak semua amal perbuatan kita. Nah ini harus kita jadikan pegangan agar kemudian bisa tumbuh istiqomah, bisa sholat dengan sebaik-baiknya, bisa sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Demikian Allah.
0: Waktu yang membatasi kita Pak Ustadz tentang apa materi kita tadi, salat sebagai cahaya kehidupan intinya atau mungkin kesimpulannya sekaligus doa penutup Pak Ustadz.
1: Mari kita jaga sholat kita. Sholat itu bukan hanya sebagai tiang agama saja untuk menegakkan agama kita, tapi sholat itu merupakan tiang dan cahaya kehidupan kita. Bila ingin mendapatkan kehidupan yang bercahaya, cahaya itu mendapatkan ridho Allah, kemudahan dari Allah, maka mari kita jaga sholat kita. Kalau ingin hati kita tenang, kita jaga sholat kita. Kalau ketika Allah hadirkan gelisah dalam hati kita, mari kita tenangkan kegelisahan itu dengan sholat kita. Apalagi di era sekarang ini, di era banyak sekali orang itu mengambil jalan pintas hanya sekedar untuk menyelesaikan masalah, itu dengan bunuh diri gitu ya. Lagi di Kota Malang kita dengar beberapa kasus kejadian bunuh diri, ternyata ada masalah yang dihadapi, tidak mampu menyelesaikan, dia malah memilih jalan pintas dengan bunuh diri. Nah, dipikir dengan bunuh diri masalah selesai, tetapi dia lupa dengan bunuh diri itu dia mencari masalah baru dan masalah yang sebelumnya. Tetapi
0: Matur sembah nuwun Pak Ustadz. Inji, Bapak Ibu, para pamireng, pedal sampun mboten kapi anggenipun ngaji pagi cahyane ati, tetapi inti dari semuanya ada salat sebagai cahaya kehidupan. Pak Ustad, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengkaten adicara cahyane ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga.
1: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Program Suling di Desa Dadapan hadirkan berbagai layanan publik langsung. Saudara pendengar, program Subuh Keliling atau Suling Pemkab Malang terus dikonsisten untuk menggabungkan syiar keagamaan dengan optimalisasi pelayanan masyarakat, dan memasuki pelaksanaan yang ke-143 gerakan berkala hasil inisiasi pemerintah Kabupaten Malang bersama Dewan Masjid Indonesia. DMI Kabupaten Malang ingin menyambangi Masjid Al-Munawaroh, Desa Dadapan, Kecamatan Wajak. Pagi, Minggu pagi 7 Juni 2026. Bukan sekedar ritual ibadah, program ini telah bertransformasi menjadi instrumen efektif untuk mendekatkan birokrasi ke tingkat desa. Berbagai gerai pelayanan langsung dibuka untuk masyarakat di lokasi acara, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, dukcapil, perizinan usaha, hingga pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga setempat. Kegiatan rutin yang digelar bergilir di 33 kecamatan se-Kabupaten Malang ini diawali dengan ibadah sholat subuh berjamaah. Ada yang unik dalam pelaksanaan kali ini, di mana Camat Wajak bertindak langsung sebagai imam sholat. Kehadiran jajaran kerabat pejabat di tengah saf jamaah menciptakan suasana yang hikmat sekaligus memotong jarak antara aparatur pemerintah dengan masyarakat. Selain menghadirkan kemudahan administratif mulai layanan jemput bola, momen ini juga dimanfaatkan untuk menyalurkan sejumlah bantuan sosial secara simbolis. Penyerahan tersebut meliputi bantuan dana perawatan tempat ibadah untuk takmir masjid Al-Munawaroh, bantuan fasilitas perlengkapan berupa kasur dari Korpri Kabupaten Malang untuk ASN, serta paket santunan dari Basnas Kabupaten Malang yang dialokasikan bagi warga yang membutuhkan. Agenda strategi ini dihadirkan langsung oleh Bupati Malang Dr. Andes Haji M. Sanusi MM bersama Ketua Tim Penggerak PKK-nya Haja Anis Haida, Sekretaris Daerah Dr. Insinyur Budiar MSI, serta jajaran tokoh agama dari MUI dan Forkopincam Wajak. Forum informasi seperti ini dinilai sangat efektif untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah, sekaligus menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menjaring aspirasi serta kebutuhan real masyarakat langsung di akar rumput.
1: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digelar 2 hari ya, di 6 dan juga 7 Juni. Dan pertamanya ini dimulai
1: semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
2: Peribet lesai.
1: Maksudnya?
2: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sumbaku Riki mau pakai itu korek api kungnya ndak dapat?
1: Say, patuh rempah rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya lefort orang toh.
2: So itu le Kang.
1: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
2: Tunggu dang, kalau begitu kita mau ke rumah dulu eh, mau cek itu colokan listrik.
1: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Namun, ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini? Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.